0: industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027, di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
0: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa astacita Presiden Republik Indonesia diantaranya memuat mengenai melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Selain itu, astacita Presiden Republik Indonesia juga memuat mengenai memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
0: Adapun Kemenperin

0: menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Saiful Bahri, mengatakan dalam perkara ini, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung belum menetapkan tersangka, namun terus melakukan pengembangan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan serangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 116 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang ahli.
2: Kejaksaan Agung telah menerima uang sebesar 401 miliar lebih sebagai hasil kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara. Kabid Media dan Kehumasan Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tri Sutrisno mengatakan Kejaksaan Agung telah melakukan berbagai tindakan termasuk penggeledahan dan juga penyitaan berbagai barang bukti terkait tindak pidana tersebut.
3: Perkembangan penanganan perkara di mana di sini ada penyitaan uang sebesar 401 miliar.
2: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar mengatakan penyerahan uang tersebut dari perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola nikel. ...2017-2020 yang dilakukan oleh PT CNI. Menurutnya PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara ilegal yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 401 miliar.
1: Bahwa pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Maka sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, penyidik telah menerima penyerahan kerugian keuangan negara dari PT CNI pada tanggal 28 Agustus 2026 pada hari Jumat kemarin.
2: Saiful Bahri mengatakan penyidik terus melakukan pendalaman perkara ini dengan melakukan pemanggilan 116 saksi, 3 ahli, dan melakukan berbagai penggeledahan di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta untuk mencari dan menetapkan tersangka agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan masa khidmat 2026 hingga 2031. Ana Kusuma melaporkan.
4: Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU masa khidmat 2026-2031. Penetapan tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat 9 anggota Ahlul Halli Wal Aqdi atau Ahwal dalam muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Gus Kikin yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang selanjutnya akan memimpin Tanfiziah PBNU untuk 5 tahun ke depan. Setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU, Gus Kikin menegaskan pentingnya menjadikan konun asasi sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi. Menurutnya, penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi, dan berbagai bidang lainnya perlu diaktifkan secara optimal untuk memperkuat peran NU ke depannya.
5: Kita pertimbangkan semuanya supaya semuanya itu nanti bisa berjalan bagus, jadi SDM-nya bagus, dan kemudian ke yang lain-lain, ekonomi juga gitu. Kita optimalkan bagaimana ekonomi kita tata juga di NU ini. Warga Nahdlatul Ulama, kita harus menyatu, kita harus bersama-sama. Ini Nahdlatul Ulama milik bersama. Kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas, kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu, jadi manhaj itulah yang harus dijalankan. NU itu didirikan itu sangat-sangat inklusif, terbuka. Itu inti daripada NU.
4: Sementara itu, Ulfa, salah satu peserta muktamar ke-35 NU, mengaku mendapatkan kesan positif selama mengikuti seluruh rangkaian muktamar di Jombang. Ia berharap kepemimpinan baru PBNU di bawah Gus Kikin juga mampu membawa Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, sekaligus menjawab berbagai tantangan organisasi di masa mendatang.
6: Kami sebagai warga Jombang sangat bahagia sekali muktamar bisa berada di Jombang. Apalagi di Tambak Beras ini, saya sebagai alumni sangat bahagia, sangat bangga sekali. Karena penuh berkah, karena berada di muasisnya Mbak Wahab, muasisnya NU.
7: Harapannya kepada ketum terpilih
6: bisa lebih baik daripada yang sebelumnya.

0: ditetapkan sebagai Ketua Umum. Gus Kikin memperoleh dukungan tertinggi dalam proses penjaringan calon Ketua Umum PBNU. Dari 552 pemilik suara, Gus Kikin mendapatkan 472 suara. Disusul Kiai Haji Sulfa Mustafa dengan 262 suara, Kiai Haji Abdussalam Sohib 261 suara, dan Kiai Haji Yahya Holil Stakuf dengan 258 suara, serta Kiai Haji Abdul Ghafar Rozin dengan 155 suara. Anu Kusuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS 100 gigawatt peak dalam 3 tahun untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan akses listrik. Zarotin Aljana menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kapasitas energi surya secara masif melalui program PLTS 100 gigawatt peak. Program tersebut diluncurkan Presiden sekaligus ditandai dengan peletakan batu pertama di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali pada akhir Agustus lalu. Skala program ini sangat besar karena kapasitas yang ditargetkan bahkan melampaui total pembangkit listrik Indonesia saat ini. Presiden menyebut kapasitas seluruh pembangkit listrik Indonesia kini berada di kisaran 88 gigawatt. Pembangunan PLTS 100 gigawatt peak akan dilakukan secara bertahap dengan target 17 gigawatt peak pada tahap pertama. Presiden menargetkan keseluruhan kapasitas tersebut dapat terrealisasi dalam waktu 3 tahun melalui berbagai skema pembangunan.
2: 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geotermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh impor lagi.
3: Target besar tersebut kemudian diterjemahkan pemerintah melalui sejumlah skema pembangunan PLTS di berbagai wilayah Indonesia. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, tahap awal mencakup 14 proyek dengan total kapasitas sekitar 5.300 MW peak. Pengembangan PLTS dilakukan melalui pembangkit skala besar, PLTS terapung, PLTS atap hingga pembangkit untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Program tersebut juga diarahkan untuk mendukung kawasan industri, kegiatan produktif, kendaraan listrik, dan juga hilirisasi. Menurut Bahlil, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak tidak hanya berkaitan dengan transisi energi, melainkan menjadi penggerak ekonomi baru melalui investasi besar dan penciptaan jutaan lapangan kerja.
4: Maka kami laporkan bahwa hari ini, tanggal 25 Agustus, bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato pengantar APBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 giga
3: Besarnya target pembangunan PLTS juga membutuhkan kesiapan sistem kelistrikan nasional agar energi yang dihasilkan dapat terintegrasi dengan baik. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, memastikan PLN siap mendukung percepatan program tersebut melalui penguatan sistem dan infrastruktur kelistrikan. Darmawan menyebut khusus di Bali, PLN bersama pemerintah Provinsi Bali akan mengembangkan 5 klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MW. Pengembangan tersebut akan didukung sistem penyimpanan energi atau BESS berkapasitas 3.300 MWh. Pengembangan ini sekaligus diarahkan untuk membangun ekosistem energi bersih di Bali yang terintegrasi dengan kawasan pariwisata. Menurut Darmawan, transformasi energi tidak berhenti pada penggunaan sumber listrik yang lebih bersih. Pengembangan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perekonomian masyarakat.
5: Kami siap menjalankan arahan dari Bapak Presiden dan perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, PT PLN Persero dengan Gubernur Bali dalam hal ini. Ini sebagai contoh bagaimana program bisa kami akselerasi dengan cepat. Bahkan pembebasan lahan bisa berjalan dengan cepat. Kemudian pembangunan juga bisa kita akselerasi sehingga program 100 gigawatt peak ini bisa berjalan dengan sangat cepat.
3: Program PLTS 100 gigawatt peak kini memasuki tahap awal dengan sejumlah proyek yang mulai dikembangkan melalui berbagai skema. Pemerintah menargetkan program tersebut mampu memperkuat ketahanan energi sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Zahrudin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kemandirian dan pemerataan akses listrik di Indonesia? Dan berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
6: Menurut saya program ini bagus ya Mbak, tapi jangan sampai pemerintah ini cuma ngejar jumlah kapasitas listrik yang dibangun gitu. Soalnya kan yang lebih penting adalah bagaimana listrik itu bisa sampai gitu kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, termasuk masyarakat yang di pelosok dan yang selama ini belum mendapatkan akses listrik gitu secara memadai.
7: Menurut saya penggunaan energi surya memang perlu diperbanyak ya, karena potensinya cukup besar di Indonesia. Kalau pembangunannya semakin luas, mungkin kebutuhan listrik masyarakat juga bisa lebih terjamin. Tapi yang penting pemerintah juga harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
8: Kalau saya pribadi ya mendukung aja ya program ini, karena energi surya kan lebih ramah lingkungan juga ya, dan bisa menjadi energi alternatif juga kan. Tapi karena targetnya memang besar, jadi pemerintah harus memastikan juga pembangunannya dilakukan dengan baik. Saya sih berharapnya program ini bisa membuat Indonesia semakin mandiri ya dalam memenuhi kebutuhan energinya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat PLTS 100 gigawatt peak, langkah strategis menuju swasembada energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau PLTS 100 gigawatt peak yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto di Gilimanuk, Bali adalah momentum emas untuk mempercepat kemandirian energi nasional. Langkah awal penyiapan 14 proyek berkapasitas 5.300 megawatt peak membuktikan komitmen nyata pemerintah mengakhiri ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan bertahap dengan berbagai skema mulai dari skala besar, terapung, atap, wilayah 3T, hingga sektor industri harus dieksekusi secara terukur dan tepat sasaran. RRI memandang keberhasilan megaproyek ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Kesiapan PLN dalam mengintegrasikan transmisi, distribusi, serta sistem penyimpanan energi menjadi kunci mutlak agar tambahan pasokan listrik benar-benar dirasakan rakyat. Transisi energi tidak boleh sekadar mengejar angka kapasitas di atas kertas, melainkan harus berfokus pada efisiensi dan pemerataan akses hingga ke daerah terluar. Lebih dari itu, PLTS 100 gigawatt peak wajib menjadi penggerak ekonomi domestik. Pemerintah harus memastikan rantai pasok mulai dari industri panel surya, baterai, hingga penyerapan tenaga lokal hidup dan berkembang di dalam negeri. Dengan demikian, transisi hijau ini tidak hanya melahirkan energi bersih, tetapi juga mendongkrak daya saing industri nasional. RRI tentu mendukung penuh langkah strategis ini dengan catatan penting, pengawasan ketat, transparansi, dan evaluasi berkala harus dikedepankan. Mari pastikan ambisi besar swasembada energi ini berubah manis. Pasokan listrik yang andal, ekonomi yang berkeadilan, dan kedaulatan bangsa yang kokoh. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, puluhan warga Palestina menggelar aksi protes di Gaza City pada Minggu 30 Agustus untuk menuntut informasi terkait nasib orang-orang yang hilang sejak pecahnya konflik antara Hamas dan Israel pada 7 Oktober 2023. Aksi protes tersebut yang diselenggarakan oleh jaringan organisasi non-pemerintah Palestina digelar di luar markas besar Komite Palang Merah Internasional atau ICRC di Gaza City bagian barat bertepatan dengan Hari Korban Penghilangan Paksa Internasional yang jatuh pada 30 Agustus. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee of Indonesia memperkuat sinergi bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga membina atlet. Pemerintah memfasilitasi atlet berprestasi dan atlet muda potensial untuk bertanding pada berbagai kejuaraan internasional. Pernyataan resmi tersebut disampaikan untuk merespon perbincangan publik mengenai aksi penggalangan dana atlet disabilitas Rungu.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.
1: Dan pendengar, kini kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Ade. Ya, Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
11: Baik, terima kasih Rudy. Dengan saya Brigadir Ade Sindia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek Jakarta Barat. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gronggol dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Kemudian dari arah sebaliknya dari arah Gronggol yang akan menuju ke arah Slipi juga terpantau masih kondusif lancar, dan terlihat di kawasan ini ada pun jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Kedungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem.
12: Terpantau ramai lancar, perlambatan.
1: Ya, halo, Brigadir Ade. Halo. Ya, peringat kami. Ya.
12: Antrian kendaraan sepanjang 200 meter ke belakang dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang terpantau ramai lancar, kepadatan terlihat terjadi di jalur tol dalam kota Cawang menuju ke arah Semanggi, dan terlihat di jalur tol dalam kota masih diberlakukan kontraflow secara situasional melihat kondisi arus lalu lintas yang berada di lapangan. Meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota ini terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Jam Sostek, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dan untuk di jalur arteri terpantau adanya kepadatan di CCTV kami, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Pancoran. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap yang masih akan diberlakukan hingga pukul 10 pagi nanti. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 216 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 44 orang luka berat, dan 250 orang luka ringan. Dan dari 216 kasus laka lantas tersebut, 72% didominasi terjadi pada waktu siang hari. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858-715-669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan, di antaranya adalah JPO Taman Anggrek Jakarta Barat, kemudian juga diinformasikan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, JPO Tebet Jakarta Selatan, dan JPO Jam Sostek Jakarta Selatan.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
3: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
4: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di pagi hari ini. Dan saat ini sudah dipukul 9:40. Ya, kami telah terhubung bersama perakirawan dari BMKG Merauke yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca ya untuk hari ini di hari Senin, di hari Selasa tanggal 1 September 2026. Ya, halo, selamat pagi Rifandi.
5: Halo, selamat pagi.
4: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah baik, Kak.
4: Amin. Oke, Rifandi, terkait juga dengan perkiraan cuaca ya untuk hari ini di tanggal 1 September 2026 ini diperkirakan untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Rifandi.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Yang pertama, kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Untuk wilayah Asmat sendiri pada pagi hari ini diperkirakan hujan ringan, siang hingga malam hari berawan, dan dini hari kembali hujan ringan. Suhu udara untuk wilayah Asmat diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 98%. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian ada juga informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Hari ini untuk pagi harinya wilayah Mapi diperkirakan berawan, siang hari cerah berawan, malam hingga dini hari kembali berawan. Kemudian untuk suhu udara wilayah Mapi sendiri hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 93%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian yang terakhir ada perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Wilayah Merauke sendiri pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hari berawan.

0: dan malam hingga dini harinya kembali cerah berawan. Suhu udara untuk wilayah Merauke diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 91%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 42 km per jam. Kemudian beralih lagi untuk informasi perakiran tinggi gelombang. Hari ini perairan Asmat dan perairan Merauke memiliki tinggi gelombang yang kurang lebih sama, yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 10 meter. Kemudian ada perairannya Sudarso yang hari ini tinggi gelombangnya cukup tinggi, berkisar antara 1 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini gelombangnya juga cukup tinggi, berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, harap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Merauke. Kemudian kita informasikan juga terkait perakiran pasang surut air laut di perairan Merauke. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum. Yang pertama terjadi pada ketinggian 5 meter pada jam 16.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,9 meter pada jam 03.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Kemudian untuk surut minimumnya, hari ini terjadi dua kali juga, yang pertama pada ketinggian 0,9 meter pada jam 10.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 1,7 meter pada jam 23.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari Rabu 2 September 2026, wilayah Asmat diperkirakan akan cerah berawan, dan wilayah Mapi serta Merauke diperkirakan akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Rifandi atas laporannya, dan selalu sukses ya bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke ya Rifandi.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Ya, pendengar, demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG Merauke, Rifandi Anduristi STR Med, pendengar. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar cek fakta di pagi hari ini ya. Ini terkait juga dengan berita-berita yang mengatasnamakan ya. Ini ada beredar luas di media sosial. Ya, salah satunya ini beredar di media sosial Facebook. Unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Ya, unggahan ini disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan merokok, membeli rokok, ya rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Ya, faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Dan sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja, pendengar. Ya, jadi bisa dibilang juga informasi tersebut adalah berita bohong atau juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
2: Merauke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke pagi ini.
3: Saatnya program acara Literasi Digital. Berisikan informasi terkait transformasi layanan pemerintah dari sistem manual berinovasi menjadi layanan digital.

Radio. Pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di saat ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan ya siaran Pro 1 RRI Merauke. Nah, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, karena program hiburan dan hiburan informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar, di saat ini sudah di pukul 10 lebih 4 menit ya, dan kali ini di program Literasi Digital, ya kami sudah menyiapkan program atau juga informasi-informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Pernahkah kamu merasa pusing lihat ribuan informasi lewat di HP kamu dalam sehari? Mulai dari berita viral, promo belanja, sampai pesan berantai dari grup keluarga. Nah, disinilah kita butuh namanya literasi digital. Dan tahukah kamu, literasi digital bukan cuma soal jago pakai gadget atau bisa mengetik dengan cepat. Tapi tentang kemampuan kita untuk memilih, memilah, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Jadi, sebelum klik share, pastikan dahulu ini benar fakta atau cuma hoax, bermanfaat buat orang lain atau tidak, dan yang paling penting, tetap jaga etika serta keamanan data pribadi kamu.

Ya, pendengar Anda masih di Pro Sanctuary Radio Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, di siang hari ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, ini ada informasi hadapi era AI, Wamen Komdigi minta ASN perkuat literasi teknologi. Di tengah gencarnya adopsi AI generatif, pemerintah didorong untuk membenahi rumah sendiri terlebih dahulu. Memastikan aparatur sipil negara atau ASN benar-benar memahami teknologi yang tengah mereka atur. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezer Patria menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang ASN bukan lagi sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendesak. Hal ini disampaikannya dalam pelatihan dampak AI pada pekerjaan dan tenaga kerja yang digelar secara daring di Jakarta Jumat lalu. Menurutnya, ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital hingga tata kelola digital wajib memahami cara kerja AI beserta risikonya. Tanpa pemahaman yang memadai, dikhawatirkan kebijakan pemerintah justru tertinggal dari laju perkembangan teknologi itu sendiri. Ya, urgensi ini tidak lepas dari temuan organisasi buruh internasional yang menyebut hampir 1 dari 4 pekerja di kawasan ASEAN saat ini berada di pekerjaan yang terpapar AI generatif atau sebuah angka yang menurutnya berpotensi merembet ke pendapatan negara dan struktur fiskal, bukan sekedar isu ketenaga kerjaan semata. Ia ditekankan bahwa pemerintah tidak bisa bersikap reaktif dengan menunggu dampak AI benar-benar terjadi, dan sebaliknya penguatan kapasitas harus dilakukan dari hulu, mencakup literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, hingga pengambilan keputusan berbasis data. Dengan bekal ini, diharapkan ASN dapat berperan ganda sebagai penggerak transformasi digital pemerintahan sekaligus fondasi bagi tata kelola AI yang kredibel, pendengar. Nah, itu dia informasinya. Di mana hadapi era AI, Wamen Komdigi minta ASN perkuat literasi teknologi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, pendengar, di tengah perubahan kebiasaan konsumen yang semakin banyak menggunakan internet, pelaku UMKM perlu memahami cara memanfaatkan teknologi. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan media sosial, tetapi juga memahami cara memasarkan produk, mengelola usaha, membaca data, dan menjaga hubungan dengan pelanggan. Teknologi dapat membantu pekerjaan usaha menjadi lebih praktis. Ya, pelaku UMKM bisa menggunakan aplikasi untuk mencatat keuangan dan stok. Sementara platform digital dapat membuka akses kepada pembeli dari berbagai daerah. Ya, menurut International Trade Center, pemanfaatan teknologi digital dapat membantu usaha kecil memperluas pasar dan meningkatkan peluang mereka dalam perdagangan digital. Kemampuan digital dapat juga ya membuat promosi lebih terarah. UMKM dapat memanfaatkan mesin pencari, media sosial, iklan digital, hingga email untuk menjangkau calon pelanggan. Ya, data dari aktivitas ini kemudian dapat digunakan untuk melihat produk yang paling diminati dan mengevaluasi strategi pemasaran. Dengan begitu, keputusan bisnis tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi juga informasi yang tersedia. Ya, dan pada akhirnya pelaku UMKM tidak harus langsung menguasai semua teknologi. Mulailah dari kebutuhan paling sederhana seperti pencatatan keuangan, promosi melalui media sosial, dan memahami perilaku pelanggan, pendengar. Jika dilakukan secara bertahap, kemampuan digital dapat membantu usaha menjadi lebih efisien, dikenal lebih luas, dan lebih siap menghadapi persaingan.

0: Sini dulu, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apaan
0: dulu? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info tuh beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Oh.
1: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

pendengar masih di Literasi Digital, dan untuk informasi yang selanjutnya di mana Polres Merauke menggelar sosialisasi literasi teknologi bertajuk Paham Artificial Intelligence atau AI bagi para pelajar di Laboratorium Komputer SMA Negeri 3 Merauke. Ya, kegiatan ini bertujuan untuk membekali para siswa agar bijak memanfaatkan kemajuan teknologi serta terhindar dari bahaya kejahatan cyber di media sosial. Atas arahan Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM, tim penyuluhan yang terdiri dari Bribtu Roni Simamora, Bribda Ahmad R. Wijaya, dan Bribda Tri Sulaiman membawakan materi secara komunikatif. Selain pemaparan teori, sosialisasi dikemas menarik melalui simulasi dan games interaktif agar para siswa lebih mudah memahami materi. Tim penyuluh menekankan pentingnya menggunakan kecerdasan buatan secara positif, seperti untuk mendukung proses belajar dan menciptakan konten kreatif yang bermanfaat. Ya, di saat yang sama, para siswa diimbau untuk selalu waspada terhadap penyebaran informasi palsu atau hoax, serta paham akan konsekuensi hukum dari penyalahgunaan media sosial. Dan melalui kegiatan ini, Polres Merauke berharap para peserta dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, pemahaman yang kuat tentang etika digital dan landasan hukum, diharapkan mampu melindungi generasi muda dari berbagai ancaman kejahatan di dunia maya. Pendengar.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

Pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan pendengar, mahasiswa sebagai kelompok generasi muda perlu memiliki kemampuan mengenali resiko dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Upaya memperkuat pemahaman ini menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya melalui edukasi kepada mahasiswa Universitas Papua. Manajer Madya OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya mengatakan, literasi keuangan tidak hanya dibutuhkan oleh pengguna produk jasa keuangan, tetapi juga masyarakat secara umum. Menurutnya, perkembangan layanan keuangan digital membuat setiap orang berpotensi menghadapi resiko kerugian. Ya, dikatakan OJK memiliki tugas dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Dan dia menekankan adanya perbedaan antara konsumen sebagai pengguna layanan dan masyarakat yang tetap membutuhkan edukasi agar terhindar dari berbagai bentuk penipuan. Ya, menurutnya pemahaman ini penting ditanamkan sejak mahasiswa karena mereka akan berhadapan dengan berbagai pilihan layanan keuangan, mulai dari perbankan, investasi, hingga transaksi berbasis digital. Pengetahuan yang memadai dinilai dapat membantu mahasiswa mengambil keputusan keuangan secara lebih berhati-hati. Ya, selain memberikan edukasi mengenai perlindungan konsumen, diingatkan mahasiswa untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap praktek fraud, ya terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi finansial. Dan dia juga mendorong mahasiswa, khususnya bidang akuntansi, menjadikan isu perlindungan konsumen, perilaku masyarakat, dan risiko penipuan sebagai bahan penelitian akademik, pendengar. Ya, dan dia juga membagikan pengalaman perjalanan karirnya untuk memotivasi mahasiswa agar aktif memanfaatkan setiap kesempatan pengembangan diri. Dan dia mendorong mahasiswa tidak menjadikan keuntungan materi sebagai satu-satunya ukuran, tetapi juga membangun pengalaman, kemampuan, dan relasi yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja, pendengar. Ya, itu dia informasinya ya untuk Anda di program Literasi Digital di siang hari ini.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita

0: tapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pendengar, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di siang hari ini. Dan pendengar, kami sampaikan untuk Anda ya informasi dari Panitia RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026 ditujukan kepada masyarakat Merauke. Ya, LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari, ya dari hari Rabu. Tanggal 2 ya sampai dengan Jumat 4 September 2026. Ya, dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio serta donor darah serta cek kesehatan gratis. Ya, untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest dan kegiatan ini terbuka untuk umum. Sedangkan khusus lomba bintang radio untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga ya, untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan RRI Digital serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Ya, itu dia informasinya untuk Anda dan pendengar. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan pendengar, ya, saat ini sudah dipukul 11.24 dan untuk itu ya saya pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi hingga saat ini, dan nanti masih akan ada rekan saya yang akan menemani Anda dengan program-program hiburan dan juga informasi. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

cara untuk mencegah banjir dan berbagai dampak negatif, salah satunya dengan penciptaan Green Open Space. Kawasan terbuka hijau adalah kawasan yang khusus ditujukan untuk penanaman pohon di daerah perkotaan. Hal ini digunakan sebagai pengganti hutan pada kota-kota yang cukup luas dan jarak ke hutan cukup jauh. Area resapan air sangat sedikit, sehingga dibutuhkan area tambahan dengan fungsi pengganti.

0: Tante, kopi susu dua eh. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Pembahasan tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Keren betul, Tante. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-75.

0: Kakak, bisa tolong saya, Kak?
1: Mice, ada apa?
0: Kakak, saya baru habis kopi darat dengan sapu teman FB.
1: Oh, kopo pacar. Kenapa?
0: Itu, teman dia foto profil di FB sama kayak artis Korea. Waktu ketemu, dia su opa-opa. Baru, dia bilang dia jatuh cinta sama saya pada pandangan pertama.
1: Mice, kopo seragam masih putih biru. Belu putih abu-abu. Untung itu opa tidak culiku.
2: Oh, no.
0: Itu sudah, lain di FB, lain di dunia nyata. Sapu jantung seperti mau putus.
1: Si, Mice, di medsos, orang bisa tipu dengan foto, rayuan manis. Kok mau lari ikut karena ku kira artis? Padahal orang jahat. Sekolah yang betul, supaya masa depan jelas.
3: Gunakan media sosial dengan cerdas, supaya tidak menjadi korban kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

kita Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro1 RRI Merauke. Pro1 RRI Merauke. Instagram @Pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Program acara musik tradisional dan budaya berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro1 RRI Merauke.

Selamat siang pagi Anda sekalian, pendengar kebersamaan kita untuk seluruh rangkaian acara informasi dan juga hiburan. Merauke siang ini akan dilanjutkan dengan rangkaian Merauke sore ini, kebersamaan kita di edisi hari Selasa tanggal 1 September 2026. Dan yang pasti hari baru atau hari perdana di bulan September ya. Ya, semoga saja seluruh yang tentunya menjadi target Anda ya, atau goals-nya di bulan September ini, ya, sudah dimulai atau start dengan hari baik di tanggal 1 ini ya, dengan segala sesuatu yang tentunya lebih fokus, lebih konsisten, lebih produktif lagi, dan tentunya lebih kerja keras lagi ya. Oke. Siang hari ini beberapa referensi informasi yang tentu sudah Anda dengarkan beberapa program acaranya ya. Dan kali ini kami akan hadirkan musik tradisional dan juga budaya berisikan profil daerah dan juga lagu-lagu daerahnya yang akan melengkapi suasana istirahat siang hari Anda sambil santai, sambil juga menikmati makan siangnya. Tentu akan berlangsung sampai di pukul 1 siang atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Nanti juga Anda akan updatekan perkembangan informasi olahraga dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Ya, saya Dici yang akan temani Anda semuanya. Pendengar, di siang hari ini kita akan lebih jauh mengenal salah satu kabupaten yang berada di Kalimantan Barat, beribu kota yang terletak di Kecamatan Ngabang ya, yaitu Kabupaten Landak. Kabupaten Landak yang tentu berada di Provinsi Kalimantan Barat, dan kita akan membahas profilnya lebih lengkap dan juga mendengarkan lagu-lagu daerahnya. Ya, kita awali lebih dulu untuk informasi berkaitan dengan letak geografisnya ya, untuk suasana di siang hari ini.

Melanda ke dengan luas wilayahnya sekitar kurang lebih 9.909,10 km persegi. Dan juga untuk administrasinya ya, terdiri dari 13 kecamatan, 156 desa, dan 7 kelurahan. Pembentukannya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak, Mempawah. Lalu jumlah penduduknya sekitar 415.033 jiwa, data terbarunya ya. Dan informasi lainnya untuk Anda ketahui,

derajat 10 0 ya 0,10 ya sampai 1,10 lintang utara dan juga 109 sampai dengan 110 bujur timur. Sedangkan untuk wilayah batas wilayah administrasinya, wilayah yang berbatasan dengan wilayah utara adalah Bengkayang, kemudian timur berbatasan dengan Sanggau, sebelah selatannya itu berbatasan dengan Mempawa, dan juga untuk batas wilayah administrasi bagian barat itu berbatasan dengan Kuburaya. Dan juga berdasarkan peta topografi skala 1000 berbanding 250.000 seri AMS dan juga morfologinya, Kabupaten Landak umumnya itu merupakan pegunungan bergelombang hingga tinggi dengan puncak-puncak pegunungan hingga lebih dari 1000 meter di atas permukaan air laut. Terutama ada di bagian utara, sedangkan di bagian selatannya itu terutama di sekitar kota Ngabangnya ke arah selatan memperlihatkan morfologi daratan. Ya, memperlihatkan morfologi dataran setempat yang berawa-rawa dengan ketinggiannya itu 50 meter di atas permukaan air laut atau MDPL. Ya, itu berkaitan dengan morfologinya ya. Ini berdasarkan peta topografi yang dimiliki oleh Kabupaten Landak ya. Lalu yang berikutnya lagi, selain batas administrasi, juga morfologinya, kita ke struktur geologinya ya. Kalau untuk penampakan struktur geologinya itu terdapat di wilayah Kabupaten Landak, antara lain itu berupa lipatan berarah barat timur, terutama pada satuan batuan kelompok Bengkayang, sedangkan pada batuan kelompok batu pasir Kayang itu berkembang struktur gawir yang kemungkinan banyak itu terdapat air terjun. Di bagian sisi barat pada satuan batuan

berumur kapur umumnya itu berarah barat laut tenggara. Ya, itu sedikit informasi berkaitan dengan struktur geologinya ya. Dan beberapa informasi lain kita akan ketahui ya. Ini terkait dengan demografi dan juga untuk informasi pariwisatanya dan sosial budaya yang nanti akan Anda dengarkan selengkapnya dalam program musik tradisional dan juga budaya. Lebih spesifik lagi kita

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya lagi ya, untuk Anda update-kan berkaitan dengan sosial budayanya. Ya, Kabupaten Landak ya, yang mana suku bangsanya dihuni oleh beragam suku seperti suku Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa yang hidupnya berdampingan. Sejarahnya juga untuk Anda ketahui, wilayah ini dahulu merupakan bagian dari pusat kekuasaan Kerajaan Landak yang dipimpin oleh raja bergelar Raja Dipati. Ya, itu terkait dengan sosial dan budaya sedikit untuk Anda dengarkan. Lalu kita beralih ke informasi berikutnya lagi. Ini berkaitan

Ya, informasi yang berkaitan dengan demografinya ya, jumlah penduduknya, dan ini berdasarkan informasi pertengahan tahun 2019 ya. Jadi tentunya di tahun 2026 ini sudah banyak sekali perubahannya ya berkaitan dengan data jumlah penduduk. Ya, berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik, jumlah penduduknya pertengahan tahun 2019 di Kabupaten Landak sebanyak 377.305 jiwa, yang mana terdiri dari 196.343 laki-laki dan 180.962 jiwa perempuan, yang mana selama kurun waktu 2018-2019 ya, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Landak sebesar 1,26% per tahun, dan juga kepadatan penduduk 38 jiwa ya. Ya, 38 jiwa per 3 per kilometer persegi. Sementara data akhir tahun 2023, penduduk Kabupaten Landak berjumlah 409.575 jiwa, dan juga untuk kepadatannya sendiri 41 jiwa per kilometer ya persegi ya. Dan juga ini berkaitan dengan informasi pariwisatanya ya, yang mana wisata kulinernya itu ada beberapa jenis, yaitu menu yang bernama lemang, kemudian cucur atau tumpi. Kalau untuk lemangnya sendiri itu pulut yang dimasak di bambu. Lalu untuk yang cucur atau tumpinya itu beras yang dibuat tepung lalu digoreng. Ada lagi namanya dange, ini biasanya disajikan oleh umat Kristen saat Natal. Ya, lalu ada lagi masakan yang dimasak di bambu seperti daun singkong ya. Kemudian dicampur dengan ikan dan lauk pauk ya, disebut dengan namanya adalah namanya adalah paring. Ini agak-agak sedikit susah untuk sebutnya ya. Oke, lalu ada yang berikutnya lagi, nasi yang dimasak dan dibungkus daun, dan hanya dilaksanakan itu pada saat musim panen hasil pertama dari ladang mereka. Itu biasanya disebut dengan nama leko ya, atau bontong ya. Itu nasi yang dimasak dengan nasi dimasak dibungkus dengan daun ya, dan itu hanya pada momen tertentu ya, terutama musim panen hasil pertama. Oke, itu berkaitan dengan wisata kulinernya. Lalu juga ada beberapa wisata alam lainnya yang bisa kita juga nikmati ketika berada di wilayah Kabupaten Landak ya, yang mana berkaitan dengan air terjun Setegung, ada juga air terjun Pangaak, air terjun Tikalong, Bukit Padang, kemudian air terjun Angan Tembawang, Riam Babut, panorama Gunung Sehak, lalu ada Riam Sabadak, ada Riam Solang, ada Saka Ampat, ada air terjun Dait, air terjun Ringin, ini cukup lumayan banyak nih air terjunnya ya. Kemudian juga ada Riam Jambu, air terjun Bedawat, air terjun Remabo, air terjun Ampar Jawa, ada juga air terjun Banangar, Danau Niut, air terjun Pemayong, lalu juga ada Goa Andu, air terjun Trinting, Goa Sanjan, air terjun Morban, Pagung Banban, air terjun Ampar Ensot, dan juga air terjun Entilis.
Oke, itu terkait dengan wisata alamnya yang bisa kita temukan di wilayah Kabupaten Landak dan juga untuk wisata kulinernya. Ya, itu beberapa referensi untuk kita semua ketahui berkaitan dengan profil daripada Kabupaten Landak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kotanya terletak di Kecamatan Ngabang. Dan tentu menjadi referensi yang melengkapi program acara musik tradisional dan budaya hari ini. Tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur atau pukul 1 siang, Anda akan updatekan referensi informasi olahraga dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI yang akan hadir di ruang dengar Anda sesaat lagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Arsenal meraih kemenangan tandang atas Aston Villa di lanjutan Liga Inggris. Sementara Barcelona memuncaki klasemen La Liga setelah menang atas Rayo Vallecano. Petenis Carlos Alcaraz mengawali pertandingan di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Sufiulin. Persib Bandung berhasil lolos ke fase grup FVC Champions League 2 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Demik Olahraga kembali siang hari ini untuk menyampaikan informasi dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 1 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Pendengar Dinamika Olahraga siang hari ini dibuka dengan informasi dari gol tunggal Bukayo Saka yang membawa Arsenal menaklukkan Aston Villa 1-0 dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Villa Park dini hari tadi. Selengkapnya kita bergabung bersama Karisma Rizky.

0: Arsenal meraih kemenangan penting saat bertandang ke markas Aston Villa pada pekan kedua Liga Inggris musim ini. The Gunners menang tipis 1-0 di final Park dini hari tadi, berkat gol tunggal Bukayo Saka. Sekilas dalam jalannya laga, Aston Villa langsung ambil inisiatif di awal laga. John McGinn dan Emiliano Buenda mendapatkan peluang, namun tembakan Buenda justru membentur Mister Gawang. Arsenal merespon lewat Saka dan Declan Rice, namun belum membuahkan hasil. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Arsenal meminta penalti setelah Saka terjatuh di kotak terlarang, namun VAR menolaknya. 2 menit kemudian, tepatnya di menit ke-59, Bukayo Saka menutaskan umpan Ricardo Calafiori dengan tenang ke sudut kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0. Villa berusaha mencari gol penyeimbang, namun Arsenal mampu menjaga keunggulan hingga akhir. Usaha laga pelatih Arsenal, Mikel Arteta, akui timnya pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Really happy, it's a massive win.
2: Sangat senang. Valencia adalah kemenangan besar. Ya, ini tempat yang sulit untuk didatangi, dan kemudian kami mendapatkan 3 poin, dan saya pikir kami pantas mendapatkannya. Saya rasa kami menampilkan performa tim yang hebat, karena ketika 11 pemain saya tidak cukup, penyelesaian akhir datang dan melakukan pekerjaan luar biasa untuk menyelesaikan pertandingan dan memenangkannya.
0: Sementara itu, pemain Arsenal, Eberesiez, menilai pertandingan ini berjalan sulit bagi timnya.
2: Ini pertandingan yang sulit. Kami tahu kekuatan mereka dan apa yang akan mereka lakukan. Tetapi kami tahu apa yang perlu kami lakukan hari ini. Raih 3 poin dan kita akan terus maju.
3: Get 3 points and keep going.
0: Atas hasil ini, Arsenal naik ke peringkat kedua dengan 6 poin, hanya kalah selisih gol dari Manchester City. Sedangkan Aston Villa terpuruk di peringkat ke-19 tanpa poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We're a potential spot here.

Para pecinta olahraga, Barcola menandatangani kontrak selama 5 tahun dan akan membuatnya bertahan di Liverpool hingga 2031. Menurut sejumlah laporan, Liverpool harus merogoh kocek 120 juta pound sterling atau setara dengan 2,8 triliun rupiah dalam mendapatkan winger yang sangat lincah ini. Bersama PSG, Barcola tampil 152 laga dengan 39 gol dan 37 assist untuk mengantarkan Les Parisiens dua kali menjuarai Liga Champions secara beruntun, 3 trofi Ligue 1 dan 2 piala Perancis. Kabar lainnya juga datang dari Gakpo. Penyerang sayap asal Belanda tersebut dilaporkan batal dilepas oleh Liverpool ke Manchester City. Gakpo semula disebut tertarik untuk bisa bermain di Stadion Etihad, namun tim kota pelabuhan membatalkan rencana untuk melepas Gakpo mendekati akhir bursa transfer. Manajemen Liverpool bahkan dikabarkan telah menolak tawaran sebesar 80 juta pound sterling dari Man City.

0: Beralih ke Spanyol, kemenangan penting berhasil diamankan Barcelona untuk menjaga tren positif di awal musim setelah bangkit dari ketertinggalan atas Rayo Vallecano dengan meraih kemenangan 5-2 dalam lanjutan La Liga 2026-2027 di Camp Nou dini hari tadi. Pelatih Barca Hansi Flick mengaku puas dengan raihan 3 poin penuh dan mengapresiasi penampilan dominan dari anak asuhnya, terutama sepanjang babak pertama. Flick menilai keseluruhan telah menunjukkan permainan yang sangat baik sesuai dengan apa yang diharapkan sejak peluit pertama dibunyikan.
1: Yeah, for me important is the 3 points. So now we have a
2: Ya, bagi saya yang penting adalah 3 poin. Jadi sekarang kita punya awal yang bagus di musim ini. Inilah yang kita inginkan. Saya pikir babak pertama kita bermain sangat bagus. Saya sangat menyukai apa yang saya lihat di sana. Babak kedua, terutama juga lawan sangat kuat. Babak kedua mereka menekan dengan sangat baik. Saya juga berbicara dengan pelatih di luar. Mereka menekan dengan sangat baik. Kami sedikit kesulitan. Tetapi pada akhirnya, reaksi setelah gol pertama, juga setelah gol kedua dari Rayo sangat bagus. Jadi saya sangat menghargainya.
0: Hasil tersebut ternyata membuat Barcelona sempurna dalam 3 pertandingan awal dan berhak memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Unggul selisih gol atas Real Madrid dan juga mengumpulkan poin yang sama. Sementara Rayo Vallecano menelan kekalahan keduanya musim ini dan baru mengoleksi 1 poin, bahkan kini berada di posisi ke-19 klasemen.

Dari Spanyol kita bergeser ke Italia, AS Roma meraih kemenangan telak 4-0 atas tuan rumah Lecce. Dan pada pekan kedua ini, Liga Italia Serie A 2026-2027 di Stadion Via del Mare, Lecce malam tadi, penyerang Roma Daniel Malen mengemas 2 gol brace untuk Ilupi dan 2 lainnya dicetak oleh Matias Sol dan Rodrigo Mora. Tambahan 3 poin membuat Roma mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di puncak klasemen sementara Serie A musim ini. Skuad berjuluk Ilupi unggul selisih gol atas Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Lazio yang juga mengoleksi 6 poin. Sementara itu Lecce tertahan di posisi ketiga, maksud kami posisi ke-13 hanya dengan 3 poin.

Pendengar pemirsa RRI, sebuah informasi besar dari sang mega bintang Lionel Messi yang mengumumkan keputusan untuk pensiun dari tim nasional Argentina melalui akun media sosialnya. Dalam surat yang ia tulis dan unggah di Instagram, ia menyebut keputusan tersebut terasa sangat menyakitkan. Tetapi merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang bersama tim nasional. Messi bahkan menegaskan ia selalu berjuang dan memberikan seluruh kemampuan untuk negaranya. Dan ia ingin memberikan kebahagiaan sekaligus membuat rakyat Argentina bangga melalui sepak bola. Messi berterima kasih kepada rakyat Argentina selama 20 tahun membela tim nasional dan mengaku akan merindukan dukungan mereka. Pemain yang identik dengan nomor 10 itu juga berterima kasih kepada keluarga, para pelatih, rekan setim, serta jajaran pengurus yang telah mendampinginya sepanjang perjalanan bersama Argentina. Messi meninggalkan timnas Argentina dengan rasa bangga karena telah memberikan momen-momen berharga bersama rekan-rekannya. Messi menutup perjalanan panjang bersama Argentina dengan 196 penampilan dan 115 gol serta 4 trofi, yakni Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024.

0: Exactement.
1: Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Kali ini petenis Carlos Alcaraz mengawali kiprahnya di US Open 2026 dengan menyingkirkan Roman Safiulin. Kemenangan 3 set langsung menjadi laga perdana Alcaraz setelah absen 4 bulan akibat cedera. Selengkapnya, Lina Dea akan menyampaikan.
2: Petenis Spanyol Carlos Alcaraz mengawali pertahanan gelar US Open 2026 dengan mengalahkan Roman Safiulin 3 set langsung di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Unggulan kedua itu menang 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 22 menit. Laga tersebut menjadi pertandingan tunggal pertama Alcaraz setelah 4 bulan menepi akibat cedera pergelangan tangan. Alcaraz mengaku sempat memiliki keraguan mengenai kemampuannya bertahan dalam pertandingan panjang setelah masa pemulihan. Namun, ia merasa sangat bahagia dapat kembali bertanding dan meraih kemenangan.
3: I mean, it's been a really tough, like,
4: 5 bulan terakhir benar-benar sangat berat bagi saya. Karena itu, bisa kembali ke Arthur Ashe dan bertanding lagi menjadi momen yang sangat berarti. Seperti yang saya katakan sebelum turnamen, saya rasa tidak ada tempat yang lebih baik untuk kembali selain US Open dan New York. Ini adalah tempat dan turnamen yang sangat istimewa bagi saya. Saya berusaha menikmati momen ini semaksimal mungkin. Saya merindukan penonton, energi di stadion, persaingan, dan semuanya. Jadi, saya benar-benar sangat bahagia akhirnya bisa kembali bertanding.
2: Sementara itu, Aryna Sabalenka juga membuka pertahanan gelarnya dengan kemenangan atas Camila Osorio di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2, 6-4 dalam waktu 1 jam 27 menit. Sabalenka mencatatkan 32 winners, meski sempat melakukan 23 unforced errors dan 4 double fault. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor Sabalenka menjadi 14 kemenangan beruntun di US Open. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku puas dengan performanya kali ini.
5: Yeah, of course I enjoyed. I miss New York.
2: Tentu saya menikmati pertandingan ini. Saya merindukan New York dan bermain di hadapan kalian semua. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan, terutama pada set pertama. Saya juga bahagia bisa melewati lawan yang tangguh ini dalam 2 set. Hasil ini mengantarkan kedua juara bertahan nomor tunggal putra dan putri melaju ke putaran kedua US Open 2026. Kini, Carlos Alcaraz dan Aryna Sabalenka akan melanjutkan perjuangan mereka dalam mempertahankan gelar di Flushing Meadows. Hasil US Open lainnya, Ben Shelton atasi perlawanan Talon Griekspoor dalam 4 set. Stefano Tsitsipas taklukkan juara Cincinnati Arthur Fields. Sementara Iga Swiatek menang 2 set langsung atas Wang Xiu. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Para pecinta sepak bola dalam negeri, Timnas U20 Indonesia mengawali perjuangan dalam kualifikasi Piala Asia U20 2027 dengan imbang tanpa gol melawan Malaysia pada laga grup H di Stadion Nasional Laos Vientiane sore kemarin. Hasil ini membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama memetik 1 poin, sedangkan Laos dan Australia belum bertanding. Indonesia langsung menyerang di awal laga. Arkan Kakak dan rekan-rekannya juga terus menekan Malaysia, tapi kesulitan menciptakan peluang bersih pada menit ke-18. Arkan Kakak membawa bola hingga mendekati gawang, tapi kiper Malaysia, Faiz Ihwam, menggagalkannya. 2 menit kemudian, Nazriel Alvaro mencoba peruntungan lewat tendangan jarak jauh yang melambung di atas mistar. Dan pada menit ke-28, Amar Barkik juga memperoleh kesempatan menembak yang terlalu lemah dan melebar. Sementara di babak kedua, Garuda Muda semakin intens menekan pertahanan Malaysia. Peluang emas tercipta pada menit 75 ketika Raffi tinggal berhadapan dengan Ihwam. Namun sang kiper tampil gemilang dengan menepi tembakannya. Berikutnya pada menit 78, blunder Ihwam berhasilkan bola liar di depan gawang, namun sundulan dari Irfan Abadi melambung meski gawang nyaris kosong. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap imbang tanpa gol, dan pertandingan selanjutnya, anak asuh Nova Arianto itu akan melawan Laos pada 3 September. Sementara, Australia akan menghadapi Malaysia.

0: Para pecinta sepak bola, Persib Bandung berhasil memastikan tiket lolos ke fase grup AFC Championship League 2026-2027. Setelah menundukkan wakil Filipina Manila Digger malam tadi dengan skor 1-0 meski meraih kemenangan penting di panggung Asia. Maung Bandung tidak ingin larut dalam euforia dan langsung mengalihkan fokus ke Super League. Selengkapnya kita simak laporan dari Senpi Hilman Syah berikut ini.
1: Postmatch press conference, preliminary stage EFC Champions League 2. Coach Igor Tolic and Peralta.
2: Persib Bandung memastikan langkahnya ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas wakil Filipina Manila Digger pada babak tahap awal ACL 2. Bermain di Stadion Sijala Harupat Kabupaten Bandung kemarin malam, Persib harus menunggu hingga penghujung waktu normal untuk memastikan kemenangan. Gol tunggal Maung Bandung dicetak pemain asal Argentina Mariano Peralta di menit ke-88. Ia berhasil memanfaatkan peluang di dalam kotak penalti dan mengubah kedudukan menjadi 1-0 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi kerja keras para pemainnya. Menurutnya, pertandingan menghadapi Manila Digger berlangsung ketat dan membutuhkan konsentrasi tinggi hingga menit-menit akhir. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Persib akan menjalani setiap pertandingan secara bertahap setelah menyelesaikan misi di kompetisi Asia. Perhatian Maung Bandung kini langsung diarahkan ke kompetisi domestik.
3: Kami menciptakan beberapa peluang, kami bersabar dan sebagian besar serangan balik mereka berhasil kami hentikan. Saya pikir kami layak menang dan lolos ke babak berikutnya di ACL 2.
2: Nantinya di fase grup Persib sudah ditunggu tiga calon lawannya yaitu FC Seoul, The Chong, serta Melbourne Victory. Meski demikian, Igor tegaskan memilih tidak terlena dengan keberhasilan tersebut. Sementara itu pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta juga memilih merendah. Pemain bernomor punggung 10 tersebut menilai gol yang dicetaknya tidak lepas dari keberuntungan setelah Persib menjalani pertandingan yang ketat. Peralta mengatakan keberhasilan menembus fase grup ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim. Ia pun menyadari lawan Persib di fase grup memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
3: Saya pikir sama seperti yang disampaikan pelatih, hari ini sedikit berat. Kami sebenarnya bisa mencetak gol lebih awal, tetapi yang terpenting bagi kami adalah kemenangan. Saya beruntung bisa mencetak gol dan membantu tim meraih target kami untuk berlaga di Champions League 2.
2: Peralta yang dinobatkan sebagai man of the match pada laga tersebut pun berharap Persib bisa tampil maksimal saat menghadapi tim-tim kuat Asia. Ia menegaskan Persib akan berjuang untuk meraih kemenangan dan melanjutkan langkah ke babak berikutnya. Kini Maung Bandung pun harus segera melupakan hasil kelolosan ke fase grup ACL 2. Persib dituntut kembali fokus menghadapi PSM Makassar pada laga pembuka Super League 2026-2027 di Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang.

0: Operator Liga Indonesia atau ILIG meyakini bahwa pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Kami hadirkan informasi lengkap bersama Niar Abdul Itiloli.
1: Adalah fase kedua setelah di era tahun 2018-an juga kita pernah lakukan itu.
2: Operator Liga Indonesia ILIG meyakini pemain muda berkualitas akan tetap hadir di Super League walau regulasi penunjangnya telah ditiadakan. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Kompetisi ILIG Asep Saputra dalam diskusi bersama media bertajuk Membawa Liga Naik Kelas yang berlangsung di kantor ILIG di kawasan Sudirman, Jakarta kemarin. Asep menjelaskan di beberapa musim sebelumnya ILIG mewajibkan setiap klub di Super League dan Championship untuk memainkan pemain usia di bawah 23 tahun untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda mendapatkan menit bermain dan membangun kepercayaan terhadap para pemain muda. Di luar dugaan, regulasi tersebut justru memunculkan banyak talenta muda berbakat tanah air yang bahkan memperkuat tim nasional Indonesia.
1: Setelah 2-3 tahun berjalan, ketika lihat bahwa sebetulnya meskipun 2-1 dan faktanya ada gak cuma satu, beberapa klub bahkan ada 3-4-5 pemainnya U23 semua secara reguler bermain, dan di sisi lain juga semakin berada kepercayaan, semakin kompetitif, sehingga tadi poin yang dari sisi teknis sebetulnya agak tertolak banget, kok bisa dipaksa menentukan pemain apa namanya starting 11, akhirnya okay, ini sudah waktunya kita relaksasi, tapi sekali lagi goal kita tidak turun untuk memberi ruang. Makanya stimulannya ada.
2: Melalui kesempatan yang sama, COO Klub Persik Kediri Arthur Irawan menyatakan pihaknya memberi dukungan penuh kepada ILIG untuk menghapus regulasi kewajiban klub memainkan pemain muda. Mantan pemain Persik Kediri ini meyakini walau regulasi untuk pemain muda dihapuskan, namun pemain dengan kualitas baik akan tetap mendapatkan kesempatan.
1: Kita gak memandang ini pemain muda atau pemain senior, dengan main pasti yang layak untuk main. Contoh di Persik Kediri, tanpa regulasi ini pun musim ini kita ada back kiri namanya Randy Sandaya yang U23, saya cukup yakin pasti ini pelatih yang memilih ke depannya. Dia di plan pelatih untuk opsi menjadi inti gitu, bukan karena usia dia, tapi karena kualitas dia gitu. Kalau pemain ini emang mempunyai kualitas yang luar biasa dan di bawah U23, saya yakin mereka pasti main sama dengan mungkin.
2: PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai perusahaan dari ILIG pada rapat umum pemegang saham pekan lalu memutuskan penghapusan regulasi yang mewajibkan klub memainkan pemain muda untuk musim kompetisi Super League dan Championship musim 2026-2027. Namun sebagai gantinya, ILIG menyediakan dana tambahan bagi klub yang tetap memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Dari Jakarta, Nirab Dili Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari jelang Asian Games. Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan dua atlet beruji coba ke Slovenia melalui keikutsertaan dalam World Climbing Series Kloper pada 4 dan 5 September. Sebagai persiapan menuju Asian Games 2026, manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyebut seri Kloper hanya melombakan nomor lead. Dan dengan demikian pihaknya mengutus atlet putra putri atlet putra yakni Putra Tri Ramadhani atau yang biasa disebut Serondeng dan Putri Alma Arya Lasani. Mereka akan turun di nomor perorangan. Ia melanjutkan, saat ini Serondeng berada di peringkat 5 dunia, sedangkan Alma menduduki peringkat ke-32. Sementara pelatih lead Timnas Panjat Tebing Indonesia, Amri, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan podium untuk nomor lead perorangan putra ada di Kloper. Putra Tri Ramadhani sendiri merupakan atlet tanah air pertama yang mampu mendapatkan medali emas panjat tebing nomor lead di kejuaraan dunia dan diraih di World Climbing Series Praha 2026 pada bulan Juni lalu. Di nomor lead perorangan putri, FPTI ingin memberikan jam terbang lebih banyak dan atmosfer kompetisi kepada Alma agar lebih siap menghadapi Asian Games 2026. Sementara itu, pendengar pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia atau NPC Indonesia menegaskan pentingnya sinergitas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas bisa berjalan akuntabel dan tepat sasaran. Pernyataan disampaikan NPC Indonesia yang merespon perbincangan publik di media sosial mengenai penggalangan dana yang dilakukan sejumlah atlet disabilitas rungu atau tuli untuk mengikuti kejuaraan internasional. Dalam pernyataannya, NPC Indonesia menegaskan dukungan pemerintah pusat melalui Kemenpora yang selama ini telah berjalan maksimal. Mereka pun menyebut atlet yang telah berprestasi maupun atlet muda dengan prospek menjanjikan mendapatkan fasilitas untuk tampil di berbagai kejuaraan internasional. Kepala Departemen Hukum dari NPC Indonesia, Satriawan Sulaksono, mengatakan pengiriman atlet ke kejuaraan internasional baik level Asia maupun dunia dilakukan melalui perencanaan jangka panjang dan proses konsolidasi bersama Kemenpora.

Sekian Dinamika Olahraga, ikuti terus informasi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Merauke siang ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita yang tentu akan mewarnai ruang dengar Anda di suasana siang hari ini seusai beberapa program acara yang sudah Anda ikuti juga ya. Melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz dan juga Anda bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya lagu-lagu berirama dangdut yang boleh Anda request dan tentu Anda akan dengarkan sepanjang jam ini. Jam ini sampai nanti di pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Boleh untuk request di jalur telepon 0971-333-0745 ataupun juga boleh mampir di WhatsApp 0852-75-11243.

0: berkarya di tanggal 1 ini ya. Oke, jalur telepon sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut, yang punya Manado.
0: Baru iya. Muncul ini ya.
1: Baru muncul, soalnya sudah selesai apa namanya banyak kesibukan.
0: Oh, luar biasa.
1: Biar panas banyak kesibukan tuh.
0: Harus dong ya. Harus, tetap produktif memang. Ya, mau panas ataupun hujan. Oke, kabar apa hari ini, Bu Ani?
1: Kabarnya luar biasa panas.
0: Oke. Iya, ini kayaknya kita jumpa di bulan baru ya.
1: Tanggal 1 loh, bulan baru. Penelpon pertama lagi.
0: Nomor 1. Kayak macam mirip-mirip semuanya ya.
1: Betul.
0: Keren ya.
1: Emang keren.
0: Oke. Ibu Ani mau request lagunya siapa dulu nih?
1: Oh, lagu dangdut.
0: Iya dong, lagu dangdut. Jangan lagu keroncong.
1: Jangan keroncong mungkin nanti ada di waktu itu.
0: Iya, betul. Lagunya deh. Siapa?
1: Anggun Pramudita.
0: Lagunya yang berjudul
1: Anggun Pramudita, judulnya apa namanya? Bunga.
0: Bunga. Oke.
1: Okay. Berbunga-bunga di panas.
0: Berbunga-bunga ya. Karena jadi penelpon pertama di tanggal 1.
1: Iya, betul. Asik. Tanggal 1 ini penelpon pertama perdana.
0: Siap.
1: Silakan. Oh, pertama-tama buat Desi yang tugas, selamat menjalankan tugas di tanggal 1. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia.
0: Amin.
1: Bersama keluarga. Terus mengirim salam anik transi panasron. Aduh, panasron nomor 1 ini, tanggal 1. Untuk pokok nama. Salam sehat, salam sukses. Supaya ini yang di dekat-dekat. Salam sehat ya buat Pak Nasir, anik transi Farida juga Pak Kawar, anik transi Langdut juga, anik transi Kerateng, anik transi Unda Ima juga, anik transi Kepuja, anik transi Pak Freddy juga sekeluarga sama-sama kompak. Anak terampe sampai bersama-sama aja pendengar. Soalnya nih, doh panas ini. Bersama-sama pendengar RRI Merauke tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya bersama keluarganya masing-masing. Oke, salam bahagia bersama keluarga.
0: Oke,
1: kembali Mbak Desi yang tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Ibu Ani di Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini. Thank you, sehat selalu bersama keluarga. Dan yang pastinya ditunggu lagu yang sudah di request. Oke, kita ke penelpon berikut lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo juga.
0: Apa kabarnya?
2: Kabar baik, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, amin dong. Kita juga baru jumpa ini ya. Kayak dari mana ini?
2: Iya, dari mana? Pokoknya di tempat lah.
0: Di tempat saja, tapi orangnya yang kemana-mana, suaranya maksudnya.
2: Oh begitu. Keluar kemana-mana.
0: Iya, kayaknya begitu. Dan absen ke Pro 1 Merauke nih kayaknya. Sudah berapa kali ini ya. Absennya kosong maksudnya.
2: Misalnya apa namanya ikut jadwal karena ada jadwal.
0: Oke. Tapi suaranya kok agak berubah sedikit. Apakah lagi kung flu? Atau flu maksudnya?
2: Berubah. Memang tidak. Bukan apa namanya HP yang berubah ini, bukan suaraku.
0: Bisa begitu tuh ya. Oke, baiklah. Ini kayaknya perlu saya catat ya. bukan suaranya yang berubah, tapi karena pengaruh HP-nya ini ya, alat komunikasinya yang diganti.
2: Itu udah betul sudah.
0: Keren. Berarti lebih canggih dong kayaknya ini ya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Nasrul mau request lagunya siapa dulu nih?
2: Lagunya Titi Sandora duet bersama Muksin Alatas.
0: Yang judulnya?
2: Dunia Milik Kita Berdua.
0: Asik. Oke, yang lain ngontrak?
2: Iya, yang lain sudah apa namanya kontrak.
0: Siap.
2: Ada kata-kata pada Cisa, petugas. Selalu ya bersama kalau ke rumah. Terus ada Anita Ria, kata bagus ya buat masuk ya. Selamat siang, selamat serat, Pak Gernat. Cukup Mame ada Jakarta dari Bogor. Ada Freddy Putri, ada Iwan, ada Anies Pongleman. Terus ada keluarga, ada Pajai Uceng, Mas Lia, ada Natalia, Abdul Rahim, ada Hamza Yusuf, ada Puja, ada Masari, ada Bung Irwan, Bunda Ima juga di Mamer sana. Semuanya lah, tambah kocok sama siang kompak. Okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali juga buat Bang Nasrun di Palu yang sudah gabung untuk siang hari ini. Memang agak sedikit berbeda ya. Oke. Untuk audio suaranya nih Bang Nasrun. Katanya memang karena pengaruh handphonenya yang berbeda. Canggih ya.

0: dangdut yang sudah di request sama penelpon kita di suasana siang hari ini. Oke, okay. Spesial semuanya dari wilayah Sulawesi nih. Oke, okay. Ada Ibu Ani di Manado dan juga ada Bang Nasrun di Palu. Oke, okay, kita dengarkan dulu. Setelah itu nanti saya juga akan terima lagi atensi Anda di jalur telepon kita. Segmen Pro Dangdut siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdut siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Hai, hai, hai, Dangdut adalah kita.
0: Cie-cie, ada yang sudah gabung ya. Aduh.
1: Iya, dari tadi mencet-mencet, tapi
0: makanya jangan dipencet-pencet. Jangan dipencet-pencet, harusnya
1: kalau
0: itu.
1: Kalau dipencet-pencet nggak bisa tembus.
0: Nggak usah dipencet-pencet, harusnya ditekan nomornya satu-satu gitu. Kalau nggak bisa ditiup atau tidak mungkin,
1: iya,
0: atau tidak mungkin dibanting gitu ya.
1: Jangan tembus-tembus, malah dulu sama siapa tadi yang dari mana tuh tadi itu Ani.
0: Ya, Ibu Ani, ya.
1: Aduh, luar biasa juga, lincah juga tangannya itu.
0: Iya dong, jangan salah, Bu Ibu.
1: Salah ya. Saya.
0: Bang Yunus, aduh, gimana kabarnya? Buton Selatan, sehatkah hari
1: kabar
0: ini
1: baik.
0: Semuanya? Amin.
1: Sendiri gimana kabarnya ini?
0: Baik dong, di sana sudah hujan belum?
1: Waduh, sudah lama tidak ada hujan di sini, yang ada cuma panas terus.
0: Saya kira mau bilang, waduh, sudah lama hujan di sini, saya mau minta gitu kan dikirimkan.
1: Nggak ada. Kalau di Merauke sendiri gimana, sudah ada hujan ya?
0: Belum sama sekali, sudah ada mau sekitar 2 bulanan ya?
1: Sama dengan di sini. Iya, di sini sudah kurang lebih 5 bulan kayaknya.
0: Oh, lebih lama ya. Oke, sang juara. Sang juara bertahan. Oke. Bang Yunus, lagu siapa dulu nih? Nanti sebentar
1: lagu
0: kita
1: dari Megizet.
0: Megizet apa tuh?
1: Judulnya Mencari Cinta.
0: Oh, masih dicari ya? Makanya rajin-rajinlah Bang Yunus ya.
1: Rajin-rajin apa itu?
0: Rajin-rajinlah untuk menunggu.
1: Menunggu siapa?
0: Menunggu yang dicari maksudnya.
1: Oh, iya.
0: Oke, siapa tahu tetangga di sebelah kiri kanan gitu kan, nah, bisa tolong.
1: Aduh.
0: Bisa tolong untuk mencari belum... gitu, kalau memang sudah, kalau memang belum ada gitu.
1: Nanti akademi aja yang cariin lah, yang carikan.
0: Iya, kita tanyakan sama lagunya aja ya. Siapa tahu mungkin bisa ada jawabannya.
1: Bisa, bisa.
0: Oke, kayaknya ini bukan Megizet deh.
1: Megizet itu.
0: Ini di sini saya dapat Mansur S.
1: Ada juga kepunyaannya Megizet itu Mencari Cinta.
0: Oh, baiklah. Jadi saya carikan yang bukan Mansur ya, yang Megizet ya.
1: Yang enak itu Megizet itu.
0: Kenapa? Ada sambal adonya di situ kah?
1: Ada.
0: Kayaknya enak. Oke, silakan Bang Yunus, apa salamnya?
1: Salamnya ya buat Kak Desi, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tentunya sehat selalu keluarga di sana. Menyapa ada Ibu Ari tadi di Manado ya. Juga ada Nasrun. Nasrun tadi ya?
0: Betul. Berbeda kan suaranya tuh? Sedikit beda kan?
1: Berubah.
0: Makanya saya bilang kok suaranya itu agak sedikit berbeda gitu. Apalagi Kung Flu, saya bilang, oh tidak, HP-nya yang diganti katanya. Oh begitu ya. Merek baru berarti itu.
1: Mungkin karena tanggal-tanggal muda ini jadi suaranya berubah mungkin.
0: Betul. Begitu. Kayaknya Bang Nasrun langsung menjawab dengan tepat sekali. Bang Yunus maksudnya ya. Oke, baiklah.
1: Ya, ada Ibu Freddy, Ibu Utri ya. Juga ada Ibu Farida, ada Bunda Christine, ada Puja ya. Ada Ibu Emma di mana lagi di
0: Ibu Emma?
1: Manggarai ya.
0: Ibu Emma atau Bunda Ima?
1: Iya, Bunda Ima. Iya, Ima kah? Emma kah namanya siapa?
0: Ini sebentar kalau Bunda Ima dengar bisa marah ini. Kayaknya harus bikin syukuran lagi nih. Ima bukan Emma.
1: Oh, Ima bukan ya. Emma. Aduh, mohon maaf ya. Aduh.
0: Di Bu Mere.
1: Iya, Bu Mere ya, selamat siang.
0: Wahai.
1: Ada Purnabasari juga ya di Sulawesi Barat. Terus ada siapa lagi ya? Kak Bernard ini sudah lama yang nggak masuk ya?
0: Iya, makanya harusnya Bang Yunus panggil-panggil terus.
1: Iya, aduh buatnya Kak Bernard, ayo gabung-gabung juga. Aduh, sudah lama kita tidak dengar suara ini.
0: Iya, sama kayak yang bergabung. Satu sama. Oke. Okay.
1: Ya, pokoknya pas semuanya aja lah. Bisa dari A sampai Z. Tadi kecuali kan begitu. Untuk Kakak Desi, jangan lupa makan siang. Biar segar.
0: Asik.
1: Oke, selamat siang Pro Bandung.
0: Terima kasih kembali Bang Yunus di Butan Selatan yang sudah gabung. Sehat selalu bersama keluarga. Ditunggu lagu yang sudah di request. Oke, kita ke penelpon berikutnya lagi. Dan nanti saya akan bacakan satu atensi spesial di hari ini ya. Oke, di jalur telepon sudah ada. Saya terima dulu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut Kedala Kira.
0: Hai, selamat siang juga.
2: Iya.
0: Jangan hemat-hemat dong jawabannya.
2: Gimana kabar?
0: Kabar baik toh. Bang Luhut.
2: Iya.
0: Oke, siang ini bagaimana di tanggal 1? Ada menu-menu istimewa kah hari ini?
2: Tanggal hari semua sama saja.
0: Tapi kayaknya suaranya Bang Luhut ini, dia tuh kadang-kadang itu bisa berdasarkan momen gitu. Kadang cerah ceria, kadang jelas sekali kedengaran, kadang hilang gitu ya. Kita harus mendengarkan dengan teliti.
2: Tahu aja kamu.
0: Sampai bolong nih telinga saya ini untuk dengar apa yang diomongin. Okay. Kayaknya perkara tanggal 1 makanya agak cerah ceria gitu ya. Oke. Okay. Bang Luhut, lagu siapa ini yang mau di request?
2: Aduh, lagunya kalau itu dari dari mana ya? Dari
0: dari tadi.
2: Malagata saja lah.
0: Malagata yang mana?
2: Yang judulnya Ini Rindu.
0: Ini Rindu. Oke, baik.
2: Iya.
0: Iya kan.
2: Tolong yang pertama buat Mbak Desi, nah bertugas tetap semangat.
0: Oke.
2: Terus ada juga Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putra Tamir, Pak Bernat, Bang Mbak Yusuf, Bang Putra Jaya, Bang Iwan, Bang Putra Mami, ada Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pertama, Putra Tengah, Bang Lei, ada Puja, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Ibu Pernama, Pernama Tarik. Ada Ibu Putri, Ibu Siti, Mama Ines, Ibu Farida, Bunda Talia, ada Bunda Ima, ada Mama Rimba, terus buat Ibu Jati dan buat semua-semuanya sajalah yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya?
0: Kalau tidak ada lagunya nanti saya suruh Bang Luhut yang nyanyi.
2: Waduh, tapi kalau bersama kamu nggak apa-apa sih.
0: Ya nggak ada, nggak usah nyanyi kalau gitu.
2: Diam
0: aja. Kalau kayak gitu mendingan diam aja. Diam jauh lebih enak, lebih aman gitu ya.
2: Iya, makanya saya tanya ada enggak lagunya
0: sih. Malah Agatha Ini Rindu sedang saya carikan ya. Aman itu. Kalau mamanya tidak ada Malah Agatha Ini Rindu, boleh Ini Rindu yang lain?
2: Oh, boleh.
0: Oh, boleh. Yang penting Ini Rindu ya. Bukan iya. Ini Ibu Budi. Oke.
2: Okay. Di sini cuacanya cerah ya. Cuacanya kepada Menteri ya. Oke.
0: Okay. Okay.
2: Terima kasih. Selamat siang. Dan berada lagi juga. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali juga buat Bang Luhut. Jadi yang terakhir itu cuma pelengkap saja, basa-basi gitu ya. Biasanya kan di awal gitu. Tanya kabar, dijawab langsung ini. Gak ada yang nanya, langsung tiba-tiba kasih informasi. Oke, terima kasih Bang Luhut. Sehat selalu.

0: Dan satu atensi spesial hari ini. Oke, selamat ulang tahun untuk Sanggar Seni dan Tari Mudi Cini, muda-mudi pencinta seni yang hari ini tanggal 1 September 2026 tepat usianya untuk Sanggar 21 tahun. Wow, terbentuknya tanggal 1 September 2005 ya. Ucapannya 21 tahun yang lalu kita berkumpul bersama karena satu kesamaan, kecintaan kita semua akan seni. 21 tahun kita berjalan bersama-sama menuju kedewasaan. Mudi Cini terus tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu tanpa disadari sudah sampai ke di generasi kelima. Luar biasa. Dan kita ada sampai hari ini karena kita merasa sangat memiliki Sanggar Mudi Cini. Oke, Mudi Cini bukan sekedar sanggar tapi rumah kita, tempat kita berkarya bersama, mengukir kisah persaudaraan dan persahabatan melalui seni. Kita menjadi keluarga karena ikatan seni yang mengalir dari setiap kita. Dirgahayu Sanggarku tercinta Mudi Cini, semoga kedepannya Sanggar Mudi Cini semakin bersinar, selalu menjadi trendsetter dan selalu menghadirkan karya-karya yang menginspirasi banyak orang. Terima kasih untuk kita semua dan setiap orang yang telah berkarya di Sanggar Mudi Cini. Tuhan memberkati perjalanan Sanggar Mudi Cini kedepannya. Amin. We love you Sanggar Mudi Cini. Ingatlah selalu bahwa seni berbicara cara di mana kata-kata tidak dapat menjelaskan. Oke, yang pasti buat semua anggota dari Sanggar Mudi Cini ya, selamat berbahagia menikmati satu usia berkat Tuhan ya. Untuk pertambahan usia Sanggar Mudi Cini, muda-mudi pencinta seni Kabupaten Merauke, Papua Selatan, hari ini tanggal 1 September usianya sudah 21 tahun. Wow, keren sekali ya. Semakin sukses, semakin terus mengukir prestasi yang luar biasa dan tentunya selalu membanggakan Merauke tercinta ya. Oke, terima kasih untuk atensinya yang sudah disampaikan spesial. Mudah-mudahan juga teman-teman dari Sanggar Mudi Cini siang hari ini lagi pantau Pro 1 RRI Merauke untuk mendengarkan ucapan spesialnya ya. Jangan lupa dong mampir-mampir juga ya untuk sapa salam di jalur telepon kita, kalaupun sempat untuk bisa request dan juga gabung di segmen hiburan Pro Dangdut untuk siang hari ini di Citonggo. Dua lagu dangdut kita langsung dengarkan yang direkam sama Bang Yunus di Buton Selatan dan juga Bang Luhut di Tapanuli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya. Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
4: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
5: kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Oke, 37 menit dari pukul 14 kita ke penelpon selanjutnya lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
0: Selamat Santi. Siang juga. Halo.
1: Adikku sayang.
0: Thank you sudah gabung ke sini.
1: Oh, gimana? Sehat ya?
0: Sehat sekali, puji Tuhan.
1: Alhamdulillah. Apa suaranya ini kelihatannya segar gitu. Cerah dan segar ya. Cerah dan
0: dalam
1: segar.
0: Dalam ruangan gitu. Full AC pasti segar. Oke, okay. Ya. Ini gimana okay. Nih di kawasan Seringgu siang hari ini?
1: Di kawasan Seringgu siang hari ini panas sekali.
0: Panas sekali di luar ya?
1: Ada kipas-kipas ini di bawah pohon.
0: Nggak apa-apa, kan terbantu kan ada pohon kan? Jadinya rindang, asri, sejuk, wih luar biasa.
1: Iya, duduk-duduk takut lama-lama. Mangga muda jatuh dari atas.
0: Tidak apa-apa. Yes. Itu kan rezeki kan?
1: Rezeki nomplok.
0: Oke. Siap.
1: Oke, Mbak Desi, saya mau request lagunya Pak Citata.
0: Cita-citata yang mana?
1: Bahagia itu sederhana.
0: Asik. Oke.
1: Sudah neko-neko manis.
0: Betul sekali.
1: Kalau neko-neko kan buat bahaya kan?
0: Itu bukan bahagia, bahaya itu.
1: Bahaya nih, bahayanya bukan main kalau mau neko-neko. Jadi kita bahagia saja ya, bahagia okay. Itu sederhana.
0: Betul sekali. Siap.
1: Oke, Mbak Desi, saya mau kirim pertama sekali untuk Mbak Desi yang sedang bertugas. Semoga Mbak Desi selalu sehat, diberikan rezeki yang banyak dan juga berbahagia ya. Yang pertama itu bahagia. Jangan lupa makan siang hari ini.
0: Siap.
1: Nanti asam lambung naik begitu.
0: Oke.
1: Oke. Untuk Ibu Natalia ya, semoga Ibu Natalia berjuang terus. Ibu Natalia, semoga bisa masuk di Merauke bersama Mbak Desi di studio. Semoga Ibu Natalia di Toli-Toli juga berbahagia ya bersama anak dan cucu-cucu di sana. Ibu Natalia bahagia itu sederhana ya, tidak lebih itu. Oh. Dan juga untuk Bang Cuta Mame, Kak Anies, Ibu Mas Lia bersama pasangannya, Bang Luhut juga, dan juga Bintang Pratama dan Ibu Mas Lia bersama pasangannya, dan juga Ibu Farida. Dan juga untuk Bang Yunus ya, dan juga Bang Luhut, Bang Nasrun, dan Mama Ima juga. Semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan kembali ke Merauke.
0: Oke.
1: Okay. Oh, untuk puja-puja ya, ini masih di luar daerah. Sekarang aku kembali ke Merauke ya, di daerah sendiri, daerah pejuang.
0: Okay.
1: Itu pejuang pejuang saya, bukan pejuang orang lain. Itu pejuang keluarga saya di Merauke ya. Dan untuk Bude Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat siang hari ini. Dan juga Pak Desil, Bude Emi juga sehat. Serta Mama Ines, berserta Bang Christian juga. Serta mas-mas yang di kilometer 4 dan kilometer 5, semuanya sehat. Ibu Lili dan Ibu Mama Romi juga sehat. Dan juga Mbak Siti ya di Kelapa 5, Pak Berat, Pak Ki. Serta Bang Hasan Lalu, selama ini terdengar suara ini, mudah-mudahan Bang Hasan Lalu sehat ya. Jangan sampai sakit, yang penting sehat. Semoga di angin-angin laut kan lebih enak kita di sana kalau angin laut ya. Jadi kita bisa nonton-nonton ombak yang setiap hari ada ombak. Tapi Mbak Desi itu...
0: Siap.
1: Itu saja Mbak Desi, terima kasih, selamat siang. Dangdut adalah kita. Jangan marah ya, lama
0: aman. Siap. Terima kasih kembali juga buat Ibu Tri. Salam buat semua keluarga, sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Oke, terima kasih buat Ibu Tri di Seringkuh Merauke. Kita ke penelpon yang terakhir nih ya, untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus. Terputus ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut Hai. Adalah kita.
0: Sudah kita punya Dangdut.
2: Apa kabar Desi yang cantik dari
0: tadi kau
2: kepisia ini baru muncul raku jari-jariku ini udah mau hampir orang bilang kerol katanya.
0: Nggak apa-apa, yang penting bisa gabung walaupun jadi pertemuan terakhir.
2: Oh, ada yang bilang kerol, ada yang bilang keriting, ada yang bilang kang udah mau patah. Aku kayak gini udah mau kram ini jari-jari aku.
0: Iya.
2: Bukan main ya acara seperti ini ya, berlomba-lomba. Apalagi penyiar Deci, saya dengar, aduh Deci Sambe, cantiknya.
0: Thank you Kak Klim sudah gabung di sini. Kabar
2: apa
0: baik.
2: Apa kabar dulu Deci?
0: Kabar baik, kan? Baik, puji Tuhan.
2: Udah minum air putih banyak?
0: Sudah bawa banyak ini. Kayaknya sedikit lagi bawa segalon.
2: Oh, saya kira pong, satu pong 1100 liter itu.
0: Jangan.
2: Pakai tangki gitu. Nanti berikut-berikut udah ada tangki yang markir di samping apa kan RRI. Siapa punya tuh? Ya Deci, dia banyak minum loh.
0: Janganlah.
2: Aduh, okay. Puji Tuhan ya bisa ketemu, bisa gabung, bisa bersapa. Sapa-sapa gigi apa? Ya, bersuara
0: siap-siap ya, betul. Oh. Oke, okay. Kak Klim mau request lagunya siapa ini?
2: Apa-apa yang masih tertinggal di situ?
0: Di sini kalau untuk Pro Dangdut request sendiri.
2: Oh, request sendiri ya. Maaf.
0: Yes, betul.
2: Maaf. kalau begitu soalnya Dangdut aku jarang loh dari Nela Karisma udah sering apa ya yang baru-baru itu ya? Apa itu tentang apa ya? Yang terbaru apa tuh? Coba.
0: Yang terbaru yang cewek apa cowok?
2: Cewek aja sih.
0: Oke, okay. Yang cewek kayaknya banyak tuh. Lagu-lagu pilihannya yang bisa direquest tadi kalau pilihan Nela Karisma boleh. Terus tadi sudah sempat direquest Mala Agata sudah.
2: Oh gini.
0: Terus sebab
2: 12 itu 11-12.
0: Oh ya, boleh itu punyanya.
2: Boleh. Oke, 11-12 aja ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, Kak Klif mau salam dulu ya.
0: Silahkan.
2: Oke, untuk yang pertama buat Deci. Ketemu lagi. Salam sehat, semangat, diberkati dan tetap cantik gitu. Siap. Aduh, panas banget. Tapi ya biarlah sebenarnya aku aduh tadi galau sih sambil aku nggak bisa gabung sih sama Deci. Tapi ya jadi penelpon The Last Call ya bisa aja sih. Itu perjuangan loh, butuh perjuangan sama Deci sih.
0: Baiklah. Thank you untuk perjuangan.
2: Oke, yang sudah gabung dari pertama sempat saya dengar siapa itu ya? Pak
0: Ibu Ani.
2: Pak.
0: Ada Bang Nasrul, ada Bang Yunus, ada Bang Luhut, ada
2: Yunus Ibu. Kan? Semua lah. Okay. Dari Manado ya, perwakilan Manado yang nggak bisa gabung saya. Kayaknya itu Manado nggak ada ya, baru saya kan.
0: Ibu Ani sudah gabung.
2: Oh, Ibu Ani. Ya. Oh, dari Kota Mobagu tuh. Jauh dari.
0: Jauh dari
2: Manado. Okay. Dia perbatasan Gorontalo gitu.
0: Siap.
2: Oke, okay. Ada Tajudin yang ada di Minahasa, ada. Ibu Ellen yang ada di Manado di sana ada Ibu Christine. Bunda Christine nggak baik nggak gabung lagi kan nggak
0: belum kalah, sempat kan? Gabung kalah kayaknya ini ada titip salam buat Bang Cliff dari chat WhatsApp.
2: Bunda Christine Natalia yang ada di udah pulang Toli apa masih di Palu ya coba di update dong. Kayaknya masih di... Oh, dengar-dengar awal bulan ini udah mau balik ke Tolitol mungkin. Mau lihat rumahnya jangan udah diambil orang gitu kan.
0: Oke.
2: Terus Ibu Ellen, apa lagi ya, Celia juga di sana. Yang lagi monitor, mereka juga gabung sih, tapi mereka, aduh, payah dong. Biasanya berusaha dong, berusaha. Karena kita ini kayak mau masuk di lubang apa, saya tadi malam bilang, lubang jarum kan?
0: Berarti siap.
2: Ini program memang program bikin
0: penasaran.
2: Tapi nggak apa-apalah. Yang penting jaga kesehatan ya, Dici. Ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Oke, itu aja, terima kasih. Selamat siang.
0: Bye-bye buat Kak Cliff di Manado. Jadi penelpon terakhir kita ya. Thank you buat semua yang sudah pantau, yang sudah gabung di sini. Ibu Andi Manado, terus juga Bang Nasrun di Palu, Bang Yunus di Buton Selatan, Bang Luhut di Tapanuli, Ibu Utri di Seringu Merauke, dan Kak Cliff di Manado. Yang sempat gabung tadi ada Ibu Natalia juga ya. Oh sudah, masih di Palu ternyata. Oke, kita dengarkan dulu dan sampai ketemu di beberapa segmen untuk informasi hiburan Merauke sore ini.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Selasa 1 September 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Masyarakat didorong untuk terus melestarikan jamu dan tanaman obat keluarga toga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Masyarakat diminta terus melestarikan jamu dan tanaman obat keluarga sebagai bagian dari upaya pencegahan dan menjaga kesehatan keluarga. Jamu tradisional saat ini masih menjadi pilihan masyarakat dalam menjaga kesehatan maupun pengobatan. Penanggung jawab kesehatan tradisional Dinas Kesehatan Papua Selatan, Christine Ulorlo mengatakan, jamu masih banyak digunakan masyarakat melalui penjualan tradisional maupun pengolahan di tingkat rumah tangga. Menurutnya, jamu lebih dikenal dalam konteks preventif atau pencegahan serta untuk mendukung vitalitas dan daya tahan tubuh, bukan sebagai pengobatan kuratif. Sementara, pemanfaatan tanaman obat keluarga dapat juga membantu dalam upaya pencegahan maupun pengobatan penyakit.
3: Ya, sebenarnya kalau untuk jamu sendiri, kita tidak mengenalnya dengan pengobatan atau kuratif. Tetapi jamu ini sebenarnya kita lebih mengenalnya dengan preventif atau juga pencegahan. Atau juga sebagai untuk mendukung vitalitas tubuh atau daya tahan tubuh. Tetapi kalau untuk pengobatan tersendiri belum direkomendasikan. Tetapi kalau untuk pencegahan dari penyakit itu tersendiri boleh dilaksanakan.
2: Dinas Kesehatan Papua Selatan sendiri mengingatkan masyarakat agar lebih teliti sebelum mengonsumsi jamu maupun obat tradisional, terutama produk yang beredar dalam kemasan.

0: menikmati rasa enaknya seperti misalnya Herbalife, yang nama-namanya mungkin dikasih branding yang kekinian begitu, ada Herbalife, jamu sparkling, atau kapsul herbal yang terstandarisasi. Kemudian kita juga mempromosikan jamu sebagai minuman harian anak muda.
1: Waluyo juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap klaim produk yang beredar di media sosial, termasuk informasi mengenai obat herbal yang disebut dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat. Menurutnya, masyarakat tetap perlu mengecek izin edar dan informasi produk sebelum memutuskan untuk mengonsumsinya. Edukasi mengenai penggunaan herbal yang aman juga terus dilakukan dalam kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Dan ia berharap edukasi tersebut dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga lebih jeli dalam memilih dan mengonsumsi jamu maupun obat tradisional secara aman. Jessica Ardana melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai pentingnya keterlibatan aktif masyarakat adat setempat dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan untuk menjaga alam berdasarkan kearifan lokal. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan keberadaan masyarakat adat bukan sekedar bagian dari entitas demografis, melainkan sebagai pilar utama yang bersinggungan langsung dengan kawasan hutan. Menurutnya, tanpa adanya keterlibatan masyarakat, program pelestarian alam berisiko kehilangan daya dan efektivitas di tingkat praktis. Perlu adanya kolaborasi dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim. Pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan di daerah ini terus memperkuat koordinasi dan membangun kerjasama yang lebih kuat dengan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan di daerah ini. Sekda menambahkan pengelolaan hutan dan perubahan iklim harus berjalan beriringan dengan peningkatan masyarakat adat. Pendengar, masyarakat dan seluruh pemuka agama diminta terus mendoakan Papua Selatan agar senantiasa hidup dalam kedamaian dan juga sukacita. Laporan Jessica Ardana.
1: Ajakan untuk terus mendoakan Papua Selatan disampaikan Sekda Merauke Yermias Diken saat mengikuti kegiatan Papua Selatan Bermazmur di kawasan Monumen Kapsul Waktu Jumat kemarin. Yermias mengatakan tanah Papua Selatan perlu terus didoakan agar setiap wilayahnya tetap aman dan tidak terjadi persoalan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Secara khusus, ia mengimbau para pendoa dari berbagai denominasi untuk bersama-sama mendoakan dan menguatkan kehidupan masyarakat, termasuk generasi muda, agar terbebas dari berbagai hal yang dapat membawa kehancuran. Sekda juga mengajak setiap keluarga membangun kehidupan rohani di lingkungan masing-masing dengan menyediakan mesbah keluarga dan membaca kitab suci setiap hari.
3: Ingin juga didoakan supaya setiap saat kudus, jangan sampai terjadi masalah. Kepada para pendoa, saya menghimbau, hancurkan kutuk-kutuk masa lalu dan masa depan, supaya generasi ini hidup dalam kedamaian. Semua para pendoa yang ada di semua denominasi, kami menghimbau supaya mendoakan menghancurkan kutuk-kutuk masa lalu, yang itu dari turun-temurun, dan dia ke kutuk-kutuk masa depan.
1: Menurut Sekda Yermias Diken, upaya menjaga kedamaian harus dilakukan bersama tanpa membedakan latar belakang masyarakat, baik daerah asal, budaya, maupun perbedaan lainnya. Seluruh masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kedamaian dan sukacita di Papua Selatan, dan ia berharap kehidupan yang damai dapat menjadi dasar bagi pembangunan daerah sekaligus menjaga masa depan generasi muda. Jessica Ardana melaporkan.
2: Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Papua Selatan, Vina Mahuse, mengatakan pembinaan terhadap pelaku UMKM telah dilakukan sejak 2023. Ia mengatakan hingga 2026 pihaknya telah membina sekitar 71 pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan usaha yang mencakup pelatihan manajemen keuangan,

pemasaran, manajerial, hingga pemberian bantuan modal usaha. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sejumlah UMKM. Salah satunya ditunjukkan dengan adanya pelaku usaha yang sebelumnya hanya memasarkan produk secara terbatas dan kini mampu memiliki toko sendiri serta meningkatkan omset bulanan. Vina menilai tantangan berikutnya adalah memperluas pemasaran agar produk UMKM Papua Selatan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan produk UMKM melalui berbagai kegiatan serta membuka peluang pemasaran hingga ke luar daerah. Berita terakhir. Jembatan penghubung dermaga pelabuhan Atzi, Kabupaten Asmat mengalami kerusakan berat hingga sebagian strukturnya roboh dan berdampak pada aktivitas operasional pelabuhan. Sebelum roboh, masyarakat telah melihat tanda-tanda kerusakan pada bagian dalam trestli tersebut. Dinas Perhubungan Papua Selatan menyebut usia bangunan yang sudah cukup lama serta arus sungai yang kencang menjadi faktor yang menyebabkan struktur trestil mengalami kerusakan. Kondisi tersebut mengganggu kegiatan bongkar muat barang serta pelayanan debarkasi dan embarkasi penumpang. Kerusakan trestil juga berpotensi menghambat distribusi logistik menuju ATSI dan wilayah sekitarnya. Selain itu, kondisi dermaga yang rusak meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jasa dan petugas pelabuhan. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan mendorong peninjauan teknis lanjutan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kepelabuhan dan Kementerian Perhubungan RI. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk melakukan rehabilitasi dan perbaikan trestel secara menyeluruh. Dishub Papua Selatan menilai penanganan perlu dilakukan segera mengingat pelabuhan ATSI memiliki peran penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi logistik. Perbaikan diharapkan dapat mengembalikan fungsi pelabuhan sehingga pelayanan penumpang dan bongkar muat barang kembali berjalan dengan aman dan juga normal. Mendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Saya Dici Sambe dan selamat sore.

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

31 menit dari pukul 15. Terima kasih bagi Anda pendengar yang tentunya di suasana saat ini masih terus mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya melengkapi ruang dengar Anda semuanya di rangkaian Merauke sore ini, kami juga tetap akan mengupdatekan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Saya Deci menemani Anda semuanya. Dan beberapa lagu-lagu untuk Bintang Radio 2026 kategori putra dan juga putri akan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk suasana di sore hari ini. Dan juga sebagai informasi bagi Anda ya pendengar, ya, bahwa memasuki untuk bulan September ini yang pasti juga merupakan bulan yang bersejarah bagi Radio Republik Indonesia ya, yang mana di tanggal 11 September nanti puncak daripada perayaan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun di tahun 2026 ini. Beberapa agenda ataupun kegiatan akan mulai berlangsung ya. Di antaranya adalah kegiatan RRI Fest dan juga Bintang Radio yang mana untuk tahun 2026 ini RRI Merauke akan melaksanakan atau menyelenggarakan dua agenda tersebut di halaman kantor LPP RRI Merauke. Untuk kegiatan RRI Fest-nya berlangsung dari hari Rabu tanggal 2 September 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dan untuk kegiatan RRI Fest-nya sendiri akan ada beberapa kegiatan, diantaranya yaitu pameran UMKM, kemudian hiburan tarian daerah, dan juga kegiatan cek kesehatan gratis ya, donor darah, dan juga kegiatan pentas seninya. Iya, dan juga untuk seluruh masyarakat Merauke ya yang ingin berpartisipasi atau juga bergabung langsung dalam kegiatan RRI Fest yang nanti akan berlangsung mulai dari hari Rabu besok ya, tanggal 2 September pembukaannya. Ya, Anda bisa langsung datang mengikuti berbagai kegiatan kami di halaman RRI Merauke. Terutama buat Anda yang ingin mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis, wajib untuk membawa KTP ya. Ya, wajib untuk membawa KTP, dan juga tentunya Anda yang ingin mengikuti kegiatan senam bersama, kami akan mulai kegiatannya dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Iya, kegiatan senam bersamanya di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kemudian juga cek kesehatan gratis di pukul 9 waktu Indonesia Timur, wajib untuk membawa KTP. Lalu nanti juga ada bazar UMKM di halaman RRI Merauke yang mulai digelar dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan ini kegiatan agendanya akan berlangsung sampai di tanggal 4 September hari Jumat ya 2026. Anda yang mungkin mau berbelanja ataupun juga mau melihat langsung ya atmosfer daripada kegiatan kami RRI Fest di halaman RRI Merauke, bisa langsung mampir ke kantor kami di Jalan Ahmad Yani Merauke. Dan untuk pentas seninya sendiri dari tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 itu mulai berlangsung dari pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Iya, dan sebagai informasi juga bagi Anda ya pendengar, bahwa selain kegiatan RRI Fest juga berlangsung Bintang Radio. Dan untuk Bintang Radionya sendiri adalah audisi ya, yang diadakan di satuan kerja masing-masing, termasuk kami juga yang ada di RRI Merauke.

Dan untuk audisi hari pertama ini akan berlangsung di hari Jumat tanggal 4 September 2026 di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan ini akan hadir untuk babak audisi hari pertamanya adalah 12 peserta putra-putri. Ya, di mana untuk tahun ini peserta putra-putri Bintang Radio RRI Merauke 2026 yaitu pesertanya atas nama Sanje, kemudian Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Erik Angel Sapteno, Cendrawasi, kemudian Alung Renaldi, Kristina, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario, Anasriel Yamlean, dan Miliana Dasmedase. Ya, 12 peserta putra-putri kita yang nanti akan berlaga pada babak audisi hari pertama. Dan juga audisi hari pertama di hari Jumat tanggal 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan nanti Anda juga bisa menyaksikan langsung ya lomba bintang radionya atau babak audisi hari pertamanya melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di frekuensi 96,4 MHz. Ya, di FM 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke dan juga di RRI Digital serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Anda bisa menyaksikan langsung ya untuk audisi hari pertamanya. Ya, dan kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya. Itu sebagai informasi buat Anda terkait dengan agenda penting kami RRI yang akan berlangsung mulai dari tanggal 2 ya. Ya, menjelang peringatan atau puncak peringatan hari ulang tahun RRI yang ke-81 tahun. Yang pasti juga di setiap satuan kerja RRI di seluruh tanah air pun melaksanakan kegiatan yang sama dengan mungkin tanggal yang berbeda tetapi tetap di bulan September sebuah kegiatan tersebut diadakan. Ya, menemani dan juga melengkapi suasana di sore hari ini kami akan hadirkan ya beberapa persembahan lagu Bintang Radio 2026 kategori Putra Putri yang tentunya juga akan dinyanyikan oleh para peserta Putra Putri audisi Bintang Radio RRI Merauke. Ya, selamat mendengarkan dan yang pastinya juga selamat menjalankan semua aktivitas Anda. Informasi hiburan lainnya juga akan masih kami hadirkan dan terupdate dari laman portal berita rri.co.id.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
1: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
0: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
1: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
0: Kau yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
1: Sudah. Kau minum saja dulu.
0: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
1: Hah? Cek kesehatan gratis?
0: Iyo, jadi walau kau rasa sehat, harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
1: Yang dicek apa saja itu?
0: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
1: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
0: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

administratif absen bea balik nama kendaraan bermotor. Disampaikan kepada seluruh pemilik kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Papua Selatan yang memiliki tunggakan kewajiban pajak kendaraan bermotor agar dapat memanfaatkan pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor untuk PKB dengan jumlah tunggakan lebih dari 2 tahun pajak dikenakan pokok PKB tahun berjalan dan 1 tahun pokok tunggakan PKB secara penuh. Pembebasan sanksi administratif PKB dan sanksi administrasi absen PKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran. Pembebasan sanksi administratif BBNKB dan sanksi administrasi absen BBNKB akibat keterlambatan pendaftaran atau pembayaran dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut, yaitu pendaftaran ulang PU, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, fotokopi STNK, dan fotokopi notis pajak, nomor HP pemilik kendaraan yang aktif. Bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, STNK dan notis pajak asli BPKB asli. Nota atau kwitansi pembelian dari pembeli sebelumnya bermaterai 10.000, SK lelang dari perusahaan atau instansi sebelumnya, dan surat pelepasan hak kepemilikan kendaraan bermotor. Pergantian STNK, TNKB, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik EKTP, STNK dan notis pajak asli, BPKB asli, dan cek fisik kendaraan, nomor rangka dan nomor mesin. Pemberian insentif pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, kendaraan milik pemerintah pusat, dan kendaraan milik pemerintah daerah. Dan akan dilaksanakan selama 1 bulan, yaitu mulai dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 September 2026. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan pada kantor Samsat terdekat dan payment point yang terdapat di Bank Papua KCP Tanah Miring dan Bank Papua KCP Korek. Demikian disampaikan, dan segeralah manfaatkan kesempatan ini dan bayarlah pajak kendaraan Anda. Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Panitia RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026, ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Merauke bahwa akan diselenggarakan kegiatan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari hari Rabu tanggal 2 September sampai dengan hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dengan kegiatannya yaitu menghadirkan pameran UMKM, yang akan berlangsung dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur di halaman RRI Merauke. Hiburan tarian daerah atau pentas seni akan berlangsung dari pukul 14 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan kegiatan senam bersama akan dimulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur tanggal 2 September 2026. Kemudian cek kesehatan gratis di pukul 9 waktu Indonesia Timur dan wajib membawa KTP. Kemudian kegiatan donor darah akan berlangsung di tanggal 3 September 2026. Mulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Yang akan berlangsung di Kanolsai, Aula Kanolsai RRI Merauke. Kemudian berlangsung kegiatan pembersihan lingkungan

Kegiatan pembersihan lingkungan yang akan berlangsung di tanggal 4 September 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan juga akan dilaksanakan kegiatan lomba audisi bintang radio RRI Merauke. Untuk audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Dan mengajak seluruh masyarakat Merauke untuk dapat menyaksikan lomba audisi bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan RRI Digital serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Selanjutnya kami akan sampaikan yaitu pemberitahuan ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa sehubungan dengan kegiatan pemeliharaan jaringan listrik akan dilakukan pemadaman sementara pada pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur di wilayah Merauke Kota

dengan wilayah Merauke Kota, Kurik, Tanah Merah, meliputi Jalan Mopal Lama, Jalan Payum, Jalan Satradar, Kampung Lepro Seri, Kampung Bokem, Kampung Nasem, Kampung Dalir, Kampung Kuler, Kampung Tomer, Kampung Tomerau, dan sekitarnya. SP5, SP6, SP8, Kurik 4, dan sekitarnya. Sebagian wilayah Selor 2, sebagian wilayah Selor 4, Kaliki, Jalan Trans Papua arah Asiki. Kegiatan ini dilakukan guna untuk meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan listrik kepada pelanggan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan memanfaatkan aplikasi PLN Mobile atau menghubungi kontak center PLN 123. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan informasi hiburan masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, melengkapi suasana sore hari dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Dan masih akan kami hadirkan di suasana sore hari ini beberapa persembahan lagu-lagu untuk Lomba Bintang Radio RRI di tahun 2026.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Merauke sore ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.

untuk beberapa informasi yang berkaitan dengan cek fakta, cek kebenaran informasi dari laman komdigi.go.id berkaitan dengan beberapa referensi atau dua referensi informasi hoax atau informasi bohong. Ya, dalam program Cek Fakta di sore hari ini sudah kami siapkan dua informasi hoax yang kita akan mengetahui kebenarannya. Yang pertama berkaitan dengan demi MBG ratusan BUMN bakal ditutup akhir 2026. Dan juga informasi hoax Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama untuk Anda update.

Yang pertama adalah berkaitan dengan informasi hoax. Demi MBG, ratusan BUMN bakal ditutup akhir 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim ratusan badan usaha milik negara BUMN bakal ditutup akhir tahun 2026 demi program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tidak ada media kredibel dan laporan resmi yang membenarkan klaim. Setelah memasukkan kata kunci pengalihan dana penutupan BUMN untuk MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan CNBC Indonesia.com berjudul Prabowo ungkap alasan tutup 800 BUMN, negara bisa hemat triliun. Isinya menjelaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penutupan 700 hingga BUMN yang merugi. Tujuannya adalah untuk mengurangi pemborosan anggaran negara yang selama ini digunakan untuk membiayai

0: yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya. Faktanya bahwa klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kemenak.go.id, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thabib Al-Asyar memastikan bahwa kabar itu tidak benar. Selain itu, ia juga membantah informasi yang telah beredar secara luas di media online mengenai sumber yang disebutkan Menteri Agama akan mengundurkan diri dan sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana telah menerima dan juga merestui. Lebih lanjut, melalui cnnindonesia.com, Nasaruddin Umar juga telah memberikan klarifikasi mengenai isu yang telah beredar mengenai pengunduran dirinya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Ya, itu dua informasi hoax kita untuk sore hari ini dalam program Cek Fakta RRI. Dan tentunya juga Anda sudah mengetahui kebenaran informasinya yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, terupdate dari laman komdigi.go.id. Anda bisa ikuti juga program acara yang sama di esok hari, tepat pukul 9 pagi lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, dan juga di sore hari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan informasi hiburan lainnya jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, masih akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di rangkaian Merauke sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo RRI. Melalui Halo RRI ini, Anda dapat menyampaikan aduan atau keluhan, usulan dan saran, serta pertanyaan seputar permasalahan pelayanan atau fasilitas publik dan juga isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Dan dari penyampaian Anda ini, nantinya akan ditanggapi langsung oleh pihak terkait. Ayo gabung di Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 7.30 menit waktu Indonesia Timur.
3: Jesus.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah, dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar.

kada semuanya ya di suasana sore hari ini, dan informasi yang terakhir untuk Anda updatekan. Ini berkaitan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Berau menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2026. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan juga lahan, serta berdampak pada aktivitas masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Berau, Masyadi Muhdi, mengatakan bahwa pihaknya masih mencermati perkembangan kondisi cuaca dan juga prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Jika kemaraunya berlangsung lebih lama, BPBD akan menyiapkan langkah penanganan yang lebih besar. Menurutnya, BPBD perlu mempersiapkan langkah antisipasi sejak dini apabila kondisi kering berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. Salah satu opsinya yang disiapkan, yakni menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Mas Yadi menjelaskan perubahan status tersebut akan membuat penanganan bencana melibatkan lebih banyak unsur lagi. Meski demikian, Mas Yadi berharap kondisi kemarau tidak berlangsung terlalu lama dan curah hujannya kembali meningkat setelah Agustus sehingga risiko kebakaran serta dampak kekeringan ini dapat berkurang. Ya, itu informasi yang berkaitan dengan BPBD Berau.

relawan kebencanaan. Iya, keselamatan dan perlindungan relawan menjadi salah satu aspek juga dan sangat penting dalam penanganan kebencanaan. Selain itu, dituntut juga bergerak cepat membantu korban, dan para relawan juga perlu untuk memahami advokasi, legalitas, koordinasi hingga perlindungan diri sebelum terjun ke lokasi bencana. Dan hal tersebut dibahas dalam program Kentongan Pro 1 yang dipandu oleh Joy Adi Yuanda pada program tersebut. Dan program ini menghadirkan Yudi dan Bobby dari Jaga Kota Pamekasan untuk membahas kesiapsiagaan, kemudian advokasi, serta berbagai hal yang perlu diperhatikan oleh relawan dalam menjalankan misi kemanusiaan. Selaku Koordinator Bidang Advokasi Jaga Kota Pamekasan, Yudi mengatakan bahwa advokasi terhadap relawan ini masih menjadi aspek yang belum banyak mendapatkan perhatian. Padahal menurutnya advokasi memiliki peran penting yang mana dalam mendukung kerja-kerja kemanusiaan baik dalam melindungi korban maupun para relawannya. Yang menjelaskan bahwa

untuk juga memastikan aspek legalitas saat menjalankan tugas di lapangan. Ya, dan menurut Yudi, legalitas menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh relawan sebelum berangkat ke lokasi bencana, dan relawan juga mendapatkan penugasan sebaiknya ini membawa surat tugas dari organisasi atau lembaga asal sebagai identitas sekaligus juga bentuk perlindungan ketika mereka menjalankan tugas. Ya, dan dua informasi yang dikutip dari laman portal berita rri.co.id. Selanjutnya, Anda akan masih mendengarkan beberapa program acara Merauke sore ini, dilanjutkan dengan Merauke malam ini ya, dan Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai berjumpa kembali.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Novel Ketika Anak-Anak Pergi, karya Ziggy Zezia Zeofin Naza Priski, merupakan lanjutan kisah petualangan anak-anak seperti Ma, Mi, dan Mo. Sebelumnya muncul dalam cerita-cerita Ziggy, mereka kembali menghadapi misteri tentang nasib tokoh lain seperti Vivi, Fufu. Tetapi kali ini masuk ke situasi yang lebih dewasa, yaitu persidangan. Dalam perjalanan itu, anak-anak berhadapan dengan sistem orang dewasa. Mereka menyaksikan bagaimana kebenaran ditentukan. Muncul tokoh-tokoh baru yang memperluas konflik dan sudut pandang. Cerita tetap dibungkus dengan gaya khas Ziggy, absurd, imajinatif, tetapi menyimpan realitas yang pahit. Inti dari novel ini bukan sekedar petualangan, melainkan kritik sosial yang sangat kuat. Beberapa esensi pentingnya, anak-anak melihat dunia dengan polos, sementara orang dewasa penuh aturan, logika, dan kepentingan. Persidangan menjadi simbol bagaimana kebenaran bisa menjadi relatif, tergantung siapa yang berkuasa. Melalui proses persidangan, novel ini menunjukkan kebenaran tidak selalu adil. Sistem hukum bisa membingungkan, bahkan bagi orang dewasa, apalagi anak-anak. Ada pertanyaan besar, apakah benar itu benar atau hanya disepakati? Judul Ketika Anak-Anak Pergi bisa dimaknai simbolis, bukan sekedar pergi secara fisik, tapi hilangnya masa kanak-kanak karena dipaksa memahami dunia yang keras. Seperti karya Ziggy lainnya, cerita ini menyiratkan ketidakadilan sosial, cara orang dewasa gagal melindungi anak, sistem yang tidak ramah bagi yang lemah. Hal ini sejalan dengan tema besar karya Ziggy yang sering mengangkat penderitaan anak dari sudut pandang mereka sendiri. Dalam novel ini, pada dasarnya penulis berbicara tentang perjalanan anak-anak memahami dunia orang dewasa yang tidak selalu adil. Dengan kata lain, ini adalah cerita tentang kehilangan kepolosan, pencarian kebenaran, dan kritik terhadap sistem yang seharusnya melindungi, tetapi justru membingungkan.

0: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali mendengar saya Yogi Andriansyah dapat kembali menemani Anda di malam hari ini. Dan semoga setelah melewati berbagai aktivitas di hari ini, malam ini menjadi kesempatan untuk sejenak melepas lelah, menenangkan pikiran dan juga mengisi kembali energi. Dan apapun yang terjadi hari ini mendengar, jadikan sebagai pengalaman untuk melangkah lebih baik ke depannya. Dan tidak semua hal harus selesai hari ini ya, yang penting kita sudah berusaha sebaik mungkin. Nah, untuk Anda di malam hari ini masih berkutat dengan aktivitas ataupun pekerjaannya, selamat menjalankan aktivitas dan juga selamat mengerjakan segala urusan ataupun kerjaan Anda ya. Semoga segera tuntas sehingga Anda dapat beristirahat. Nah, pendengar, di malam hari ini saya akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti ya di pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga hiburan tentunya yang dapat Anda dengarkan melalui frekuensi radio ya di FM 94,8 MHz. Dan juga dapat Anda dengarkan tentunya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Nah, pendengar, kami sampaikan juga pengumuman untuk Anda semua terkait dengan RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke di tahun 2026 ini. Ditujukan khususnya untuk masyarakat Merauke bahwa LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 ini di halaman kantor LPP RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 7 Merauke ya, selama 3 hari, dimulai pada hari Rabu di esok hari di tanggal 2 hingga di hari Jumat 4 September 2026. Dan dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan lomba bintang radio, serta donor darah, cek kesehatan gratis. Untuk itu, kami mengajak masyarakat Merauke khususnya untuk dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest yang terbuka untuk umum. Sedangkan khusus untuk lomba bintang radio, untuk audisi di hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari, dengan menampilkan 12 peserta putra dan juga putri. Di antaranya ada Sanjay, Zaki Al-Jabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Chandra Wasi, Alun Arenaldi, Christian, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anas Riel, Yam Lean, dan juga Miliana Dasmedare. Sehingga kami mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan juga RRI Digital serta video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Nah, itu tadi pendengar sedikit pengumuman untuk Anda ya. Jangan lupa dicatat tanggalnya, di mana RRI Fest akan dimulai di esok hari di hari Rabu tanggal 2 hingga hari Jumat di tanggal 4 September 2026. Dan diikuti juga di tanggal 4 nanti ada penampilan bintang radio RRI di tahun 2026 ini dengan menampilkan 12 peserta putra dan juga putri. Nah, untuk informasi lengkapnya dapat Anda baca juga melalui akun media sosial Instagram RRI ya di @rri_merauke dan juga TikToknya. Oke, baik pendengar, demikian pengumuman untuk Anda dan selanjutnya kami akan hadirkan beragam lagu ya di ruang dengar Anda hingga kita menanti Warta Berita Gema Papua di pukul
19 waktu Indonesia Timur nanti atau di pukul 7 malam. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke tentunya 94,8 MHz.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
1: Amit-amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sejak dahulu orang asma telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Jaring tersebut digunakan untuk menjaring ikan di muara sungai. Caranya pun sederhana sekali, yaitu dengan melemparkan jaring tersebut ke laut untuk kemudian ditarik bersama-sama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita berhenti sejenak dengan beragam tembang lagu yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, karena sesaat lagi kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua, Skor Wheel 1 Nusantara Papua, yang akan kami relay dari RRI Pro 1 Bovendigul. Selamat mengikuti.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovindigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kami awali berita pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kebakaran dan Penyelamatan Papua Tengah memastikan sebaran titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah Papua Tengah mulai berangsur berkurang. Di Kabupaten Nabire, pemerintah daerah kembali mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kebakaran hutan dan lahan saat membuka kebun karena asap kebakaran hutan dan lahan dapat membahayakan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Anol Saudila dari RRI Nabire.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kebakaran dan Penyelamatan atau BPBDKP Papua Tengah memastikan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah mulai mengalami penurunan. Sekretaris BPBDKP Papua Tengah Martinus Rumbino mengatakan berdasarkan hasil pemantauan hingga 29 Agustus 2026 sebaran hotspot di sejumlah daerah mulai berangsur nihil. Khusus di Kabupaten Nabire masih terpantau 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan kategori sedang. Martinus menjelaskan BPBDKP Papua Tengah terus berkoordinasi dengan BMKG untuk memantau kondisi atmosfer dan perkembangan sebaran titik panas di seluruh wilayah Papua Tengah. Ia menerangkan hotspot terbagi dalam 3 kategori, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Kategori sedang masih membutuhkan verifikasi dan pengecekan lapangan karena berpotensi menjadi titik kebakaran. Sementara kategori tinggi menunjukkan tingkat kepastian yang lebih kuat terhadap adanya titik api. Untuk mempercepat penyampaian informasi, BPBDKP Papua Tengah juga telah membentuk grup komunikasi lintas daerah yang melibatkan sejumlah kabupaten termasuk Mimika dan Puncak.
2: Jadi kalau titik hotspot kita itu untuk terakhir ini sudah titik hotspot terakhirnya ini sudah nol. Kemarin terakhir tanggal 29 Agustus itu tinggal 12 sedang saja. Ya dari rendah, sedang, dan tinggi.
1: Sementara itu pemerintah Kabupaten Nabire mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar hutan maupun lahan. Sekda Nabire Julianus Pasang mengatakan berkurangnya kabut asap di wilayah Nabire harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama mencegah munculnya kebakaran baru. Menurutnya pembakaran lahan tidak hanya berpotensi memperluas karhutlah, tetapi juga dapat menurunkan kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.
3: Saya himbau juga kepada seluruh masyarakat termasuk saya, agar betul-betul jangan kita melaksanakan pembakaran baik itu di dalam lahan kebun, atau di pinggir jalan, atau di hutan, atau di dalam kota. Mohon agar hati nurani kita ini betul-betul bisa memperhatikan bagaimana keselamatan kita, bagaimana cinta kasih kita, bagaimana kasih sayang kita terhadap sesama kita semua.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap sinergi antara pemerintah, masyarakat, aparat, dan para tokoh dapat terus diperkuat sehingga penurunan titik panas dapat dipertahankan dan kebakaran hutan serta lahan tidak kembali meluas. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui UPTD Loka Pelatihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Biak, Ririn Arini.
4: Menfor Jimmy Carterumbar Arkapisa, mewakili pemerintah daerah, membuka secara resmi kegiatan ini, menyambut hangat langkah kemitraan ini, sekaligus mengapresiasi gagasan yang menurutnya sangat pas dengan jati diri masyarakat pesisir. Sebagai wujud nyata kepedulian dan upaya memandirikan anak bangsa, terutama orang asli Papua, melalui sumber dana otonomi khusus, sehingga menjadi amanah sekaligus keistimewaan yang patut dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya.
5: Momentum ini menjadi pintu awal membuka berbagai program dan kegiatan bukan hanya Mamberamo Kibiak saja, tetapi ke depan kita berharap dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor ada hal-hal lain juga yang bisa kita dapat dari Kabupaten Mamberamo Raya. Melalui kegiatan hari ini kita berharap ada sinergi, ada kolaborasi, kerjasama. Ini kebutuhan prinsip hari ini secara khusus untuk masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Kebutuhan perahu ini sangat penting. Orang Biak adalah suku mariner, suku pelaut, dan tidak keliru dan tidak salah kalau Bapak Bupati Mamberamo Raya mau memilih Biak Numfor. Kita berpikir kegiatan ini akan terus berkelanjutan. Baik itu perahu, tetapi juga hal-hal lain sehingga bisa membuka harapan kebutuhan masyarakat, tetapi juga membuka akses konektivitas. Bagaimana kita bisa berkolaborasi kerjasama antara kedua kabupaten, tetapi juga untuk kabupaten lainnya.
4: Kepada para peserta, Wakil Bupati berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, menjaga diri, menyerap ilmu dan keterampilan sepenuhnya, lalu pulang dan mengajarkan kembali apa yang telah dipelajari kepada masyarakat Kabupaten Mamberamo Raya sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia. Ririn Arini melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura yang diproduksi oleh RRI Bovenigul. Pemerintah Kabupaten Bovenigul sesuaikan asumsi pendataan dalam perubahan KUA PPAS APBD tahun 2026. Dari Bovenigul dilaporkan Septianing Nurjana.
6: Perubahan KUA dan PPAS Kabupaten Bovenigul tahun anggaran 2026 memuat sejumlah penyesuaian kebijakan pendapatan daerah, mulai dari optimalisasi pendapatan asli daerah, penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat hingga perubahan alokasi lain-lain pendapatan daerah yang sah. Wakil Bupati Bovenigul Marlinus mengatakan terdapat beberapa perubahan asumsi dalam perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2026, khususnya terkait kebijakan pendapatan daerah. Menurutnya, kebijakan umum alokasi pendapatan disusun dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah serta memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.

0: Kebijakan umum adalah pendapatan dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan daerah. Tentang perhatian pendapatan sampai dengan sejak 1 tahun 2016. Apa berupa kebijakan umum mengarah pendapatan kabupaten Probolinggo Papua Utara 2026 diharapkan sebagai
1: lebih lanjut, Wabub Marlinus mengungkapkan penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2026.
0: Satu, penyesuaian PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dalam ini yang ketiga, penyesuaian
1: dengan adanya penyesuaian asumsi pendapatan tersebut, pemerintah Kabupaten Mufendigul berharap perubahan kebijakan anggaran dapat menjadi dasar yang lebih realistis dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terakhir kita beralih ke berita olahraga. Evelyn Injaya resmi menjabat manajer Persipura Jayapura musim 2026-2027. Naldi Kiasulia melaporkan dari RRI Jayapura.
3: Persipura Jayapura menunjuk Evelyn Sanita Injaya sebagai manajer baru Mutiara Hitam pada kompetisi Championship musim 2026-2027. Evelyn Injaya diperkenalkan pada

0: disalahgunakan juga posisi ini. Dan buat saya, menaruh orang yang saya bisa percaya nggak banyak. Ya. Dan Bu Evelyn juga, walaupun dia tidak terlibat di tim secara langsung, tapi musim lalu kan dia selalu banyak di tim, di mana-mana anak-anak kita kemarin berada, dia selalu hadir, dan dia sangat tahu karakter tim kita sendiri, bukan cuma pemain, tapi sampai keluarganya pemain. Dan kembali lagi, Persipura ini adalah klub kekeluargaan, tapi profesional. Jadi saya dengan harapan dia bisa memberi keseimbangan itu. Saya dari profesionalnya, dia menjadi mengibui anak-anak yang tidak ada.
1: Sementara Ketua Umum Persipura Jayapura, Benhur Tomimano, menitipkan pesan untuk menjaga kekompakan dan semangat para pemain. BTM juga menceritakan kilas balik salah satu orang yang berjasa bagi Persipura, yakni Rudi Maswi, yang sepanjang hidupnya memiliki kesetiaan dan bertanggung jawab ketika Persipura berjaya hingga terpuruk. Nalik Saulia melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gemah Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Didi Hamdani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayomi. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecewantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 94,8 MHz. Dan semoga di malam hari ini Anda masih diberikan kesehatan dan juga energi ya untuk menjalani berbagai aktivitas Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang di malam hari masih beraktivitas maupun tengah bekerja, dan untuk karena di malam hari ini yang sudah bersiap untuk beristirahat atau santai bersama keluarga, selamat malam dan semoga terhibur ya dengan beragam program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, kita kembali dalam rangkaian informasi Merauke malam ini di edisi malam Selasa ya, tanggal 1 September 2026. Untuk informasi yang pertama, kami akan buka tentunya dengan informasi internasional terkait dengan KBRI Yangon yang memfasilitasi proses penyerahan dan pemulangan seorang buronan Indonesia berinisial BW di hari Minggu kemarin, 30 Agustus 2026. Sebelumnya, BW berhasil ditangkap oleh Drug Enforcement Division atau DED Myanmar di Tasikmalaya, Myanmar pada 17 Juli 2026. BB diketahui melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan di Lampung sejak 2024 dan selanjutnya kembali terindikasi terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Keberadaannya kemudian terdeteksi di wilayah Myanmar hingga akhirnya berhasil diamankan oleh DED Myanmar. Sejak proses penangkapan, KBRI Yangon secara intensif melakukan koordinasi dengan otoritas Myanmar, khususnya DED dan instansi terkait, utamanya untuk memastikan proses administrasi, deportasi, penyerahan, dan pemulangan BW dapat dilaksanakan secara lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pemulangan dikawal oleh tim Divisi Hubungan Internasional atau DHIP Pinter atau Interpol Polri dan Ditipit Narkoba Polri. Nah, guna memastikan yang bersangkutan kembali berada dalam penguasaan aparat penegak hukum Indonesia dan menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik pendengar, itu tadi satu informasi pembuka dalam rangkaian informasi Merauke malam ini terkait dengan ditangkapnya buronan kasus narkoba di Myanmar ya, di mana merupakan seorang WNI yang akhirnya diterbangkan kembali ke Indonesia. Baik, kita masih akan hadir dengan rangkaian informasi lainnya pendengar. Untuk informasi selanjutnya kita masih akan hadirkan ya informasi internasional untuk Anda. Dan informasi berikut ini terkait dengan pensiunnya Messi ya, salah satu bintang sepak bola dunia yang meninggalkan 125 gol. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya, di 94,8 MHz.

deepest secrets, the dreams you've been dreaming.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Meroke malam ini. Meroke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Baik, dengar informasi internasional selanjutnya datang dari lapangan hijau, di mana Lionel Messi resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Argentina setelah lebih dari 2 dekade membela negaranya. Keputusan tersebut menutup perjalanan panjang Messi dengan 207 penampilan dan 125 gol untuk La Albiceleste. Nah, pengumuman tersebut disampaikannya melalui sebuah surat dalam unggahan di Instagram pribadinya di hari Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Unggahan itu pun langsung dibanjiri komentar oleh para penggemar Messi, dan Messi menjalani debut internasional bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2025 saat menghadapi Hungaria. Dalam pertandingan tersebut, Messi masuk sebagai pemain pengganti sebelum mendapatkan kartu merah sekitar 1 menit setelah bermain. Selama memperkuat Argentina, Messi mencatatkan 207 pertandingan dengan kontribusi 185 gol, di mana rinciannya pemain berusia 39 tahun itu mencetak 125 gol dan memberikan 60 assist. Keputusan pensiun ini menjadi pengumuman kedua Messi terkait masa depannya di tim nasional, di mana sebelumnya ia sempat menyatakan pensiun setelah Argentina menjadi runner-up Copa America 2016, tetapi kemudian kembali memperkuat negaranya. Berbeda dengan keputusan sebelumnya, pensiunnya kali ini dinilai memiliki nuansa final. Pertandingan terakhir Messi bersama Argentina terjadi pada final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol yang berakhir dengan kekalahan 0-1. Meski tidak menutup karir internasionalnya dengan trofi, Messi telah membawa Argentina meraih 3 gelar utama, dan ketiga gelar tersebut ialah Copa America 2021, Piala Dunia 2022, dan Copa America 2024. Dan Messi juga meninggalkan sejumlah catatan penting sepanjang kiprahnya di turnamen internasional. Ia menjadi pemain dengan jumlah penampilan Piala Dunia terbanyak dalam sejarah setelah tampil di 6 edisi. Di Piala Dunia, Messi mencatatkan 34 penampilan dan 23 kemenangan. Ia juga menjadi pemain dengan jumlah asis terbanyak, yakni 12 asis. Messi mencetak 21 gol sepanjang penampilannya di Piala Dunia, dan jumlah tersebut membuatnya sempat menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sebelum dilewati oleh Kylian Mbappe yang kini mengoleksi 22 gol. Selain itu juga Messi menjadi satu-satunya pemain yang tampil sebagai starter dalam 3 final Piala Dunia. Ia tampil sejak awal pada final 2014, 2022, dan 2026. Pada usia ke-39 tahun 25 hari, Messi juga tercatat sebagai pemain non-kiper tertua yang tampil dalam final Piala Dunia. Nah, catatan tersebut semakin menegaskan panjangnya perjalanan Messi di panggung sepak bola internasional. Dari 125 gol bersama Argentina, Messi mencetak 111 gol menggunakan kaki kirinya. Ia juga mencetak 12 gol dengan kaki kanan, 2 melalui sundulan, dan 1 gol menggunakan bagian tubuh lainnya. Messi turut mengoleksi 11 hat-trick bersama Argentina. Hat-trick terakhir tercipta pada pertandingan pertama Argentina di Piala Dunia 2026. Dengan total 35 gol di berbagai turnamen besar, Messi juga memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen utama sepak bola putra. Catatan tersebut mencakup Piala Dunia, Copa America, dan sejumlah kompetisi kontinental lainnya. Kepergian Messi dari tim nasional menandai berakhirnya salah satu era paling sukses dalam sejarah Argentina. Nah, setelah lebih dari 21 tahun, Messi meninggalkan tim nasional dengan 3 gelar utama dan sederet rekor internasional. Oke, baik pendengar, itu tadi satu informasi yang datang dari dunia sepak bola ya, di mana Messi sudah mengumumkan pensiunnya dengan karirnya bersama dengan Argentina ya, dengan meninggalkan 125 gol. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi nasional ya mendengar. Namun untuk updatean informasi nasionalnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

0: の時に、
1: baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke informasi dari dalam negeri terkait dengan laporan kinerja 2025-2026. Puan menyebut DPR telah menyelesaikan 16 RUU menjadi UU atau undang-undang. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR telah menyelesaikan belasan rancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2025-2026. Puan mengatakan pihaknya terus memperkuat proses legislasi agar pembentukan undang-undang lebih terencana, terbuka, partisipatif maksud kami, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya pada saat menyampaikan laporan kinerja DPR RI dalam rapat paripurna khusus HUT ke-81 DPR RI. DPR juga memperluas partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik hingga penyampaian masukan masyarakat secara digital. DPR juga terus memperkuat penerapan konstitusi dalam produk hukum. Salah satu diantaranya dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam penyusunan dan pembahasan berbagai RUU atau rancangan undang-undang. Puan mengatakan evaluasi program legislasi nasional atau Proklegnas menghasilkan perubahan ketiga Proklegnas prioritas 2026 sebanyak 69 rancangan undang-undang, sementara perubahan keempat Proklegnas 2025 hingga 2029 mencangkup 199 rancangan undang-undang. Untuk tahun sidang berikutnya, DPR akan melanjutkan pembahasan sejumlah RUU masih berada dalam berbagai tahapan legislasi, di mana sebanyak 14 RUU berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Kemudian 19 RUU telah ditetapkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Kemudian 4 RUU dalam tahap harmonisasi di badan legislasi. Puan juga menegaskan pembentukan undang-undang tidak hanya dinilai dari jumlah produk hukum yang berhasil diselesaikan. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana legislasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, sementara 27 RUU dalam tahap penyusunan di alat kelengkapan Dewan, dan selain itu juga DPR akan melanjutkan pembahasan 8 ratifikasi konvensi internasional. Baik pendengar, itu tadi satu informasi terkait dengan DPR yang telah menyelesaikan 16 rancangan undang-undang atau RUU menjadi undang-undang sepanjang tahun sidang 2025-2026 ini. Baik, kita akan sejenak berhenti dengan rangkaian informasinya pendengar, karena sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ya Pakai Drama Radio di edisi malam, di edisi Selasa malam ini di tanggal 1 September 2026 di pukul 20 waktu Indonesia Timur nanti, atau di pukul 8 malam untuk waktu Indonesia Timur. Nah, sebelum kami hadirkan Paket Drama Radionya, kami informasikan untuk Anda pendengar setia kami, terkhususnya Anda yang bernomisili di Kabupaten Merauke, di mana LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke selama 3 hari, dimulai pada hari Rabu di tanggal 2 hingga nanti di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan lomba bintang radio serta donor darah, dan juga cek kesehatan gratis. Untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest yang terbuka untuk umum. Sedangkan khusus untuk lomba bintang radio audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari. Dengan menampilkan 12 peserta putra dan juga putri, di antaranya ada Sanjay, Zaki Al-Jabbar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Alun Renaldi, Christina, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anasriel, Iam Lean, dan Emiliana Dasmedase. Nah, pendengar, kami mengajak ya untuk seluruh masyarakat Merauke dapat menyaksikan Lomba Bintang Radio bisa melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz dan RRI Digital, serta bisa menyaksikan langsung ya melalui video streaming di YouTube RRI Merauke Official. Oke, sudah pukul 20 lewat 1 menit untuk waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda paket drama radio untuk edisi hari ini ya, di tanggal 1 September 2026 di hari Selasa, dengan paket drama radio berjudul Caregiver dari RRI Jember. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini, Nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sol.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar. Malam itu, Rina duduk sendirian di teras.

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Apa?
1: Apa? Apa bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah?

0: Serius, Nak? Memang bisa?
1: Serius.
2: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
3: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
0: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
2: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
3: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh, ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Kamu yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

94,8 MHz dari Pro 1 Merauke. Kembali kita hadirkan ya pendengar beragam informasi dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Untuk selanjutnya masih dengan informasi dari dalam negeri pendengar, di mana pemerintah mendorong kolaborasi hunian layak melalui program Rumah Cahaya. Pendengar, pemerintah mendorong kolaborasi penyediaan hunian layak sekaligus penghargaan bagi masyarakat berjasa. Program Rumah Cahaya menjadi salah satu bentuk kepedulian tersebut melalui pemberian hunian kepada para pahlawan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait mengapresiasi kolaborasi dalam menghadirkan Rumah Cahaya bagi para penerima manfaat. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan perumahan sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa. Ia menilai pemberian hunian kepada para pahlawan dan keluarga berjasa merupakan bentuk kehadiran negara. Menteri Yara berharap rumah tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga penghormatan atas perjuangan yang telah diberikan. Menurut Marwarar, kolaborasi tersebut menunjukkan pembangunan perumahan dapat melibatkan pemerintah, perbankan, yayasan, dan dunia usaha, serta masyarakat. Kerja bersama lanjutnya diperlukan agar penyediaan hunian layak sekaligus penghargaan kepada para penerima dapat terus diperluas. Program Rumah Cahaya ini ditujukan kepada masyarakat yang telah memberikan kontribusi dan jasa bagi bangsa. Penerima mencakup veteran, mantan atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia serta keluarga para pahlawan. Program tersebut merupakan kolaborasi PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dengan Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Emas atau PHSI. Pada tahap awal, sebanyak 30 unit rumah cahaya dibangun di Serang, Banten. Nah, untuk sementara itu, Direktur Utama BTN mengatakan, gagasan rumah cahaya bermula dari diskusi bersama Yayasan PHSI. Ia mengungkapkan pembahasan tersebut berangkat dari perhatian terhadap para pahlawan setelah masa pengabdian mereka kepada negara berakhir. Menurutnya, penghargaan kepada mereka perlu diwujudkan dalam bentuk yang nyata dan bermanfaat. Rumah cahaya kemudian dihadirkan bukan hanya sebagai hunian layak tetapi juga pengingat atas perjuangan penerimanya. Baik pendengar, itu tadi satu informasi nasional di mana pemerintah mendorong kolaborasi hunian layak melalui program Rumah Cahaya. Masih bersama kami tentunya, selanjutnya kita akan beralih ya ke informasi daerah. Namun jangan kemana-mana ya, karena informasinya akan kami updatekan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Judul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Mari-mari rame-rame kita kumpul tapi gak keburu.

0: bandnya.
1: Benar-benar masih bersama kami dalam rangkaian informasi Merauke malam ini. Dan berikut kita beralih ke Papua Selatan ya, di mana Universitas Musamus melalui program pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan puncak berupa demo pengembangan produksi dan pemasaran UMKM Batik Papua Selatan di rumah BUMN Merauke di 27 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan bertajuk Scale Up UMKM Batik Papua Selatan melalui Dual Production System (URP Light) dan Experience Center untuk pemasaran berbasis UGC yang menyasar UMKM Mau Nandu Bersatu atau NNB sebagai mitra utama kegiatan. Program ini didukung oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Kegiatan ini diketuai oleh Dodi Hieronymus Amalongi, dosen program studi manajemen Universitas Musamus dengan anggota Tini Adiatma dan Dedi Abdianto Ngego, dosen teknik informatika Universitas Musamus. Selain tim dosen, kegiatan juga melibatkan 5 mahasiswa. Untuk teknologi yang diperkenalkan harus menjadi pematik untuk memperluas pasar dan memperkuat daya saing tanpa menghilangkan nilai budaya yang melekat pada batik Papua Selatan, ditutup oleh Dodi Hieronymus. Oke, baik pendengar, itu tadi satu informasi di mana Universitas Musamus Merauke mendorong scale up UMKM Batik Papua Selatan. Masih akan hadir ya informasi dari Papua Selatan selanjutnya untuk Anda terkait dengan Bawaslu Papua Selatan yang menyoroti sinkronasi data dan hak pemilih daerah 3T. Pendengar, Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilih. Dan hal ini disampaikannya berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilih. Selain itu juga, Marman merekomendasikan agar forum konsultasi publik atau FKP dapat melibatkan lapisan masyarakat yang lebih luas, disertai dengan dukungan kuat dari pemerintah daerah untuk membangun sistem kependudukan yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan. Nah, mendengar itu tadi informasi terkait dengan Bawaslu Papua Selatan yang menyoroti sinkronasi data dan hak pemilih untuk daerah 3T. Masih ada satu informasi terakhir ya untuk Anda pendengar yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah 2 lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRT Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yopi, usahaku masih jalan biasa nih. Apa benar ekonomi digital bisa membantu?
1: Sangat bisa kawan. Dengan digital, usaha yang kamu miliki bisa dikenal lebih luas bahkan keluar daerah loh. Lewat marketplace, media sosial, dan pembayaran digital, jualanmu jadi lebih cepat, aman, dan juga praktis.
0: Berarti pembeli juga nggak harus datang langsung kan?
1: Iya dong, semua bisa dilakukan dari genggaman tangan.
0: Kalau begitu, ekonomi digital membuka peluang baru nih.
1: Betul Lina, ekonomi digital mendorong UMKM naik kelas dan menciptakan lapangan kerja baru.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Baik pendengar, untuk update dan informasi terakhir rangkaian informasi Merauke malam ini masih berasal dari Papua Selatan terkait dengan Bawaslu Papua Selatan menyoroti sinkronasi data dan hak pemilih daerah 3T. Telah disampaikan tadi ya pendengar, di mana Bawaslu Provinsi Papua Selatan mendorong KPU untuk membenahi sinkronasi data kependudukan serta meningkatkan pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Marman, menyoroti adanya perbedaan data kependudukan dalam proses pendataan pemilihan, dan hal ini disampaikan berdasarkan pengalaman yang didapat saat terjadi persoalan di lapangan ketika menghadapi pemilu dan pilkada sebelumnya yang tidak terakomodir sebagai pemilihan. Nah, untuk informasi selanjutnya terkait dengan sambutan Hari Polwan ke-78, Polsek Merauke Kota menyalurkan bantuan air bersih. Pendengar, dalam rangka menyambut Hari Polisi Wanita atau Polwan ke-78, Polsek Merauke Kota menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menyalurkan bantuan air bersih kepada warga asma di Jalan Wari, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kegiatan yang berlangsung di kawasan Wari tersebut dipimpin oleh Kanit Minmas Polsek Merauke Kota, Ibtu Maria Magdalena, didampingi oleh PLHK Polsek Merauke Kota bersama dengan sejumlah personel. Bantuan air bersih tersebut diberikan sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan akses air bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kanit Binmas Polsek Merauke Kota, Ibtu Maria Magdalena, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan Polri yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Ia menambahkan kegiatan sosial tersebut juga menjadi momentum bagi Polri, khususnya Polwan, untuk semakin mendekatkan diri dengan masyarakat serta memperkuat hubungan kemitraan dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Masyarakat penerima bantuan menyambut baik kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Polri karena telah membantu menyalurkan air bersih kepada masyarakat di tengah musim kemarau ini. Kehadiran personel Polsek Merauke Kota di tengah masyarakat diharapkan dapat terus memberikan manfaat serta mempererat kedekatan antara Polri dan masyarakat. Polsek Merauke Kota berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan dan kepedulian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat.

Central di pukul 21 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke 94,8 MHz.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi, bukan hanya bagaimana penanganan.
2: Yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak bekerja, maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 1 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan

0: koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutlah tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutlah dilakukan secara menyeluruh.
1: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutlah tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlahnya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlahnya ke depan. Jadi nanti.
0: Pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
2: Kita review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya tunggu Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuma karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
0: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan program ini diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidik vokasi agar pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Berikut Rini Hairani melaporkan.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen mengirim 50 guru sekolah menengah kejuruan atau SMK ke Jerman melalui program magang luar negeri 2026. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kompetensi pendidikan vokasi sehingga pembelajaran semakin sesuai dengan kebutuhan industri global. Mendikdasmen Abdul Muti dalam acara pelepasan guru SMK program magang luar negeri tahun 2026 di Jakarta hari ini mengatakan, peningkatan kapasitas guru menjadi bagian penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu. Menurutnya, guru berperan sebagai agent of learning sekaligus agent of civilization dalam membentuk kesiapan peserta didik. Ia berharap pengalaman yang diperoleh para guru selama magang tidak berhenti pada peserta program. Mereka juga diminta memberikan pengetahuan sekaligus praktek baik kepada guru sekaligus peserta didik di satuan pendidikan masing-masing.
5: Semuanya memahami bahwa kualitas pembelajaran yang ditentukan oleh para guru sebagai agent of learning dan juga sebagai agent of civilization. Bapak Ibu adalah pionir yang kami harapkan dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak di SMK di mana Bapak Ibu bekerja maupun di SMK-SMK lain yang tentu saja guru-gurunya belum mendapatkan kesempatan sebagaimana Bapak Ibu telah meraih. Karena itu disampaikan oleh.
4: Pada kesempatan itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin mengatakan, 50 guru tersebut berasal dari 16 provinsi. Mereka akan menjalani program magang di Jerman bersama Technical University of Dresden dan Vesto. Peserta merupakan guru SMK negeri dan swasta yang terpilih melalui proses seleksi.
5: Sebagian ada yang di desktop, tapi hampir semuanya juga ada di Technical University of Dresden.
4: Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP Agam Bayu Suryanto mengatakan, LPDP memberikan bantuan biaya hidup sebesar 1.400 euro atau sekitar 28 juta rupiah per bulannya bagi setiap peserta. Biaya tersebut mencakup biaya akomodasi, transportasi, dan juga kebutuhan sehari-hari selama magang.

0: Pembeliannya 1.400 euro. Jadi sekitar 28 juta rupiah. Mungkin terkesan kelihatannya besar, Bapak dan Ibu. 1.400 euro konversi 28 juta rupiah per bulan. Masing-masing selama 3 bulan nanti ditambah 3 kali 3, lumayan Bapak dan Ibu sekalian ya, sekitar 80 juta. Kelihatannya besar, tapi sebetulnya itu kecil Bapak dan Ibu. Jadi 28 juta itu digunakan untuk akomodasi, untuk penginapan, untuk beli makan, untuk transport sehari-hari. Jadi 28 juta itu
1: total 50 guru akan berangkat ke Jerman dan melaksanakan magang setelah melalui proses seleksi selama kurang lebih 2 bulan. Sebanyak 16 guru akan magang di Vesto dan 34 guru lainnya akan melaksanakan magang di Dresden University of Technology. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhajir Effendi, yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022, mengatakan kuota haji tambahan tahun 2022 sebanyak 10.000 dari pemerintah Arab Saudi tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah, sehingga forum satu dari gabungan asosiasi penyelenggara ibadah haji khusus yang dipimpin Fuad Hasan Mansur meminta kuota tambahan dialihkan ke undangan haji mujamalah. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Sidang perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Kolik Homas, terdakwa Iswah Abidal Aziz, terdakwa Ismail Adam, dan terdakwa Asrul Aziz Taba dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi mantan Menko PMK Muhajir Effendi yang juga selaku Menteri Agama ad interim tahun 2022. Saksi Muhajir Effendi mengatakan pemerintah mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 dari Kerajaan Arab Saudi untuk haji reguler. Namun pemerintah tidak dapat melaksanakan sehingga gabungan asosiasi haji khusus meminta pemerintah mengalihkan kuota haji tersebut untuk haji undangan ataupun mujamalah. Permintaan itu disampaikan Fuad Hasan Mansur dan sejumlah perwakilan asosiasi haji.
5: Jelas memang kuota itu tidak mungkin digunakan, tidak bisa dipakai atau dari pihak kementerian tidak bisa menggunakan. Kemudian asosiasi menemui saya, kalau tidak salah lebih dari 7 orang di kantor Kemenko PMK, kemudian menyampaikan itu, kemudian saya konsultasi kepada Presiden, kemudian Presiden menyampaikan, ya kalau memang bisa tidak ada, saya kira iman-iman karena itu untuk bisa mendapatkan 10.000 itu juga tidak mudah.
2: Baik.
5: Itu aja.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK menanyakan kepada saksi Muhajir

0: Mansur loh yang menemui Bapak itu.
1: Iya, tapi saya tidak melihat dia sebagai pribadi, tapi sebagai...
0: Pernah mendapat uang dari bersangkutan? Uang?
1: Tidak ada.
0: Tidak pernah?
1: Tidak.
0: Oke, baik. Pernah mendapat fasilitas dari Fotasan
1: Mansur? Tidak.
0: Pernah mendapatkan umroh gratis dari Fotasan Mansur? Baik tidak. Bapak maupun keluarganya Bapak?
1: Tidak ada.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas bersama-sama dengan 3 terdakwa lainnya telah melakukan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2022-2024 yang merugikan jamaah haji reguler dan negara senilai 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Karang Taruna Surabaya turun tangan salurkan bantuan beras di Kemayoran. Berikut Ermina Jain dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok Kantor Cabang Surabaya menyalurkan bantuan beras pemerintah di Kelurahan Kemayoran. Wali Kota Eri Cahyadi bersama pimpinan Cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra memantau langsung penyaluran di Kantor Kelurahan Kemayoran. Dalam penyaluran tersebut, pemerintah Kota Surabaya melibatkan Karang Taruna untuk membantu pendataan hingga pembagian bantuan kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Karang Taruna karena keterlibatan mereka membuat penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat dan tertib.
5: Karena ada anak Karang Taruna yang hadir, selain juga pegawai kelurahan, tadi juga ada kursi, tempat meja khusus untuk lansia dan yang membawa anak. Jadi ketika lansia, maka dia tidak lagi antri, tapi langsung ke tempat yang sudah disediakan. Semoga-semoga pemberian bantuan ini bisa lebih cepat dari yang waktu yang sudah kita tentukan.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Surabaya Nur Fuad Indra Mitra menyatakan bantuan tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional melalui Bulog untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Penyaluran bantuan pangan di Surabaya ditargetkan selesai pada 15 September 2026 untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Selama 3 bulan, setiap penerima memperoleh 10 kg beras per bulan.
6: Dan ini adalah bantuan pangan melalui Badan Pangan Nasional, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional untuk Bulog. Kita menyalurkan bantuan pangan ini untuk Kota Surabaya, kita targetkan selesai tanggal 15 September.
4: Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Febrian Kiswanto mengatakan, Karang Taruna bermitra dengan Bulog sebagai tim penyalur bantuan. Karang Taruna juga membantu pemerintah Kota Surabaya memastikan bantuan tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Selain membantu proses pembagian, petugas juga menyediakan meja khusus bagi lanjut usia dan penerima yang membawa anak agar tidak perlu mengantri lama.
7: Ini kan sebenarnya Karang Taruna ini juga bagian dari pilar sosial. Dalam koordinasi dengan pilar sosial, Karang Taruna membantu pemerintah Kota Surabaya dalam memastikan para penerima manfaat ini bisa tersalurkan dengan baik.
4: Total bantuan di Kelurahan Kemayoran mencapai 1.452 kantong beras. Pemerintah Kota Surabaya bersama Perumbulok menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 30 kg sekaligus untuk alokasi 3 bulan, Juli, Agustus, September 2026, kepada total 184.313 penerima manfaat di seluruh Surabaya. Ermina Jain melaporkan.
3: Perumbulok Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton dalam perjalanan menuju Kupang. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
8: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
9: pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perumbulok Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
8: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 862 ton untuk beras bencana alam. Juga ada hampir 102 ton untuk penggunaan cadangan pangan pemerintah daerah. Ini kerjasama kami.

0: Ini alhamdulillah baik dengan Pemda setempat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur, Yvonne Debeda mengatakan, untuk keamanan pangan, baik beras, jagung, dan makanan lokal lainnya, pihaknya setiap hari memantau ketersediaan stok dan harga di semua kabupaten kota, termasuk wilayah bencana.
2: Kami, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu, yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolsenov, menegaskan kedutaan besar maupun perwakilan Rusia lainnya di Indonesia tidak melakukan perekrutan terhadap WNI untuk bergabung ke dalam angkatan bersenjata di negaranya. Hal ini merespon laporan mengenai 8 WNI yang diduga bergabung menjadi tentara di Rusia. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Here in Jakarta, we do not do any kind of enrollment in Russian.
5: Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, merespons mengenai dugaan 8 WNI yang direkrut menjadi tentara Rusia. Laporan itu sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau VISU. Tolchenov yang ditemui hari ini di Jakarta memastikan kedutaan besar Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk mengajak warga negara asing bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun Tolchenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing yang berada di Rusia untuk bergabung, tetapi ia memastikan hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu.
6: Saya sudah beberapa kali menyampaikan mengenai isu ini. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kedubes Rusia maupun perwakilan Rusia lainnya di Jakarta, kami tidak melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Namun, bagi warga negara asing di Rusia, jika mereka ingin bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia, hal itu dimungkinkan. Jadi, ini merupakan keputusan pribadi mereka.
5: Di sisi lain, Tolchenov mengatakan pihaknya bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan internal Kementerian Luar Negeri RI terhadap kasus 8 WNI tersebut.
6: Jika mereka mengajukan pertanyaan kepada kami, tentu kami siap memberikan penjelasan dan bekerja sama. Namun saat ini prosesnya masih berada pada tahap awal. Jadi kami belum menerima dokumen resmi apapun dari Kemlu, permintaan resmi, ataupun hal lainnya.
5: Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan, Kementerian Luar Negeri RI tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Kementerian Luar Negeri RI juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kami hadirkan perakiran cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekitar 590 warga negara asing dilaporkan hilang menyusul banjir bandang yang melanda Nepal, disampaikan Kementerian Luar Negeri negara tersebut pada Senin lalu. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Nepal sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Disebutkan pula bahwa lebih dari 10.000 orang termasuk 323 lebih warga negara asing berhasil diselamatkan pasca bencana tersebut. Sebelumnya pada Sabtu lalu, Departemen Pariwisata Nepal mengatakan jumlah wisatawan asing yang berhasil diselamatkan pasca banjir mencapai 261 orang, sementara 320 lainnya masih belum dapat dihubungi. Pada saat yang sama, pihak berwenang masih belum dapat menghubungi 320 orang lainnya. Di antara mereka yang diselamatkan itu adalah warga negara India, China, Spanyol, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Italia, Bulgaria, serta Swiss. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmennya dalam mendukung atlet disabilitas untuk bertanding di kancah internasional. Berikut laporan Liliana Dea.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang
2: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia menegaskan dukungannya terhadap atlet disabilitas menyusul polemik penggalangan dana atlet tunarungu menuju kompetisi di Penang, Malaysia. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers terkait dukungan pemerintah terhadap pembinaan atlet disabilitas Indonesia di kantor Kemenpora Jakarta sore tadi. PLT Deputi Bidang Pemudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Muslim menjelaskan pendanaan pemerintah harus diberikan kepada organisasi yang diakui Badan Olahraga Internasional. Untuk atlet tunarungu di Indonesia, organisasi yang diakui International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD adalah perkumpulan atlet tunarungu Indonesia atau PATRIN. Sementara, keberangkatan atlet tunarungu ke Penang kali ini tidak diorganisasi melalui PATRIN. Karena itu, pendanaan pemerintah tidak dapat diberikan melalui mekanisme tersebut, meski pemerintah tetap memiliki komitmen mendukung pembinaan atlet disabilitas.
1: Kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang keolahragaan bahwa pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasional. Dalam hal ini untuk olahraga tunarungu secara sah yang diakui oleh ICSD International Committee of the Sport by the Deaf itu adalah dari PATRIN yang dipimpin oleh Pak Dimyati Hakim. Jadi diakui dari mulai tahun 2024. Jadi secara sah dari internasionalnya adalah PATRIN. Nah,
2: sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Surono turut menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung atlet disabilitas. Dukungan tersebut salah satunya diberikan melalui pembiayaan fasilitas latihan di Paralympic Training Centers Indonesia, Karanganyar, Jawa Tengah. Surono menyebut fasilitas latihan tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen Kemenpora bersama NPC Indonesia dalam mendukung atlet disabilitas.
3: Terkait dengan Kemenpora bersama dengan NPC Indonesia selalu konsisten mendukung atlet disabilitas Indonesia, antara lain dukungan finansial untuk fasilitas latihan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar di Jawa Tengah. Fasilitas latihan ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara.
2: Kemenpora menegaskan dukungan terhadap atlet disabilitas tetap diberikan melalui mekanisme dan organisasi yang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah juga memastikan pembinaan atlet disabilitas terus diperkuat melalui dukungan fasilitas dan program peningkatan prestasi. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

0: Merauke malam ini. Merauke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Saya Yogi Andriansyah ya, di malam hari ini masih menemani Anda hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini kita jumpa kembali dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, dengan kategori lagu-lagu mancanegara. Dan telah kami siapkan 10 lagu yang dapat Anda request melalui jalur telepon kami, tentunya di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga boleh dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852 7511 2433. Baik, 10 lagu berikut ini, yang pertama ada dari Sia dengan lagunya yang berjudul Free Me. Kemudian dari Coldplay dengan lagunya yang berjudul Yellow. Kemudian ada dari Ed Sheeran dengan lagunya yang berjudul The Man. Kemudian ada dari Jason Mraz dengan lagunya yang berjudul I Won't Give Up. Kemudian ada dari Westlife dengan lagunya yang berjudul I Wanna Grow Old With You. Kemudian ada dari Justin Bieber dengan judul lagunya Baby. Kemudian ada dari Lobo dengan judul lagunya Will You Still Love Me Tomorrow. Kemudian ada dari Christina Perry dengan lagunya yang berjudul A Thousand Years. Kemudian dari Katy Perry dengan judul lagunya Part of Me. Dan yang terakhir ada dari Adele dengan lagunya yang berjudul Rolling in the Deep. Baik pendengar, itu tadi 10 lagu yang dapat Anda request di edisi Ruang Rindu malam hari ini di hari Selasa 1 September 2026. Silakan hubungi kami di 0971 333 0745 untuk requestan lagunya ya. Dan sembari menunggu penelpon pendengar, saya updatekan Anda dengan satu pengumuman penting ya untuk Anda, khususnya yang berdomisili di Kota Merauke, bahwa LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke selama 3 hari, yang dimulai dari hari Rabu besok ya di tanggal 2 hingga nanti di hari Jumat 4 September 2026. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio serta donor darah, cek kesehatan gratis juga. Nah, untuk itu kami mengajak masyarakat Merauke untuk dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest yang terbuka untuk umum. Sedangkan pendengar, untuk lomba bintang radio, audisi hari pertama akan dilaksanakan pada hari Jumat 4 September 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari, dengan menampilkan 12 peserta putra dan juga putri. Di antaranya ada Sanche, kemudian Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Alun Srenaldi, Kristina, Farida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario, Anas Riel, Yamlean, dan Milia Dasmedase. Nah, pendengar jangan lewatkan ya, sehingga kami mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan lomba bintang radio yang dapat Anda ikuti melalui siaran Pro 2 RRI Merauke ya di FM 96,4 MHz. Dan juga dapat Anda saksikan siaran langsungnya di video streaming RRI di YouTube RRI Merauke Official. Dan juga tentunya dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Nah, melalui aplikasi RRI dan juga streaming melalui website ini dapat Anda dengar untuk Anda yang tidak mendapatkan frekuensi kami ya di 94,8 MHz. Baik, masih dalam Ruang Rindu pendengar. Bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi ya di 0971 333 0745. Masih ada 10 lagu yang dapat Anda request, tentunya dengan lagu-lagu mancanegara ya, di mana tadi ada Sia, Coldplay, Ed Sheeran, Jason Mraz, Westlife, Justin Bieber, Lobo, Christina Perry, Katy Perry, dan juga Adele. Nah, sembari menunggu penelpon, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari
Alphaville dengan lagunya yang berjudul Sound Like a Melody. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami di Pro 1 RR Merauke.

Benar-benar masih bersama kami dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sesuai dengan edisi malam hari ini di malam Selasa 1 September 2026 ya.

0: lagu-lagu mancanegara dan telah kami siapkan ya 10 lagu untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa ini kok suaranya bergema?
1: Halo.
0: Oh, Pak Freddy ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Freddy?
1: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca juga hari ini bagus, cenderung bagus, ya. Panas malah.
0: Agak sore tadi agak mendung ya.
1: Iya, sudah 2-3 hari ini mendung-mendung, tapi belum hujan juga. Yang kemarin ya. Iya, kemarin sempat ada sore-sore itu sempat ada seperti embun gitu, jadi atap rumah memang basah tapi tanah tidak basah gitu.
0: Ya, benar sekali.
1: Karena cuma sebentar tuh. Mas Yogi sehat ya?
0: Sehat Bapak. Untuk air sendiri aman ya di Seringgu, Pak?
1: Air ya, kami karena saya di dekat sumur itu saya ada tanaman, ada pohon mangga ya, juga. Jadi apa air cukup lah untuk pakai. Ya meskipun air sudah turun, jadi kalau panas lebih berkepanjangan ya bisa susah air juga. Tapi sementara air untuk mandi, cuci, apa segala masih cukup. Ya, lebih dari cukup bahkan.
0: Luar biasa.
1: Masih bisa, iya, karena masih bisa siram-siram tanaman. Ibu Putri kan suka tanam-tanam tuh.
0: Oh iya.
1: Ada tanam-tanaman itu, cabai lah, apa. Wih. Pokoknya buat senang-senang saja.
0: Produktif, berarti sudah tidak perlu ke pasar lagi untuk beli cabai.
1: Ya, sebenarnya tidak tujuan untuk itu. Kalau kita mau pakai cabai dalam jumlah banyak, mesti beli ke pasar. Ini kan cuma sekedar, ya, kalau cuma sekedar masak-masak begitu, ya
0: bisa cukup ambil lah. Sendiri.
1: Iya, macam seledri apa cabai besar cabai kecil itu kalau buat kebutuhan kecil-kecilan hari-hari ya cukup
0: ya.
1: Artinya kalau mendadak perlu tidak perlu harus lari ke pasar.
0: Oh iya. Sudah ada.
1: Kalau memang siapanya. Mau ada kegiatan ya ada kegiatan macam ada hajatan atau itu ada mau apa makan bersama keluarga besar gitu, saudara-saudara, ya biasanya kita harus beli di pasar gitu.
0: Cari tambahan di pasar
1: karena,
0: berarti.
1: Karena ini kan cuma kebun buat hobi-hobian
0: saja. Gitu. Ya, berarti hobinya gitu, produktif waktu. Ya Pak, karena kalau kebutuhan mendadak udah disiapkan dulu.
1: Iya, kalau mendadak saja, kalau cuma cabai, seledri, itu ada.
0: Lagunya
1: pemangi,
0: apa nih Pak
1: Medi? Oh,
0: banyak, cukup banyak berarti. Cukup banyak tanamannya.
1: Iya, artinya banyak-banyak jenis-jenis itu ya. Untuk kebun-kebun seperti daun kemangi, seledri, cabai besar, cabai kecil ya itu tinggal ambil.
0: Oke, lagunya? Tanaman
1: sendiri kalau kebutuhan hari-hari.
0: Okay.
1: Lagunya saya belum sempat dengar di awal. Ya, apa, ada list lagunya apa itu?
0: Lagu mancanegara Pak Freddy ada 10.
1: Iya.
0: Yang pertama dari Sia dengan lagunya yang berjudul Free Me. Kemudian dari Coldplay dengan lagunya yang berjudul Yellow. Kemudian dari Ed Sheeran dengan lagunya yang berjudul The Man. Kemudian ada dari Jason Mraz dengan lagunya yang berjudul I Won't Give Up. Kemudian ada dari Westlife dengan lagunya yang berjudul I Wanna Grow Old With You. Kemudian ada dari Justin Bieber dengan judul lagunya Baby. Kemudian ada dari Lobo dengan lagunya yang berjudul Will You Still Love Me Tomorrow. Kemudian ada dari Lobo saja.
1: Iya, Will You Still Love Me Tomorrow, Lobo ya.
0: Oke, kayaknya Pak Freddy ini suka Lobo nih. Fans berat Lobo ya.
1: Iya, tidak juga. Ini kan kita pilih di antara yang ada gitu. Kalau Lobo ya dengar juga tapi bukan terlalu. Saya lebih sering dengar itu penyanyi solo.
0: Oh, keroncong ya.
1: Kalau grup band itu ya boleh grup seperti band, apa Lobo, seperti Bee Gees boleh.
0: Okay.
1: The Cats ya itu biasa juga saya dengar itu.
0: Tapi lebih banyak lagu solo ya Pak ya?
1: Iya, kebanyakan yang solo ya. Okay. Saya karena biasa saya itu penyanyi-penyanyi lama. Kalau grup band itu ada yang tahun awal akhir 40-an, 50-an, 60 ya. Itu ada Everly Brothers itu yang grup-grup band itu.
0: Wih, saya ya, sudah Everly tidak mendengarkan Brothers. Itu. Kayaknya belum lahir saya juga, Pak.
1: Pasti belum ya. Tahun 50-an itu.
0: Sangat jauh sekali.
1: Seperti, ya, itu grup band. Kalau yang solo kan banyak itu. Matt Monroe, Pat Boone, Elvis Presley, itu kan penyanyi-penyanyi di era 50-an, 60-an, ada Connie Francis, Patti Smith, banyak gitu. Kalau itu saya kebanyakan dengar lagu-lagu lawas tuh. Nah, sekarang ada lagu-lagu yang di zaman lebih lebih modern sini, mereka buat lagu yang agak mundur-mundur ke belakang kayaknya justru. Ini kan sekarang banyak tahun lagu-lagu tahun 50-an tapi baru dibuat sekarang, tapi kayaknya itu desain dibuat pakai AI.
0: Oh iya, pakai AI sekarang mudah untuk arrangement ulang kembali lagu-lagu lama, Pak.
1: Iya, bisa juga apa ini jadi AI, jadi penyanyinya sudah bukan penyanyi
0: aslinya
1: yang asli gitu toh, AI, tapi apa genrenya diambil tahun 5. Jadi mereka buat ada tahun 50-an, ada 60-an, 70-an, tapi dikerjakan dengan AI semua. Jadi kita dengar suara itu hampir mirip-mirip semua.
0: Oh iya.
1: Iya, suara penyanyinya toh
0: karena AI, hasil gitu. AI ya.
1: Okay. Ya, kan lagunya. dia enggak boleh. Nah, oke, ya. Karena saya sudah ngobrol kelamaan, saya rangkum-rangkum saja ya.
0: Okay,
1: yang di Merauke, mewakili Merauke ada Mama Ines, Mama Ita, semua mama-mama, bapak-bapak itu Pak Norki dan Pak Bernard, mewakili semua bapak-bapak ya, Mas Mujeru, untuk mas-mas semua, dan putra-putra. Di luar sana ya, Ibu Natalia, Ibu Maslia, Ibu Ida, dan semua ibu-ibu. Ya, ada Ibu Wigati juga kalau tidak salah. Nah, yang kita tunggu Mas Widi, teman kita di Tokyo. Dia sudah beliau sudah masuk sampai di Boven, tapi kayaknya belum masuk di Merauke. Dari Tokyo.
0: Iya.
1: Kalau Tokyo dia jamnya kan sama dengan kita di sini waktu
0: Jawa Timur. Oh, sama. Jadi, ya. Oh iya benar.
1: Iya, sama. Dia 2 jam lebih awal, lebih awal dari waktu Indonesia Barat juga.
0: Oke, berarti sama.
1: Oke, dan untuk semuanya saja ya, Bang Luhut juga ya, untuk semuanya semoga semuanya terhibur dan bahagia di hari ini. Mas Yogi, pulangnya hati-hati, masih siap, dingin Bapak. Di malam hari ya. Doa terbaik untuk Mas Yogi bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih banyak ya Pak Freddy sudah bergabung di malam hari ini. Doa terbaik juga ya buat Pak Freddy beserta keluarga dimanapun berada. Halo, selamat malam. Oke, sepertinya terputus ya. Mungkin bisa mencoba lagi menghubungi di 0971-333-0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Masih ada 9 lagu lagi yang dapat Anda request di kesempatan berikutnya ya. Karena tadi satu lagu sudah diambil oleh Pak Freddy, lagu dari Lobo dengan lagunya yang berjudul Will You Still Love Me Tomorrow. Baik pendengar, sembari menanti penelpon, kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Lobo berikut ini yang direquest oleh Pak Freddy. Tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke ya, untuk Anda yang ingin bergabung setelah satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.
2: Mungkin sore ini

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Baik pendengar, masih bersama kami dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan tadi kita telah dengarkan satu lagu dari Lobo dengan lagunya yang berjudul Will You Still Love Me Tomorrow, dari requestan Pak Freddy ya tadi. Dengan selanjutnya tadi kita juga dengarkan satu lagu dari Taylor Swift dengan lagunya yang berjudul Gorgeous. Dan lagu tadi spesial untuk Anda pendengar semuanya dari kami. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Rindu Memori lewat lagu.
0: Halo, selamat malam Bang Nasrun, apa kabar?
1: Kabar baik Bang, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah puji Tuhan, kita sama-sama sehat ya Bang ya.
1: Ya, amin.
0: Gimana cuaca di Sulteng, Bang?
1: Ya, alhamdulillah, cuaca ceria-ceria juga.
0: Alhamdulillah. Gimana mau lagu yang mana nih, Bang? Mancanegara tapi.
1: Monitor senin, Bang.
0: Lagu monitor, lebar monitor. Lagu mancanegara nih, Bang. Ada dari Sia dengan lagunya yang berjudul Free Me. Kemudian dari
1: yang pertama.
0: Oh, yang pertama saja ya. Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Bang Nasrun?
1: Pertama Bang Yogi ya, sahabat tugas Seslawia bersama keluarga. Terus ada Bang Yunu, Seth Jomai, ada Jakarta dan di Bogor, ada Iwan, Freddy, ada Bang Anis, ada Ima Sohi, ada Baida Jusuteng, Abdul Rahim, Hamsa Yusuf, ada Puja, Purnama Sari, Bung Irwan, ada Adi Yukita Bagu, Bunda Ima, di Maumere, semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih kembali, selamat malam. Terima kasih banyak ya Bang Nasrun sudah bergabung dari Sulawesi Tengah. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bisa di 0971-333-0745. Masih tersedia 8 lagu yang dapat Anda request. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan ya melalui WhatsApp atau SMS di 0852-7511-2433. Baik, sembari menanti penelpon pendengar, saya bacakan kembali ya pengumuman terkait dengan penyelenggaraan RRI Fest dan juga Bintang Radio LPP RRI Merauke tahun 2026. Nah, pendengar, untuk Anda khususnya yang baru bergabung dan Anda berdomisili di Kota Merauke, ada informasi untuk Anda ya, di mana LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke selama 3 hari berturut-turut, yang dimulai dari besok hari Rabu tanggal 2 hingga di hari Jumat 4 September 2026. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio serta donor darah dan cek kesehatan gratis. Nah, untuk itu kami mengajak seluruh masyarakat Merauke untuk dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest yang terbuka untuk umum. Sedangkan khusus untuk lomba bintang radio, audisi pertama akan dilaksanakan ya pada hari Jumat 4 September 2026. Di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari, dengan menampilkan 12 peserta putra dan putri. Di antaranya ada Sanche, Zaki Aljabar, Cindy Timisela, Eric, Angel Sapteno, Cendrawasi, Aluns Renaldi, Kristina, Frida Yulita Awi, Paulina M, Hendro Mario Anasril Yamlean, dan Miliana Dasmedase. Nah, pendengar, karena itu kami mengajak masyarakat Merauke ya untuk dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI Merauke di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI digital ataupun website rri.co.id ya. Dan untuk Anda juga bisa menyaksikan siaran langsungnya melalui streaming YouTube RRI Merauke Official. Oke pendengar, itu tadi satu informasi ya terkait dengan RRI Fest dan Bintang Radio LPP RRI Merauke di tahun 2026 ini yang akan diselenggarakan mulai besok di hari Rabu tanggal 2 hingga nanti di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Jangan lupa untuk hadir ya pendengar, karena kami menanti Anda tentunya untuk bergabung bersama kami di RRI Fest. Akan banyak pameran UMKM, hiburan tarian daerah dan lomba bintang radio, serta donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Oke, pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu bisa ya hubungi di 0971-333-0745. Baik, sembari menanti penelpon, kita putarkan satu lagu tadi yang di request oleh Bang Nasrun ya di Sulteng. Lagu dari Sia yang berjudul Free Me. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Mari mendengar itu tadi satu lagu dari Sia yang berjudul Free Me, yang bercerita tentang perjuangan seseorang yang ingin bebas dari rasa sakit, rasa malu, dan rasa bersalah serta permohonan untuk diselamatkan. Nah, mendengar lagu ini memiliki kampanye ya tentang HIV AIDS, di mana lagu ini dirilis pada Juni 2017 bertujuan untuk mendukung kampanye penghapusan HIV dan AIDS dan juga mengumpulkan dana bagi penelitian medis. Lirik ini memiliki makna yang menggambarkan perasaan terjebak, rasa takut, keputusasaan, dan doa untuk mendapatkan kedamaian serta jalan keluar dari penderitaan. Nah, untuk video musiknya sendiri dinarasikan oleh aktris Zoe Saldana dan menampilkan Julian Monroe yang menggambarkan perjuangan seorang ibu hamil dengan HIV. Oke, pendengar, masih ada 8 lagu ya bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini dalam Ruang Rindu. Silakan di 0971 333 0745. Sapaan WhatsAppnya juga bisa dikirimkan ya, atau SMS di 0852 751 2433. Nah, sembari menunggu penelpon, kami sapa kembali ya seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Semoga di malam hari ini kita diberikan ketenangan dan juga dapat mengisi kembali energi ya untuk beragam aktivitas yang akan kita lakukan di esok hari. Dan jangan lupa untuk Anda yang tinggal di wilayah Kota Merauke untuk datang ke dalam RRI Fest dan juga Bintang Radio RRI yang akan diselenggarakan nanti ya di tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026. Nah, silakan untuk Anda yang ingin. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0971 333 0745. Masih ada 8 lagu. Yang pertama ada dari Coldplay dengan lagunya yang berjudul Yellow, kemudian dari Ed Sheeran dengan lagunya yang berjudul The Man. Oke, sepertinya sudah berdering telepon kita. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.

0: Gabung ya Kak
1: Ya,
0: Purnama.
1: alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya, sehat ya Kak?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sulawesi Kak?
1: Ya, di sini alhamdulillah cukup cerah panas.
0: Cerah ya. Kemarau juga ya Kak ya? Udah nggak hujan-hujan?
1: Kemarau. Kemarau
0: Kemarau.
1: juga.
0: Oke, masih ada 8 lagu nih Kak Purnama. Mau yang mana?
1: Coba sebutin yang itu.
0: Oh, yang pertama ada dari Coldplay Kak Purnama dengan lagunya yang berjudul Yellow. Kemudian dari Ed Sheeran dengan lagunya yang berjudul The Man. Kemudian dari Jason Mraz dengan lagunya yang berjudul I Won't Give Up. Kemudian dari Westlife dengan lagunya
1: Ya
0: yang
1: itu aja nomor 3. Oh, salah.
0: Westlife aja? Atau
1: Ya.
0: Jason Mraz?
1: Westlife.
0: Westlife?
1: Ya. Yeah.
0: Oke, mau diputarkan untuk siapa nih Kak Purnama?
1: Kirim salamnya ada Abang Andi Batam sama Mbak Sarawe, ada Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benito, terus ada Kak Yunus, ada paling ya Pak Putra Tengah, ada Bang Luhut, Bapak aja, semuanya aja di tante para kali.
0: Oke.
1: Buat Abang Batu deh, sama Kak selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Terima kasih banyak ya Kak Purnamasari sudah bergabung dari Sulawesi. Doa terbaik buat Kak Purnamasari beserta keluarga ya dimanapun berada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam. Dari mana?
2: Dari Bunda Ima.
0: Bunda Ima ya, gimana Bunda
2: Bung
0: kabarnya?
2: Yogi.
0: Iya benar sekali Bunda, suaranya agak lain nih, udah ngantuk kayaknya malam hari ini ya.
2: Sudah tempat tidur, Bung.
0: Oh, sudah tempat tidur. Tinggal tunggu
2: Iya.
0: tertidur saja. Oke, lagunya mau yang
2: Ya,
0: mana nih?
2: Tunggu-tunggu Merauke dulu, baru
0: Oh,
2: begitu
0: iya.
2: tidur.
0: Kalau
2: Lagu
0: tidak,
2: apa yang disiapkan, Bung?
0: Mancanegara nih, Bunda Ima.
2: Oh, lagu apa, Dan?
0: Ada dari Coldplay dengan lagunya yang berjudul Yellow. Kemudian dari Ed Sheeran dengan lagunya yang berjudul The Man. Kemudian dari Jason Mraz dengan lagunya yang berjudul I Won't Give Up. Kemudian dari Justin Bieber dengan lagunya yang berjudul Baby. Kemudian dari Christina Perry dengan lagunya yang berjudul A Thousand Years. Kemudian dari Katy Perry dengan...
2: Apa, Bung Yogi, yang pertama tadi, apa?
0: Coldplay.
2: Yang Hello, apa tadi?
0: Yellow.
2: Ya, Yellow.
0: Oke, mau diputarkan
2: Oke.
0: untuk siapa ini?
2: Ada berdua kah ini?
0: Sendiri.
2: Oh, karena Bunda dengar ada suara.
0: Ada suara orang.
2: Suara cewek di situ, Bunda dengar.
0: Yang tadi mungkin penelpon sebelumnya.
2: Oh, mungkin ya, sorry ya.
0: Kak Purnamasari tadi.
2: Oh, ya. Oke, salam-salamnya. Sapurata saja ya. Soalnya
0: boleh.
2: Waktu juga toh. Pokoknya yang sudah gabung maupun yang belum gabung ya, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat.
0: Oke.
2: Buat Bung Yogi ya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih banyak ya Bunda Ima sudah bergabung dari malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan selamat beristirahat ya Bunda. Terima kasih, doa terbaik buat Bunda Imam beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, kita langsung dengarkan ya dua lagu yang sudah di request oleh Kak Purnamasari dan juga Bunda Ima tadi sebagai lagu penutup juga tentunya, karena saat ini kita sudah berada di pukul 22 lewat 53 menit di waktu Indonesia Timur. Nah, sebelum kita tutup Ruang Rindu malam hari ini, kami ucapkan dulu terima kasih banyak ada Pak Freddy di Seringu, Bang Nasrun di Sulteng, Kak Purnamasari di Sulawesi, kemudian Bunda Ima ya tadi yang sudah bergabung dari Maumere ya. Terima kasih banyak sudah bergabung melalui jalur telepon. 4 penelpon kita malam hari ini, dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung, kami nantikan Anda di edisi Ruang Rindu berikutnya ya. Terima kasih banyak juga sudah mendengarkan Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Namun jangan kemana-mana ya pendengar, masih ada hiburan lainnya untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti. Baik, langsung saja Ruang Rindu malam hari ini kami akan tutup dengan lagu dari Westlife dan juga Coldplay. Selamat mendengarkan, semoga terhibur dan sampai jumpa kembali di Ruang Rindu edisi berikutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

4,8 MHz dari Pro 1 Merauke. Selamat malam pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Selamat beristirahat bagi Anda yang sudah bersiap untuk beristirahat. Dan bagi Anda yang masih beraktivitas di malam hari ini, selamat malam juga ya. Semoga segala aktivitasnya dapat terselesaikan sehingga dapat kembali ke rumah dan beristirahat untuk mengisi energi untuk menghadapi hari esok dengan beragam aktivitasnya. Dan jangan lupa juga ya untuk menghadiri RRI Fest dan Bintang Radio di kantor RRI Merauke ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11, di mana LPP RRI Merauke akan menyelenggarakan RRI Fest tahun 2026 di halaman kantor LPP RRI Merauke selama 3 hari berturut-turut, dimulai dari besok ya, di hari Rabu tanggal 2 hingga Jumat tanggal 4 September 2026. Dan dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan pameran UMKM, hiburan tarian daerah, dan lomba bintang radio serta donor darah, cek kesehatan gratis. Nah, untuk itu kami mengajak ya seluruh masyarakat Merauke untuk dapat turut hadir dalam kegiatan RRI Fest tersebut yang terbuka untuk umum pastinya. Nah, sedangkan untuk lomba bintang radio, audisi hari pertamanya akan dimulai di tanggal 4 ya, di hari Jumat 4 September 2026 di pukul 9 waktu Indonesia Timur di pagi hari. Nah, sehingga kami mengajak masyarakat Merauke untuk dapat menyaksikan lomba bintang radio melalui siaran Pro 2 RRI di frekuensi 96,4 dan juga dapat Anda saksikan langsung ya melalui streaming YouTube RRI Merauke Official. Oke, baik pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam lagu yang telah kami siapkan dan juga kisah-kisah inspirasi untuk Anda di malam hari ini ya. Sembari menanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Timur nanti, dan berapa kisah-kisah inspirasi juga telah kami siapkan. Dengan demikian, saya pamit undur suara ya dari ruang dengar Anda, namun saya masih akan menemani Anda dengan memutarkan lagu-lagu dan juga kisah-kisah inspirasi. Demikian saja pendengar, sampai jumpa kembali ya di esok hari di pukul 5 sore ya di waktu Indonesia Timur. Selamat beristirahat, selamat malam, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI tentunya 94,8 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Sejak kecil Jordan memiliki ketertarikan dalam bidang olahraga. Salah satu cabang olahraga kesukaannya adalah bola basket. Saat baru duduk di bangku SMA, Jordan pernah ditolak saat ingin mengikuti seleksi masuk tim basket sekolahnya. Alasan utama pada saat itu adalah karena badannya yang terlalu pendek. Selain itu, ia juga dinilai kurang mahir dalam permainan basket. Jordan sangat sedih mendengarkan hal tersebut, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap berlatih dengan giat setiap hari di rumahnya. Tidak hanya tekniknya, ia juga melatih fisiknya dengan sangat keras dan disiplin. 2 tahun berikutnya, ia kembali mengikuti seleksi tim sekolahnya dan diterima. Meski sudah diterima dalam timnya, ia tidak langsung puas dan bermalas-malasan. Ia tetap rajin berlatih, bahkan ia sering pulang terlambat karena latihan tambahannya. Pada kompetisi SMA tahun 1981, Jordan membuktikan kerja kerasnya. Pada games pertamanya, ia berhasil mencetak 40 angka. Ia juga memiliki statistik yang mengesankan, rata-rata 25 angka per game, dan memenangkan kompetisi SMA di tahun yang sama. Sejak saat itu, karir basketnya terus menanjak. Ia bergabung dengan tim Universitas Carolina Utara dan memenangkan beberapa kompetisi pada tahun 1983 dan 1984. Kemudian ia mendapat kontrak dan bergabung dengan tim Chicago Bulls pada tahun 1984. Karir Jordan di dunia basket profesional NBA sangat gemilang. Ia mengantarkan timnya menjadi juara sebanyak 6 kali, 5 kali menjadi MVP di sepanjang musim, dan 14 kali masuk ke dalam NBA All-Stars. Cerita inspiratif singkat ini diangkat dari kisah kehidupan nyata Michael Jordan. Ia mengajarkan sifat tentang pantang menyerah. Bagi Jordan, kesalahan dan kekalahan tidak menjadi masalah. Tidak berani mencoba adalah kegagalan sesungguhnya.

Jangan menyerah, prosesmu tidak sia-sia. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan mungkin ingin menyerpa. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berharap, namun hasilnya belum juga datang. Pada titik ini, tidak banyak orang mulai ragukan dirinya sendiri. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang sedang kamu jalani hari ini, meski terasa berat dan melelahkan, sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi bukan berarti usahamu akan sia-sia. Sama seperti benih yang ditanam, ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon yang besar. Ia akan butuh waktu, air, dan juga kesabaran. Dan jangan pernah bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, mungkin adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak kita lihat sebenarnya. Ketika kamu merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan menyerah. Berhenti sejenak bukan berarti kita gagal. Itu hanya cara hidup mengajarkan kita untuk menguatkan diri sebelum melangkah lebih jauh lagi. Percayalah pada dirimu sendiri. Jika kamu mampu bertahan sampai hari ini, itu berarti kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira selama ini. Teruslah melangkah meski sekecil apapun langkah itu. Karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah waktu itu."

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Selamat pagi bagi Anda sekalian pendengar. Salam jumpa untuk kebersamaan kita di edisi siar hari ini, hari Rabu tanggal 2 September 2026. Anda kembali akan mendengarkan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz. Dan juga Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI

Waktu Indonesia Timur, kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda berbagai program acara dalam rangkaian Merauke pagi ini, Merauke siang ini, Merauke sore ini, dan juga Merauke malam ini. Kami berharap bahwa perjumpaan Anda bersama Pro 1 RRI Merauke di edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Ada yang sudah bangun pagi mempersiapkan diri Anda bersama keluarga untuk menyelesaikan sejumlah aktivitas pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga penuh dengan semangat. Dan kami akan hadirkan lebih dulu di ruang dengar Anda program acara religi pagi terkhusus bagi Anda umat Buddha di wilayah Kota Merauke dan sekitarnya. Akan kami hadirkan religi pagi agama Buddha yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, pendengar, yang akan disampaikan oleh Romo Eko Purwanto dengan judul Empat Keadaan Batin Luhur. Dan juga seusai mutiara pagi untuk saat ini ya, kami juga akan ketengahkan lagu-lagu religi Buddha di ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk pagi hari ini. Kita awali dengan program acara Mutiara Pagi di ruang dengar Anda.

Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke yang berbahagia. Bersama saya Eko Purwanto dalam acara Religi Pagi. Bapak Ibu para pendengar Radio Republik Indonesia Kabupaten Merauke, sebelumnya salam namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastihoto, salam kebajikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang empat keadaan batin yang luhur. Manusia adalah makhluk luar biasa dengan kekuatan yang sama sekali tak dapat dipikirkan. Kekuatan itu bersifat suci dan bercorak jahat yang dapat muncul ke permukaan kesadaran hidup pada saat-saat yang tidak terduga. Bagaimana ini mulainya pertama kali? Hal ini memang sulit dipecahkan dengan kemampuan manusia biasa. Yang jelas, kita semua menyadari bahwa kekuatan tersebut ada dalam diri manusia dengan berbagai tingkatan masing-masing. Lebih singkatnya, di dalam batin atau diri manusia terdapat sifat kebajikan dan tumpukan sampah kejahatan. Itu dalam batin manusia ada dua sifat. Dan dengan berkembangnya sifat-sifat ini pada diri setiap insan dengan corak ragam yang berbeda, maka muncul orang-orang yang beraneka macam keadaannya. Ada yang baik dan ada yang jahat, ada yang luhur dan ada yang rendah budi pekertinya. Mereka ada yang ingin menjadi orang besar, mulia dan terhormat. Ada orang yang ingin menyucikan batinnya dan mempertinggi budi pekertinya. Dengan mengikuti norma-norma atau menjalankan sila, dan orang yang ingin mencapai pengendalian diri pada kesempatan yang baik dalam kelahirannya sebagai manusia ini, maka seharusnya mereka berusaha keras untuk membuang segala keburukan dan kejahatan yang lain di dalam dirinya, dan memelihara serta mengembangkan kebajikan-kebajikan yang tertidur dalam dirinya. Karena dalam batin manusia itu ada dua sifat, sifat baik dan sifat buruk. Jadi mana yang harus kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak Ibu serta pendengar Radio Republik Indonesia kepada mereka, suatu kejahatan yang kuat dan bersifat menghancurkan yang ada dalam diri manusia ialah kebencian. Kebajikan mulai yang dapat menaklukkan kekuatan kebencian yang jahat ini adalah cinta kasih. Kebencian pasti akan berakhir dengan cinta kasih, karena kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian, tapi kebencian akan berakhir dengan cinta kasih. Lalu, kebingisan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak menimbulkan penderitaan.

simpati, yaitu ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain atau kegembiraan yang timbul karena bersimpati atas kebahagiaan orang lain. Orang lain bahagia, kita juga ikut bahagia. Bisa menghancurkan iri hati. Memang sifat jahat dalam diri kita harus kita kikis pelan-pelan. Nah, terdapat dua sifat universal yang mengacaukan keseimbangan batin manusia. Sifat terikat pada apa yang disenangi dan sifat menolak pada apa yang tidak disenangi. Dua sifat yang saling bertentangan ini dapat dilenyapkan dengan mengembangkan sifat keseimbangan batin. Keseimbangan batin itu ya ibaratnya tidak bangga dan tidak sombong bila disanjung, juga tidak marah apabila dicela. Batinnya seimbang. Dalam bahasa Pali, keempat macam kebajikan ini disebut Brahma Wihara. Yaitu tadi, cinta kasih, kasih sayang, mudita, dan keseimbangan batin. Simpati ya, simpati dan keseimbangan batin. Itu disebut Brahma Wihara. Yang secara harafiah, tempat berdiamnya para Brahma atau keadaan batin yang luhur. Batin kita bisa tenang. Sifat-sifat luhur hendaknya dikembangkan untuk mengangkat derajat manusia. Brahma Wihara dapat membuat seseorang menjadi mulia atau suci dalam kehidupan sekarang ini. Apabila semua orang mencoba menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat luhur yang mempunyai makna sebagai sifat-sifat Brahma, dengan tidak memperdulikan keperbedaan, kepercayaan, warna, bangsa, kelamin, ataupun kedudukan sosial, maka dunia akan dapat diubah menjadi surga, di mana semua makhluk dapat hidup aman, damai, dan harmonis. Tidak manusia saja, cinta kasih kita, kasih sayang kita juga terhadap semua makhluk. Apalagi dalam agama Buddha selalu akhir dari berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabisata bawantu sukitata. Itulah. Mendoakan melalui pikiran, harapan, semoga semua makhluk, makhluk apapun berbahagia. Itu juga bagian dari mengembangkan sifat-sifat luhur. Dan pikiran pun akan tenang. Bila kita setiap pagi bangun tidur, semoga semua makhluk hidup berbahagia, pikiran kita pun tenang. Tenang sekali. Keempat sifat luhur ini sering juga dinamakan keadaan tanpa batas atau dalam bahasa Pali apamana atau apamanya ya bahasa Palinya, karena berkembang luas sampai ke semua makhluk termasuk juga binatang-binatang. Jadi sifat luhur cinta kasih, kasih sayang tadi, simpati tadi itu tidak untuk sekedar teman atau sekedar sahabat, tapi tertanam dalam diri kita, kita kembangkan untuk semua makhluk. Coba kalau mau tidur dan bangun tidur, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu akan membantu keceriaan kita, ketenangan kita. Itu namanya perbuatan baik melalui pikiran, kusala manukama. Ya toh? Nah, melalui pikiran juga melalui ucapan. Tanpa memandang agama ataupun kepercayaan, setiap orang dapat mengembangkan sifat-sifat luhur ini dan berkahnya akan memancar pada diri sendiri dan juga pada makhluk-makhluk lain. Itulah Bapak Ibu serta para pendengar Radio Republik Indonesia. Lebih baik dari kita menjalani hidup ini daripada kita membunuh binatang atau menyakiti binatang, lebih baik menyelamatkan. Pikiran kita akan tenang dan hidup kita pasti akan bahagia. Bapak Ibu dan para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan akhir kata dari saya, salam. Namo sayang di budaya, namo budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hum, salam kebajikan. Terima kasih dan salam sehat.

Seorang yang hidupnya tidak mencari kesenangan, yang indranya terkendali, yang makan secukupnya, yang penuh keyakinan dan bersemangat, sesungguhnya marah tidak dapat menumbangkan, bagaikan angin tidak dapat menumbangkan sebuah gunung karang.

Segala keadaan batin didahului oleh pikiran, dipimpin oleh pikiran, dan dibentuk oleh pikiran. Apabila seseorang berkata atau berbuat dengan pikiran bajik, oleh karena itu kebahagiaan akan mengikutinya seperti bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkannya. Dapat pada ayat 2.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

orang lain yang berselisih tidak menyadari bahwa di sini dalam perselisihan kita akan binasa. Namun, mereka yang menyadari akan hal itu, dengan cara demikian, segala perselisihan mereka akan menjadi reda. Syair-syair kembar Dhammapada 6.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Dan pendampingan ini tidak boleh hanya secara apa ya, kita ketemu, kita kasih pelatihan, kita kasih modal usaha dan kita stop di situ, ya. Tidak. Kami harus dampingi sampai kami tahu bahwa oh mereka bisa memperlebar, mereka punya sayap.
2: Kemahasiswaan, saya menyampaikan bahwa dari awal penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026 ini sungguh banyak mendapatkan respon positif dari publik, dan itu terlihat pada animo masyarakat Papua Selatan yang...
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 2 September 2026. Pemprov Papua Selatan terus mendorong pengembangan UMKM melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan mencatat sebanyak 40.511 warga terjangkit penyakit malaria. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Selatan, Benedikta Rahangiar, mengatakan jumlah tersebut tercatat sejak bulan Januari hingga Juni 2026. Ia menyampaikan dari 4 kabupaten yang berada di Provinsi Papua Selatan, terbanyak yang terkena malaria di Kabupaten Bovendigul, yakni sebanyak 18.099 kasus. Sedangkan di Kabupaten Asmat tercatat 10.646 kasus, Kabupaten Mapi 10.346 kasus, dan Kabupaten Merauke 1.420 kasus. Menurutnya, untuk mengatasi penyakit malaria, pihaknya telah menyalurkan kelambu kepada warga. Masyarakat juga dihimbau untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya masing-masing agar tidak menjadi tempat bagi perkembangbiakan nyamuk malaria. Benedikta menambahkan petugas kesehatan di puskesmas senantiasa mengedukasi masyarakat, meminta warga agar hidup sehat serta senantiasa membersihkan lingkungannya. Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah di Papua Selatan terus mendapatkan perhatian pemerintah provinsi melalui pelatihan serta bantuan modal usaha. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Papua Selatan, Vina Mahusay, mengatakan pembinaan terhadap pelaku UMKM telah dilakukan sejak tahun 2023. Ia mengatakan hingga tahun 2026 pihaknya telah membina sekitar 71 pelaku UMKM melalui berbagai program pengembangan usaha yang mencakup pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, manajerial, hingga pemberian bantuan modal usaha. Menurutnya, pendampingan dan pelatihan memberikan dampak positif terhadap perkembangan sejumlah UMKM. Salah satunya ditujukan dengan adanya pelaku usaha yang sebelumnya hanya memasarkan produk secara terbatas. Kini, mampu memiliki toko sendiri dan meningkatkan omset bulanan.
1: Dan pendampingan ini tidak boleh hanya secara apa ya, kita ketemu, kita kasih pelatihan, kita kasih modal usaha, dan kita stop di situ. Ya. Tidak. Kami harus dampingi sampai kami tahu bahwa oh mereka bisa memperlebar, mereka punya sayap. Tidak hanya saat ini saja, tapi pada saat kita tahu mereka punya toko sendiri. Ini salah satunya. Kakak anak KIC ini, dia sudah punya toko walaupun mungkin tidak besar, tapi kalau kami dari pemerintah berharap suatu saat dia akan punya lebih dari itu.
4: Amin. Vina Mahusay menilai tantangan berikutnya adalah memperluas pemasaran agar produk UMKM Papua Selatan dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah juga berupaya memperkenalkan produk UMKM melalui berbagai kegiatan serta membuka peluang pemasaran hingga ke luar daerah. Ia berharap pelatihan dan bantuan modal usaha yang diterima dapat mengembangkan usaha para pelaku UMKM yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan. Jessica Ardana melaporkan.
3: Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku berharap penindakan terhadap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus lembaga penyaluran agar tepat sasaran. Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku Ispiani Abbas mengatakan, penegakan hukum menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan BBM subsidi dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak. Menurutnya, untuk itu pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi terus dilakukan di seluruh wilayah kerja Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku. Ia menjelaskan seperti yang terjadi di Kota Ambon, Maluku yang merupakan bagian dari wilayah kerja Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, di mana pihaknya menemukan adanya pelanggaran dalam penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite. Kepolisian daerah setempat melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus telah melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan Pertalite di wilayah tersebut. Ispiani menambahkan pihaknya sangat menghormati proses investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan melakukan pemeriksaan internal terhadap transaksi serta rekaman kamera pengawas di dua SPBU yang menjadi lokasi dugaan penyalahgunaan penyaluran Pertalite. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak, dan pengawasan juga diperlukan agar distribusi Pertalite tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, ratusan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Yaleka Maro Merauke mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus sebagai bagian awal dari proses pendidikan di kampus. Laporan Jessica Ardana.
4: Sebanyak 113 mahasiswa yang terdaftar di dua program studi, Pemerintahan dan Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Yaleka Maro, saat ini tengah mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus yang merupakan bagian dari proses awal pendidikan di kampus tersebut. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Syah Muhar Zain, menyampaikan penerimaan mahasiswa baru tahun ini mendapat respon positif yang sangat besar dari publik, terlihat dari tingginya animo masyarakat Papua Selatan yang mendaftar di kampus Yaleka Maro. Meski demikian, pihak kampus terpaksa membatasi kapasitas penerimaan mahasiswa akibat keterbatasan fasilitas ruangan belajar. Ia mengungkapkan rasa syukur atas antusiasme warga Papua Selatan untuk menimba ilmu di sisi Pol Yaleka Maro, Merauke, dan ia menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari peran seluruh pihak mulai dari pimpinan, staf, dan seluruh tenaga kependidikan yang terus berupaya berbenah.
2: Kemahasiswaan, saya menyampaikan bahwa dari awal penerimaan mahasiswa baru di tahun 2026 ini sungguh banyak mendapatkan respon positif dari publik, dan itu terlihat pada animo masyarakat Papua Selatan yang mendaftarkan dirinya di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Yaleka Maro Merauke. Karena keterbatasan fasilitas ruangan belajar sehingga kapasitas jumlah mahasiswa yang kami terima pun kami batasi.
4: Syah Muhar Zain mengatakan pihak kampus selalu mengevaluasi eksistensi pendidikan dari sisi sistem pengajaran, penelitian, hingga pengabdian kepada masyarakat, kurikulum yang diterapkan berbasis karakteristik lokal yang menjadi kekhasan Papua Selatan, namun tetap berstandar nasional dengan mengupdate regulasi pendidikan tinggi terkini. Melalui sistem yang terus diperbaiki, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan benar, yang ditujukan untuk menciptakan kaum akademik yang beretika, memiliki pemikiran kritis, serta bijaksana dalam menyerap dan menerapkan keilmuan yang telah didapat selama perkuliahan. Jessica Ardana melaporkan.

meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan sebagai dampak fenomena El Nino. Kondisi cuaca panas dan kering yang diperkirakan berlangsung hingga November menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurutnya, Papua punya potensi kebakaran yang luar biasa, karena itu koordinasi awal harus tetap dilakukan secara intens. Semua kepala daerah berkoordinasi dengan Forkopimda. Fakir menjelaskan pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga kebakaran terjadi dan meluas sebelum mengambil langkah penanganan. Pencegahan harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta masyarakat. Ia menambahkan selain karhutla, potensi kekeringan juga perlu diantisipasi karena dapat berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami kesulitan.

harus dilakukan dengan cara yang aman dan tidak menggunakan api. Pendengar sekian lintas pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Saya Deci Sabe menyampaikan

0: Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk

0: memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, terima kasih bagi Anda yang suasana pagi hari ini masih tetap mempersiapkan diri Anda untuk menjalankan semua aktivitas di pagi hari ini dan juga monitor di frekuensi radio terestrial kami Pro 1 RRI Merauke FM 94,8 MHz. Terkhusus bagi semua masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, juga Anda yang ada di wilayah Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Distrik Moting, Kimam, Sota, melalui pemancar relay Anda bisa mengakses ataupun juga mendengarkan siaran kami untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa di hari ini terkhusus untuk bulan September akan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 4 dari hari Rabu sampai hari Jumat kegiatan RRI Fest 2026 RRI Merauke dan juga akan berlangsung audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dan sesaat lagi juga kita akan menanti ya untuk berlangsungnya siaran langsung pembukaan event RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI Merauke, yang mana juga agenda hari ini dalam pembukaan nanti akan dilaksanakan kegiatan senam bersama, kemudian juga cek kesehatan gratis di pukul 9 pagi, dan informasi kepada semua masyarakat pendengar RRI Merauke yang ingin langsung juga mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis, Anda bisa langsung datang ke halaman RRI Merauke dan membawa KTP. Ya, dan juga akan dilaksanakan pentas seni serta bazar UMKM yang tentunya semua kegiatan dipusatkan di halaman RRI Merauke. Dan untuk kegiatan esok hari akan berlangsung juga donor darah dimulai dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur dan akan berlangsung di gedung Aula Kanolsai RRI Merauke dan juga beberapa agenda lain yang tentu juga Anda bisa ikuti. Ya, kita menanti untuk siaran langsung pembukaan event RRI Fest 2026 RRI Merauke. Dan juga kami informasikan bagi Anda untuk nanti audisi Bintang Radio Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI Merauke akan dilaksanakan tepat di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Di mana untuk kegiatan audisi babak audisi Bintang Radio Indonesia yang diselenggarakan oleh RRI Merauke mulai di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur dan akan disiarkan melalui Pro 2 RRI Merauke di FM 96,4 MHz dan juga Anda bisa menyaksikan langsung untuk audisi bintang radionya melalui kanal YouTube RRI Merauke. Dan kita menantikan untuk siaran langsung pembukaan event RRI Fest yang diselenggarakan oleh RRI Merauke di pagi hari ini.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Palang Raya di Jalan RTA Milono pada Selasa pagi. Kondisi udara yang kurang sehat membuat sebagian warga memilih mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini dinilai turut berpengaruh terhadap jumlah masyarakat yang datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Kalimantan Tengah Sutoyo menyebut selain faktor kabut asap, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu kendala. Masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui berbagai kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang telah disediakan serta diskon bagi wajib pajak yang membayar kewajibannya tepat waktu. Menurutnya, masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan sejumlah layanan pembayaran pajak yang lebih mudah dan praktis, sehingga tidak selalu harus datang dan mengantri secara langsung di kantor Samsat.
2: Maksimal sosialisasi dari kami adalah penghapusan pajak progresif ya yang diberikan oleh Pak Gubernur. Saya rasa rekan-rekan media juga banyak yang belum tahu itu. Yang ketiga, bahwa ada juga pembayaran pajak 5 tahun itu tidak 2026 ini berakhir, Desember 2026 ini berakhir, tidak pakai KTP, itu belum maksimal juga disosialisasikan. Banyak hal-hal lain juga yang disosialisasikan, maka nanti mudah-mudahan atas kerjasama dari media.
1: Sementara itu, kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Salah seorang warga Palangkaraya tetap datang langsung ke kantor Samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya. Meskipun kondisi udara masih dipengaruhi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga tersebut mengaku pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tepat waktu. Oleh karena itu, meski harus beraktivitas di tengah kondisi kabut asap, ia tetap menyempatkan diri datang ke kantor Samsat.
3: Tetapi kelihatannya lancar dan masuknya dibatasi, jadi nggak terlalu penuh di dalamnya. Kebetulan saya ini pas hari terakhir hari ini, kalau membayarnya hari ini, setahu saya tidak kena denda.
1: Kondisi kabut asap membuat masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun bagi warga yang memiliki keperluan penting, penggunaan masker dan perlindungan diri lainnya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutla memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutla tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutla dilakukan secara menyeluruh.
6: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutla ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi nanti
5: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
7: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek five spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada hotspot. Cuman karakter gambut ya biasanya, belum apinya sudah padam tapi tetap memproduksi asap. Nah, ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
5: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kemarau memicu berkurangnya pasokan listrik menyebabkan pemadaman bergilir di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Iin Nurfahraini dari RRI Makassar.
8: Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang saat ini sedang dibangun ditargetkan beroperasi pada Oktober nanti. Kehadiran KDKMP tersebut bisa menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan-bantuan subsidi yang bersumber dari pemerintah guna menggerakkan perekonomian. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, kehadiran gerai KDKMP merupakan implementasi dari program Presiden Prabowo Subianto membangun koperasi di 80.000 desa dan kelurahan di Indonesia.
9: Dan ini merupakan infrastruktur KDKMP yang nanti akan berfungsi untuk melayani berbagai kebutuhan masyarakat desa. Tidak hanya untuk penerima bantuan, tapi seluruh transaksi perekonomian itu akan dilakukan melalui gerai ini. Ya, 90% LPG, minyak goreng, dan sebagainya. Untuk apa? Adalah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.
8: Menurutnya dengan menjadikan KDKMP sebagai pusat dari distribusi kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan, ini menjadi salah satu cara dalam mempercepat tercapainya kesejahteraan umum. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, untuk menjadi KDKMP sebagai pusat distribusi bantuan subsidi, semua harus dipersiapkan secara matang bukan hanya sarana dan prasarana saja, tapi juga SDM.
10: Itu keinginan, idealnya seperti itu. Pertanyaan besarnya, apakah Koperasi Desa Merah Putih siap? Siap, tentu sarana, kemudian SDM-nya.
8: Jufri Rahman menambahkan saat ini beberapa kabupaten dan kota telah melaporkan pembangunan KDKMP yang masih on progress. Jufri Rahman berharap operasional dari KDKMP ini bisa segera terlaksana sehingga memberi dampak ke masyarakat.
4: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
11: Ya, program hari ini kita sedang melakukan distribusi air bersih yang kerjasama dengan PDAM.
12: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Pada Senin 31 Agustus 2026 sore, petugas PMI Kabupaten Belitung Abdul mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sigup, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
11: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan.
13: Jadi saat tidak ini. Dari rumah ke rumah gitu.
11: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi satu tempat langsung habis.
12: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti mengatakan, warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
14: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi sakit tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena lalu 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Jadi jika kering malah ini kan kering mana ada perginya. Jadi yang datang itu cuma untuk penampung hujan. Ini dia baru sekitar 2 minggu lah.
15: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pasangan lanjut usia di Desa Kayu Guritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sejak 2026 kehilangan bantuan sosial lantaran terdapat data yang mengindikasikan judi online. Pasangan lansia bernama Dayat yang berusia 77 tahun dan Darmi 63 tahun memiliki keseharian bekerja sebagai buruh. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
17: Ironi menimpa pasangan lanjut usia lansia di Desa Kayu Geritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Dayat dan istrinya, Darmi, kehilangan bantuan sosial sejak awal 2026 setelah data mereka terindikasi berkaitan dengan aktivitas judi online. Persoalannya, pasangan tersebut mengaku sama sekali tidak memiliki telepon seluler. Mereka bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan formal sehingga tidak bisa membaca maupun menulis.
18: Buatan bukan HP, kertas HP.
19: Buatan juga pengaruh HP.
18: Buatan pengaruh HP ini jenengan.
17: Sebelumnya Daya dan Darmi tercatat sebagai keluarga penerima manfaat. Setiap 3 bulan keduanya menerima bantuan sebesar Rp600.000. Namun sejak awal tahun ini bantuan tersebut berhenti diterima. Mirisnya kondisi kehidupan pasangan lansia tersebut pun jauh dari kata berkecukupan. Di usia 77 tahun Dayat masih harus bekerja sebagai buruh rimbas. Pekerjaan membuang sisa benang dari kain yang telah dijahit. Ironisnya pekerjaan tersebut hanya menghasilkan sekitar Rp3.000 dalam sepekan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno mengatakan dalam satu triwulan terdapat lebih dari 10.870 penerima manfaat yang dicoret dari daftar penerima bansos.
20: Beberapa hari setelah adanya penghentian. Nah, ini sangganya sudah diproses, kemudian juga sudah disetujui.
17: Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan bersama pemerintah desa juga membantu sejumlah keluarga penerima manfaat melakukan klarifikasi ketika ditemukan data yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Perum Bulog Kanwil NTT memastikan stok beras tersedia di gudang mencapai 24 ribu ton dan belum termasuk dengan 5 ribu ton yang sedang berada dalam perjalanan menuju Kupang. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
21: Terkait dengan ketersediaan sendiri, bahwa stok kami saat ini kurang lebih on hand itu ada 24.000. Disupport lagi dengan 5.000 yang masih sedang menuju ke sini, sudah dalam perjalanan. Jadi
22: pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana mengatakan, ketersediaan pangan di gudang bulog sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan total saat ini mencapai 24.000 ton, belum termasuk 5.000 ton yang masih dalam perjalanan menuju Kupang. Kepada RRI di Kupang, pemimpin Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur, Arahim Kana menambahkan, selain stok yang ada, Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur juga telah menyalurkan 862 ton beras untuk korban bencana gempa Flores dan 102 ton cadangan pangan daerah.
21: Harus memastikan ketersediaan, khususnya beras, dan perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami untuk keadaan bencana alam sudah menyalurkan hampir 800

0: Kami Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan itu yang setiap hari melakukan pemantauan kait dengan ketersediaan bahkan harga. Sisi pasokan dan harga kami tetap melakukan pemantauan. Kebetulan NTT secara nasional sebenarnya kami punya enumerator-enumerator yang kami tempatkan di semua kabupaten kota untuk bisa memantau ketersediaan pasokan dan harga tentunya tiap kabupaten kota.
1: Untuk memastikan stok pangan tetap tersedia dan dijangkau masyarakat, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Nusa Tenggara Timur setiap hari melakukan pemantauan termasuk melakukan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan BPBD di daerah bencana. Langkah ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah, memastikan mutu pangan, serta menjaga daya beli masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 2 September 2026. Bersama saya Sufia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di perairan barat Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Medan dan Padang, potensi hujan ringan di Banda Aceh dan Tanjung Selor. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Pontianak dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Ambon. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih banyak pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ya, relay dalam kegiatan penyelenggaraan RRI Fest tahun 2026 yang dilaksanakan di halaman kantor LPP RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11. Nah, bagi Anda pendengar yang berdomisili khususnya di Kota Merauke bisa datang dan menghadiri ya, di mana kegiatan RRI Fest ini dimulai pada hari ini di hari Rabu hingga nanti di hari Jumat tanggal 4 September 2026. Selamat mengikuti.
1: Beberapa tahun ya, oh 54 tahun ya.
2: Dari tahun 54. Makanya okay. Saya bilang tadi kita dua belum lahir ya. Okay. Itu kayaknya memang program, bukan kayaknya, itu adalah maskotnya RRI se-Indonesia.
1: Dan dari ajang itulah banyak penyanyi-penyanyi, diva-diva yang sampai saat ini masih
2: mengidolakan ya. Dan juga jeblosannya adalah salah satu dari kita punya event bernyanyi tersebut ya, kompetisi bernyanyi tersebut.
1: Oke. Okay. Pegawai RRI pun juga ada yang jadi kita memang agak jebolan dari Bintang Radio salah satunya.
2: Kita angkat-angkat sedikit lah ya. Oke. Okay. Untuk promo kita punya event seperti itu ya, karena memang ini identik dengan kegiatan kita.
1: Oke. Okay. Iya, baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Merauke beserta dengan Ibu.
2: Ibu Nova Gipse selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merauke yang tentunya segera akan menuju ke kantor Bupati Merauke dan juga tentunya berbagai agenda penting akan dilaksanakan. Tuhan berkati. Dan yang pastinya kita berharap nanti penutupan juga Bapak sama Ibu boleh hadir lagi ya.
1: Kayaknya harus deh.
2: Amin.
1: Oke, baik deh, kayaknya kita break sejenak ya. Kita persiapan untuk nanti akan pembukaan.
2: Betul.
1: Kegiatan kita.
2: Baik, teman-teman dari tim musik teknik, mari kita semangati suasana pagi hari ini dengan persembahan lagu-lagu spesial. Silakan.

0: melakukan cek kesehatan gratis, harap bersabar ya. Mungkin bisa mengambil bagian ke dalam gedung Kanolsai. Nanti akan dilakukan cek kesehatan gratis pada pukul 9. Oke, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jadi kami, kita masih mempunyai waktu 1,5 jam ya. Dan mungkin sudah ada para UMKM yang hadir. Para peserta juga bisa ikut terlibat di dalamnya, partisipasi ya. Oke. Dengan begitu kita juga mendukung para UMKM yang ada dengan cara untuk membeli produk-produk mereka.
1: Yes, apalagi ini kan sudah baru tanggal muda kan. Baru ting-ting-ting-ting-ting.
0: Notifikasi, Brimo.
1: Oke, jangan promo ya. Oke, wah ini kayaknya masih berlanjut nih ya sesi fotonya.
0: Okay. Pak Is hari ini menjadi idaman para ibu-ibu.
1: Ya ini kan gantian. Sebenarnya membayar yang tadi ya.
0: Oh gitu.
1: Tadi kan Bapak menjadi fotografer. Sekarang Bapak jadi artisnya ya.
0: Okay. Jarang-jarang loh Pak ditemani oleh para ibu-ibu yang ada.
1: Kita cek dulu nih ibu-ibu dari mana nih? Yang foto bersama. Oh dari Jantung Sehat ya. Bagaimana?
0: Oh, silakan Ibu Rina mungkin bisa menemani Pak Iis.
1: Silakan Pak Is.
0: Pak Is. Kalau Pak Iskandar.
1: Ya. Kalau Iis
0: Ibu Rina temen, izin.
1: Nanti kalau Iis teman kita.
0: Oke, okay, nanti ada Ibu Iis.
1: Mari.
0: Silakan Ibu Rina.
1: Ini permintaan dari Bapak nih ya.
0: Oh, mungkin Kakak Frankie Wohel juga bisa menemani. Ya sekalian ya.
1: Bapak Ketua Panitia di mana ya?
0: Pak Bambang izin.
1: Bapak Bambang boleh masuk untuk foto bersama.
0: Oh siap. Aman-aman.

0: Baik, sekali lagi kepada seluruh peserta senam sehat dan juga semua keluarga besar RRI Merauke, peserta UMKM, masyarakat Merauke yang ada di halaman RRI, boleh langsung masuk ke gedung Kadolsai RRI Merauke karena sesaat lagi kita akan segera mulai untuk acara pembukaan lalu dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis. Mohon kesediaannya. Dan jangan lupa yang ada di sini dicek lagi kembali kelengkapan identitasnya KTP. Karena nanti pas waktu CKG, untuk CKG mohon ditunjukkan nanti KTP-nya ya. Oke, dan petugas puskesmas Mopah Baru ada Kak Mari Janet dan juga Kak Vero ya, sudah hadir atau sudah datang dan sedang persiapkan untuk nanti dilaksanakan persiapan cek kesehatan gratis. Oke, petugas puskesmas dari Mopah Baru ya. Baik, terima kasih untuk Kakak Mari Janet dan juga Kakak Vero. Oke, selamat memberikan pelayanan kepada peserta CKG ya. Informasi kepada KJS. Oke, seluruh peserta klub jantung sehat, Ibu Ketua langsung informasi ke MC untuk diarahkan semua pesertanya boleh masuk ke dalam aula Kadolsai ya. Langsung Ibu Ketua komandai ya. Oke, baik. Kepada klub jantung sehat, pesertanya, anggotanya boleh langsung masuk ke gedung Kadolsai dan juga semua peserta yang lain. Karena kita akan segera mulai dengan pembukaan lalu dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis. Jangan lupa dibawa atau dipegang langsung KTP-nya juga ya, asal jangan jatuh, asal jangan hilang. Oke. Mari Bapak Ibu sekalian. Iya, tapi kayaknya lebih banyak ibu-ibu nih ya, bunda-bunda cantik. Oke. Bapak-bapaknya kemana ya kira-kira? Biasanya yang jagain rumah itu ibu-ibu ya. Sekarang kebalik, kayaknya yang jagain rumah bapak-bapak, ibu-ibu yang
1: ada jalan. Bapak-bapak deh, Cik.
0: Ada.
1: Densus 88.
0: Itu kan abang-abang. Gitu.
1: Oh, abangnya. Gak mau dipanggil bapak-bapak ya.
0: Dan juga nanti selama kegiatan kita berlangsung pada saat CKG dan juga nanti pentas seni di sore hari, kita juga akan mendengarkan sosialisasi yang akan disampaikan juga dari

0: mengundang kepada seluruh peserta keluarga RRI Merauke, keluarga besar. Ayo, boleh masuk ya. Segera, karena tadi kita sudah selesai senam, sudah sarapan juga ya. Jadi kayaknya sudah tidak ada aktivitas lagi yang akan berlangsung di luar gedung ya. Oke, ibu-ibu dan wanita RRI Merauke, mari ibu-ibu cantik ya.
1: Deci, di pagi hari kalau kita melihat di sebelah kanan kita, hijau-hijau.
0: Gimana?
1: Sebelah kanan.
0: Yang di sebelah mana?
1: Aku sudah meliriknya.
0: Oh, baik.
1: Iya. Itu organik loh.
0: Di lapak kita sudah ada berbagai, apa ya, boleh dibilang kuliner kita pagi hari ini. Ada Bill's Kitchen.
1: Kayaknya tadi juga mau melangkah nih.
0: Melangkah. Gimana? Melangkah. Saya mau lirik-lirik dulu. Selain kita punya stand khusus ya, abang-abang kita dari Densus 88, okay. Ada juga Delis Kitchen, ada Kedai Joyful, ada UMKM Cendol Sagu Papua, ada nih spesial untuk ketahanan pangannya, sayur-sayur segar. Wow, luar biasa. Ini kayaknya sembako semua sudah disiapkan di sini ya. Jadi tinggal kalau
1: memilih aja.
0: Tadi pagi belum datang, belum belanja, boleh mampir ke sini untuk belanja.
1: Berarti sebentar habis itu boleh ya?
0: Boleh dong, ya? Boleh.
1: Berikan.
0: Diborong semua juga boleh. Kayaknya mama juga bilang lebih baik lagi ya, lebih cepat.
1: Oke, Ibu Bayangkari mungkin
0: ada
1: bisa
0: juga
1: mengambil
0: dari,
1: bagian ke dalam.
0: Parinda Kop ya, oke. Kemudian juga di sini dari Parinda Kop ada jajanan kita. Kue-kue, kemudian juga ada minuman segar ya.
1: Halo.
0: Nasi kuning di mana nasi kuning? Ada juga, ini spesial ada berbagai kuliner. Di sini ada sagu bakar, ada pisang bakar. Waduh, kopi lagi luar
1: sagu
0: biasa.
1: Sagu bakar.
0: Ada juga sagu bakar dapur. Iya, sagu bakar dapur I3, kelapa gula merah.
1: Udah pernah saya rasa loh, enaknya.
0: Nah ini
1: mantap,
0: kan
1: pol.
0: Kakak kan pernah kita wawancarai juga obrolan ya. Di Pro 1 kan, UMKM Bicara. Oke.
1: Okay. Oh,
0: terima kasih banyak.
1: Spesial, Leci.
0: Spesial. Kita sudah dapat satu ya. Oke. Okay. Bapak, Bapak mungkin lagi sambil lihat-lihat ya, kira-kira mau borong yang mana. Iya, kalau tidak ada yang masak di rumah, nanti untuk kita aja yang masak ya.
1: Dari Densus 88, tidak cek kesehatan gratis, mumpung gratis.
0: Mari.
1: Bapak izin?
0: Boleh,
1: cek
0: mampir.
1: Cek kesehatan gratis dong.
0: Kita kayak lagi ada mau promo untuk belanja ya, boleh
1: kita
0: mampir.
1: Promo. Soalnya kalau tidak disebut, nanti tidak masuk ke dalam.
0: Iya, maksudnya supaya lebih sehat kan, jauh lebih sehat dan kita juga aman. Kalau umpamanya abang-abang kita nggak sehat, kita juga merasa nggak aman ya.
1: Benci mau coba untuk foto?
0: Oh nanti dong. Ini kayaknya standnya spesial untuk
1: spesial
0: nanti
1: ukuran saya kemarin langsung.
0: Untuk nanti kita juga mau ambil gambar ya. Pada momen kegiatan kita boleh untuk foto-foto juga di sana. Pasti juga tersedia ya. Mari bapak-bapak, abang-abang, oke, dari Densus 88 boleh untuk masuk kita semua ya. Masuk ke dalam gedung kanal saya dan kita akan segera untuk mulai kegiatan pembukaan
1: dan juga
0: cek
1: mungkin ya, masyarakat Kota Merauke yang lagi di lampu merah
0: Kajang Lain
1: Ahmad Yani ya.
0: Betul. Kok lupa sih alamat kantor sendiri.
1: Masalahnya ya gitu dah.
0: Oke. Okay. Ini bukan pendaran HI ya.
1: Yang mungkin lagi mendengarkan suara kita ya, yang ingin melakukan cek kesehatan gratis diperbolehkan dengan syarat adalah membawa KTP. Iya, ingat ya, membawa KTP masing-masing ya, jangan membawa KTP orang lain.
0: Nah, jangan dong, kalau bawa KTP sendiri sangat diperbolehkan. Tapi kalau meminta tangga, jangan ya. Oke,
1: okay. Okay.
0: Dan kegiatan kita juga nanti akan disiarkan langsung ya, melalui RRI Merauke Pro 1 dan juga Pro 2 ya. 96,8 dan juga 94,8 dan juga 96,4, atau bolak-balik ya.
1: Iya,

Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

0: dimasukkan dalam hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami dan Penebus kami hidup. Amin.
1: Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Yeremias Sundo Samara yang sudah mengawali, memimpin kita dengan doa. Dan tentunya kita berharap ya, Desi, untuk kegiatan kita selama 3 hari ini berjalan dengan baik, lancar, dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi semua masyarakat Merauke.
2: Iya, baik. Untuk selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia RRI Fest tahun 2026 oleh Bapak Bambang Hermawan. Untuk itu kami silakan.

0: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para undangan yang kami hormati dan seluruh karyawan-karyawati LRI Merauke yang sama-sama kita banggakan. Terima kasih kami kepada semua yang berkenan hadir di kesempatan kali ini dalam rangka menyemarakkan RRI Fest yang diselenggarakan Radio Republik Indonesia Merauke. Bapak Ibu sekalian, RRI Fest ini bukan yang pertama kali dilaksanakan oleh RRI Merauke. Ini yang kesekian kali. Saya ingat kami bahwa ini merupakan tahun keempat Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest. Tahun ini RRI mengambil tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat, kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi sebagai media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa. Sementara Dewan Direksi kami atau seluruh angkasawan-angkasawan Radio Republik Indonesia bertujuan menyelenggarakan acara ini diantaranya adalah untuk menjadikan RRI sebagai wadah kolaborasi inklusif, perkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan asta cita Indonesia. Penyelenggaraan RRI Fest RRI Merauke ini direncanakan dilaksanakan 3 hari, dimulai dari hari ini. Dan hari ini ada beberapa rangkaian yang kita laksanakan, diantaranya senam bersama yang baru saja kita lakukan bersama kepala daerah kita, Bapak Bupati Merauke beserta Ibu. Dan nantinya juga dilanjutkan dengan cek kesehatan gratis, serta juga ada beberapa UMKM yang di hadapan Bapak Ibu sekalian di halaman RRI ini juga menampilkan produk-produk mereka. Maksud daripada RRI Fest ini diantaranya adalah untuk melestarikan warisan budaya bangsa kita. Karena di RRI Fest ini, hari ini sampai tanggal 4 nanti, sebentar siang atau jam 2 siang ini, adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke juga akan menampilkan beberapa tarian ataupun budaya-budaya daerah yang nanti akan menyemarakan pelaksanaan RRI Fest kita ini. Di samping pagelaran budaya dan juga UMKM, RRI Fest juga ini terangkum dengan bagaimana kita peduli terhadap lingkungan. Dan tentunya keluarga besar RRI Merauke akan melaksanakan bersih-bersih lingkungan bersama mitra kita. Secara kelembagaan kami menyampaikan terima kasih kepada Anda semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para pendukung yang mensupport acara RRI Fest kita kali ini. Kami yakin bahwa kerjasama kita ini akan membawa sebuah perubahan yang lebih baik dan tentunya akan memberi manfaat terutama kepada masyarakat kita, kepada pendengar kita di seluruh Merauke ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu, Bapak sekalian dan juga para hadirin yang berkenan hadir menyemarakan RRI Fest kita ini. Demikian laporan kami, terima kasih sebelumnya. Dan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian RRI Fest. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Iya, baik. Terima kasih untuk Ketua Panitia RRI Fest tahun 2026 untuk laporannya ya.
2: Laporan singkatnya ya. Dan yang pasti ada beberapa agenda yang nanti Bapak Ketua Panitia dan juga koordinator seksi acara dan semua koordinator ya terlibat dan berperan aktif sampai acara selesai.
1: Iya, tentunya dalam 3 hari ini ya Deci ya.
2: Oke, boleh kita semangati dulu suasana pagi hari ini dengan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Baik, dan tentunya kegiatan kita untuk pembukaan pagi hari ini sudah disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz dan juga melalui Pro 2 RRI Merauke di 96,4 MHz.
1: Iya, untuk diketahui oleh pendengar dan juga teman Pro 2 ya, bahwa tadi pukul 6 kita sudah melaksanakan senam bersama dan langsung dihadiri oleh Bupati Merauke beserta dengan Ibu.
2: Iya, betul sekali. Dihadiri juga oleh Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Merauke, Ibu Nova Gepse ya. Dan juga tentunya seluruh peserta yang mengikuti kegiatan senam sehat yang kami undang. Baik.
1: Oke, Beci, mungkin kita beralih ke selanjutnya ya. Ada sambutan dari Kepala LPP RRI Merauke yang sekaligus nih akan membuka seluruh rangkaian acara RRI Fest dan juga Bintang Radio RRI Merauke.
2: Iya, yang tentunya akan ditandai dengan penabuhan TIFA ya. Baik, dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar SPT, untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka seluruh kegiatan agenda RRI Fest dan juga Bintang Radio RRI Merauke di tahun 2026 hari ini. Boleh kita apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah? Baik, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan dua kegiatan, yaitu RRI Fest dan Bintan Radio. Yang terhormat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur Apollo Sapampo, STMT, yang dalam hal ini diwakilkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan, Dr. Benedita C. Herlina Rahagian, MARS. Yang terhormat Bupati Merauke, Bapak Yosef Bledi Gepse, SHMH, yang dalam hal ini tadi sudah hadir ikut melaksanakan senam pada pagi hari ini. Terus diwakilkan juga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Dr. Nepila Mustika, dan Kepala Dinas Perindakop, Bapak Erik Rumlus. LO Polda Papua Selatan, Bapak Kombes Polisi I. Ketut Sunar Naya, Esa SIK. Yang terhormat Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Anti Teror Polri, Bapak Kombes Polisi I. Putu Gede Surya Mustika SIK MIK, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibtu Firson Hidayat, beliau Katim Densus dan Pencegahan Densus 88 at Polri Satgas Wil Papua Selatan. Selamat datang Bapak, terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Kepala Puskesmas MOPA Merauke, Saprina S. HWS, PAM Apotik, Kepala UPTD Puskesmas. Yang kami hormati juga Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Dr. Randa Benedita Sri Lestari Kalanit, atas dukungan yang diberikan kepada kami. Para Ketua Organisasi Wanita TPKK GWK Dharma Wanita Persatuan RRI Merauke, Bayangkari Persit, Jala Senatri, dan Pia Ardia Garini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dari UMKM yang ada di Merauke dan di Papua Selatan. Tak lupa juga Ketua Dharma Wanita Persatuan LPP RRI dan Pengurus, Ketua KJS Anima Merauke Ibu Dwi Juniarsi SE, serta para pendengar RRI Merauke di mana saja berada, dan selamat berbahagia pada pagi hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada PT Sumber Mandiri Jaya, Bapak Charles Gomar, DPD IWAPI Papua Selatan Feni Teresia Hetaria, PT Cipta Abadi Perindo, PT Adera, sama Bapak Haji Ramli atas dukungan yang diberikan kepada kami. Hadirin sekalian, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 2 hingga tanggal 4 September 2026. Pada kesempatan yang baik ini juga izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dukungan yang diberikan kepada kami. Tanpa sinergi dan kebersamaan dari Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan besar ini tentunya tidak dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, mari kita jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi, berbagi kebahagiaan, menunjukkan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi yang besar di bidang budaya, ekonomi kreatif, dan sumber daya manusia yang sangat unggul. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini, saya dengan resmi membuka RRI Fest 2026 dan Bintan Radio 2026 di RRI Merauke.
1: Iya, baik. Dengan penampilan TIFA yang ada berarti menandakan bahwa seluruh kegiatan rangkaian acara RRI Fest dan juga Bintang Radio RRI Merauke ya, resmi dilaksanakan hari ini.
0: Demikian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Nama budaya. Sekian, terima kasih, selesai.
2: Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. Iya, sambutan sekaligus resmi dibuka, ditandai dengan penabuhan TIFA yang sudah berlangsung, disampaikan dan dibuka oleh Bapak Iskandar SPT, Kepala LPP RRI Merauke. Jadi kegiatan kita hari ini dan juga sampai di hari Jumat tanggal 4 September tentunya kita akan laksanakan selama 3 hari.
1: Iya, dan di 3 hari ini ada berbagai rangkaian kegiatan ya Deci. Dimulai dari hari ini cek kesehatan gratis, dan besok ada donor darah, dan juga para UMKM terus ya ada di 3 hari ini. Dan juga nanti di 3 hari juga ada penampilan selingan ya dari SMA Negeri 3 Merauke. Betul. Dimulai dari pukul 14 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur.
2: Baik, dan saat ini kami juga gambarkan kepada pendengar ya bahwa sedang berlangsung di Aula Kanolsai RRI Merauke, yaitu pemeriksaan cek kesehatan gratis. Dan juga nanti kita akan mendengarkan ya sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibtu Firson Hidayat selaku Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 AT Polri Satgas Wilayah Papua. Dan juga kami sampaikan bahwa kepada seluruh pendengar dan juga masyarakat Merauke yang ingin menyaksikan atau hadir langsung boleh untuk mendukung juga kegiatan kita selama 3 hari ini, karena ada bazar UMKM, tentunya berbagai kuliner dan juga merchandise menarik yang juga ada di lapak-lapak yang kita akan saksikan, ataupun juga bisa berbelanja langsung di halaman RRI Merauke. Dan tentunya kegiatan kita selama 3 hari ini boleh kita juga sampaikan ya Desi ya. Iya, di antaranya lebih detailnya adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Desi bahwa untuk pentas seni dari pukul 14 sampai pukul 16, sedangkan bazarnya untuk kegiatan selama 3 hari dari pukul 7 sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan besok itu nanti kita akan laksanakan donor darah ya di pukul 8 di Aula Kanolsai RRI Merauke. Jadi kita mengharapkan dukungan kepada seluruh masyarakat yang ingin ya berbagi kepada semua sesama kita yang sangat membutuhkan.

0: Indonesia
1: dan tentunya juga pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo, pimpinan SMJ DPD Iwapi Papua Selatan, kemudian juga pimpinan UD Bumi Binatani, kemudian juga pimpinan UD Bumi Binatani, pimpinan Toko Megatama, pimpinan PT Adera, kemudian juga Bapak Dr. Haji Ahmad Ali Mudin SHMKN dan Bapak Haji Ramli, dan juga tentu kepada seluruh pihak yang sangat mendukung kegiatan kita selama 3 hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kontribusinya sehingga kegiatan kita boleh berlangsung hari ini dan sampai hari Jumat nanti.
0: Oke, DJ, mungkin kita perlu mengasih informasikan kepada pendengar dan juga teman Pro 2 bahwa tema RRI Fest tahun 2026 adalah Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Di mana RRI Fest tahun 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan dan juga sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia dalam memperkuat fungsi media publik untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa.
1: Betul sekali, dan tujuan kita melaksanakan agenda rutin setiap tahun ini adalah menjadikan RRI Fest sebagai wadah kolaborasi inklusif, perkuat sinergi antara RRI, masyarakat, pemerintah, dan juga pemangku kepentingan untuk mewujudkan astacita Indonesia ya. Iya, maksud kegiatan kita adalah banyak sekali, yaitu melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menumbuhkan kecintaan pada lingkungan,
0: mendorong kesadaran hidup sehat, memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, serta meningkatkan digital activation di seluruh satuan kerja LPP RRI.
1: Baik, ya, kita coba cek sound dulu ya. Ini peserta cek kesehatan gratis masih semangat tidak ya? Karena sudah ada di halaman RRI Merauke dari pukul 6 pagi dan masih ada di sini juga ya. Oke, baik. Ibu-ibu, kayaknya lebih banyak ibu-ibu deh ya. Oke, peserta untuk CKG kita, halo. Hai.
0: Sepertinya harus kebalik nih, DJ. Kalau kita bilang halo, jawabannya hai. Ketika kita bilang hai, jawabannya halo, oke?
1: Karena ini lagi sambil konsentrasi juga untuk dilayani.
0: Oke.
1: CKG. Oke,
0: coba lagi ya.
1: Kita coba lagi ya. Halo. Hai. Masih semangat? Semangat paginya mana?
0: Masih semangat tapi bingung mau jawabnya apa nih? Karena tidak ada apa-apa dari Deci.
1: Pagi, pagi, pagi. Okay. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Okay.
0: Ya. Baik, Deci. Mungkin selanjutnya ya, kita akan ada sosialisasi bersama dengan Densus 88 AT Polri.
1: Betul sekali, dan juga kita mengucapkan terima kasih juga ya untuk petugas puskesmas ya dari Mopah Baru yang juga sudah berkenan hadir dan memberikan pelayanan istimewa kepada seluruh peserta CKG. Iya, ada Kak Mari Janet dan juga Kak Vero dari Puskesmas Mopah Baru Merauke. Baik, sambil nanti pemeriksaan kesehatan gratis berlangsung, kita juga akan mendengarkan sosialisasi ya. Oke, dari Densus 88, dan juga nanti kita akan ngobrol bersama dengan para pelaku UMKM kita ya.
0: Iya, sebelum kita ke para UMKM yang ada, mungkin kita bisa dulu ya untuk peserta CKG dulu nih, Deci.
1: Iya, betul. Okay. Silakan. Mungkin salah satu kah yang kita ajak ngobrol? Okay. Peserta CKG dulu dong. Nanti kita keluar baru dengan UMKM. Nanti dengan Densus 88 kita ngobrolnya asik di luar aja ya. Oke. Peserta kita dari CKG. Iya. Saya coba mengamati dulu ya. Biasanya ibu-ibu yang super duper nih ya.
0: Kayaknya suaranya ketika kita yang mana? Gini.
1: Oke. Baiklah, saya kesini dulu ya. Baik. Selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Dari mana ini, Bu?

0: perwakilan dari Bayangkari.
1: Dari Bayangkari Polres Merauke. Luar biasa. Pagi hari ini Bapak banyak anggota yang ikut dan terlibat yang peserta Bayangkarinya.
0: Yang kami bawa ada sekitaran 10 orang.
1: 10 orang ya.
0: Siap.
1: Oke. Nah, ini sudah daftar tadi?
0: Untuk sementara saya belum daftar.
1: Belum daftar. Lagi menunggu antrian ya.
0: Siap.
1: Nah, ini boleh berbagi juga sedikit ya komentar, terutama khusus untuk kegiatan RRI yang mana kita punya agenda setiap tahun untuk memperingati hari ulang tahun RRI tanggal 11 September yang ke-81 tahun. Nah, ini kan banyak nih kegiatan hari ini juga ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 4. Boleh kasih tanggapan sedikit kegiatan kita hari ini?
0: Untuk kegiatan hari ini sangat luar biasa. Semoga kedepannya lebih bagus lagi dan dapat berdampak untuk banyak orang.
1: Amin. Oke. Dan untuk kegiatan kita yang tentunya mengajak masyarakat supaya hidup sehat ya. Tadi kan senam sehat.
0: Ya.
1: Kemudian sekarang sedang berlangsung untuk CKG-nya. Tanggapan positifnya?
0: Semoga yang periksa semua sehat-sehat. Amin. Okay. Terus semoga ke depan yang periksa sehat, terutama yang karyawan RRI lebih sehat lagi.
1: Amin. Terima kasih banyak.
0: Ya, sama-sama.
1: Okay. Sedikit mungkin tanggapan terkait dengan UMKM kita yang ada di luar ya, sekaligus mengajak masyarakat nih, apalagi kan kalau tadi namanya siapa ya? Saya belum tanya nama.
0: Ibu Herlin.
1: Oke, okay, Ibu Herlin. Oke, okay. Saya tadi mau bilang kakak tapi tidak jadi ya. Karena masih muda juga ya. Oke, okay. Nah tanggapannya sedikit terkait dengan UMKM kita yang ada di luar dan mengajak masyarakat untuk bisa terlibat berbelanja.
0: Untuk UMKM-nya bagus. Dapat mengenal kita ke usaha kecil yang ada di Kota Merauke ini. Untuk RRI, terima kasih untuk semua itu. Semoga masyarakat lebih mengenal lagi tentang UMKM yang ada di Kota Merauke ini.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Herlina atau Kakak Herlina. Sukses juga, selamat mengantri untuk pemeriksaan CKG-nya. Terima kasih juga untuk semua anggota Bayangkari yang terlibat untuk hari ini. Semakin sukses juga ya.
0: Terima kasih. Okay.
1: Baik, iya, kita sudah dengarkan tanggapan positif dari salah satu peserta CKG. Iya, nanti iya. Besok kita juga akan ngobrol dengan peserta donor darah ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kita bergeser lagi ke Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.
1: Betul sekali.
2: Kalau tidak ada Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, tentunya acara ini juga tidak bisa berjalan dengan baik juga.
1: Betul. Kan kita juga selalu bekerja sama untuk program setiap hari Jumat kan. Oke.
2: Kita beralih.
1: Kita ajak Ibu hidup sehat di acara kita ya.
2: Oke. Okay. Baik, Ibu Christine, silakan.
1: Siap. Iya, ini iya antara yang bertanya dengan yang ditanya ya. Baik, ini tanggapan sedikit terkait dengan kegiatan kita hari ini dan juga keterlibatan dari beberapa instansi, kemudian juga komunitas ya yang terlibat dalam kegiatan RRI Fest. Iya, Ibu Christine atau yang bisa diakrab disapa Ibu Oki ini juga bagian dari keluarga besar RRI ya, karena Bapak juga pensiunan dari RRI Merauke. Tanggapan sedikit.
3: Kami dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan mewakili Ibu Kepala Dinas beserta seluruh staf mengucapkan terima kasih karena telah mengajak kami untuk bergabung dalam acara Fest RRI ini, dan kami juga berharap sekali bahwa dukungan kami, support kami dapat membantu acara ini hingga dengan selesai. Dan juga kami berharap bahwa seluruh warga Kota Merauke dapat bergabung dalam cek kesehatan gratis yang sedang berjalan di hari ini. Kami juga berharap sekali bahwa di setiap momen kami boleh dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan boleh diajak dan boleh bergabung dalam setiap acara yang dipelopori oleh RRI.
1: Oke, iya. Mungkinkah ada sedikit harapan ulang tahun RRI di usia ke-81 nanti? Silahkan.
3: Harapannya RRI tetap jaya dan terus mengudara dimanapun berada, dan tetap menjadi pelopor untuk sarana informasi bagi seluruh warga Kota Merauke dan sekitarnya.
1: Oke, ini juga bagian dari narasi mantan penyiar dulu ya, Pro 2. Terima kasih banyak untuk Ibu Kaoki Urlolo yang sudah sampaikan tanggapan dan juga pesan dan kesannya sendiri untuk hari ulang tahun RRI nanti di tanggal 11 September. Baik, Desi?
2: Ya, Desi. Karena CKG ini juga dihari oleh masyarakat secara luas ya, umum untuk wilayah Kabupaten Merauke, ini merupakan salah satu kegiatan yang positif. Dengan begitu kita juga mendukung untuk kegiatan cek kesehatan gratis secara nasional, karena ini merupakan program nasional langsung ya dari Presiden. Oke, kita beralih ke ya, sosialisasi.
1: Betul sekali. Jadi kita juga mengajak semua masyarakat ya, terutama pengunjung yang ada di luar dari gedung Kadolsai RRI Merauke, boleh masuk. Yang pasti masih banyak tempat di sini tersedia, baik untuk pemeriksaan kesehatan gratis atau mau mendengarkan berbagai edukasi lewat sosialisasi yang kami sampaikan ya. Baik, setelah tadi tanggapan beberapa peserta terkait kegiatan kita dari Bayangkari Polres Merauke, kemudian dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, dan kita akan mendengarkan nih Des.
2: Okay. Ya. Iya, ada sosialisasi bersama Densus 88 AT Polri, ada itu Firson Hidayat yang merupakan Katim Idensos dan juga pencegahan Densus 88 AT Polri Satgas Wilayah Papua.
1: Baik, kita akan diajak untuk bisa mendengarkan sosialisasi yang tentu dampaknya positif buat kita dapat edukasi ya. Iya, dari Densus 88 anti teror ya.
2: Mungkin ini adalah suatu wawasan dan juga gambaran juga buat kita semua bahwa di era zaman sekarang ini kita harus lebih berhati-hati dan bisa mengetahuinya ini dengan informasi yang diberikan oleh Densus 88 ini.
1: Oke, ini sesi pertamanya, nanti ada sesi kedua lagi ya. Untuk itu kami mempersilahkan dan mengundang Ibtu Firson Hidayat selaku Katib Idensus dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wilayah Papua. Dan Pak, ini kita juga didengarkan ya melalui Pro 1 dan juga Pro 2 pendengar kita siaran langsung hari ini. Silakan Pak.
4: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala RRI Pak Iskandar, dan saya hormati peserta UMKM yang ada di Festival RRI ini, semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin. Tentunya saya beserta tim melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang bahayanya penggunaan gadget di lingkungan pelajar, siswa-siswi untuk saat ini. Karena apa? Karena di situ Densus punya peranan untuk memutus mata rantai pencegahan radikal yang ada di Merauke. Ya, teman-teman kita di tempat yang lain juga sama melaksanakan hal yang serupa juga. Ya, tentunya tanpa melibatkan peran orang tua serta rekan-rekan yang lainnya di sekolah atau di kantor, itu tidak akan berjalan kalau tidak ada faktor pendukung untuk saling mengingatkan ya. Jadi saya harapkan kepada Bapak, Ibu yang mempunyai anak di usia pelajar, mohon kiranya untuk diawasi penggunaan handphone ya, karena saat sekarang ini orang-orang yang tidak mempunyai orang-orang yang mempunyai niat yang jahat, dia akan menyerang anak-anak ya, tentunya dengan melalui game online ya, Nah, di sana muncul notifikasi akan digabungkan ke dalam grup. Nah, di situ mulai terpapar untuk paham radikal. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti setelah ini silakan dilihat di layar bagaimana kita Densus melakukan pencegahan terhadap lingkungan pelajar di sekolah-sekolah. Itu saja. Terima kasih Bapak Iskandar atas waktu yang diberikan.

0: kita akan munculkan dan perdengarkan. Sudah bisa? Oke, kita masih di kegiatan RRI Fest untuk hari ini. Dan nanti setelah kita di dalam ruangan Kanal Sai RRI Merauke, kita akan menuju ke stand-stand, khususnya UMKM yang berada di luar ya.
1: Iya, kita akan melihat apa-apa saja stand-stand yang ada di luar ya, Deci ya, dengan berbagai UMKM yang sudah ada. Kalau tidak salah ada sekitar 16 pelaku UMKM dan tambah satu nih, ada Densus dari 88 yang ingin memang foto. Mereka sudah menyediakan foto booth, Deci. Jadi bisa
0: ya, betul
1: foto
0: sekali ya. Jadi kesempatan baik ini ya bisa dipergunakan. Siapa tahu mungkin ada yang penasaran ya, kegiatan sehari-hari Densus 88 seperti apa, kemudian mungkin juga mengenal jauh terkait dengan tugas dan hak kegiatan lainnya, boleh untuk nanti mampir ke stand Densus 88 anti teror yang hari ini ada di halaman RRI Merauke ya.
1: Nanti juga mungkin di pukul 14 sampai dengan pukul 16 kita juga ada sosialisasi dari Densus. Mungkin nanti bisa juga dipergunakan di situ untuk mungkin bisa bincang-bincang langsung.
0: Betul.
1: Dengan tim dari Densus 88. Iya. Ada hal yang ingin ditanyakan, mungkin langsung bisa datang langsung di RRI Merauke.
0: Oke, dan memang untuk pagi hari ini karena pesertanya lebih banyak nih ya, untuk ibu-ibu ya, jadi sosialisasinya langsung dulu untuk ibu-ibu. Nanti sore ini sudah bergabung nih, ada peserta dari SMA juga ya. Jadi sebentar sore pukul 14 juga ada sosialisasi, dan pastinya materinya juga akan dikhususkan buat edukasi kepada siswa-siswi, khusus adik-adik dari SMA Negeri 3 Merauke ya. Oke, baik. Masih kita persiapkan dulu audionya berkaitan dengan edukasi dari Densus 88 anti teror. Dan tentu masih berlangsung juga untuk kegiatan cek kesehatan gratis. Bagi masyarakat yang mau cek kesehatan gratis, sangat sekali ya diperbolehkan. Boleh rame-rame mengajak keluarganya, bapak mamanya ya. Oke, dan yang pastinya silahkan bawa KTP. Silahkan bawa KTP dan mampir ke kantor RRI Merauke, khususnya di Aula Kanal Sai RRI Merauke ya, kegiatan CKG-nya berlangsung. Iya, mari merapat yang mau cek kolesterolnya, yang mau cek jantungnya ya, dan lain sebagainya. Asal jangan cek dompet ya. Iya, kita tidak melayani kalau cek dompet.
1: Tapi kayaknya kalau untuk di hari ini dompetnya aman ini.
0: Dompetnya aman kalau masih tanggal ini ya.
1: Muda.
0: Tanggal 1-2 dompetnya masih aman. Belum belum bisa diinfus ya. Nanti diinfusnya dompetnya tanggal-tanggal pertengahan ya.
1: Bisa dilihat dari senyum para ibu-ibu, masih tetap senyum ya. Apalagi Pak Iskandar. Tetap tersenyum ya.
0: Kayaknya audio sudah aman.
1: Oh, kalau itu pribadi ibu.
0: Iya, ini sambil ibu juga lagi sedang promo siaran langsung ya di medsos. Terima kasih ibu.
1: Iya Deci, kalau tadi ibu-ibu dari pukul 6 ini antusias datang di kantor RRI untuk mengikuti kegiatan RRI Fest, tapi sampai saat ini sudah pukul 8.30, tapi masih tetap semangat nih Deci.
0: Betul. Ini emak-emak kita luar biasa ya, ibu-ibu kita nih ya.
1: Mungkin sudah dari subuh ya, sudah mempersiapkan untuk anak-anak ataupun mungkin keluarga, suami, sarapan ya, dan juga
0: iya, selain sekalian curhat ya Bu ya.
1: Oh, kebaca ya.
0: Apalagi kalau kita apresiasi sekali buat peserta kita yang rumahnya, tempat tinggalnya cukup lumayan jauh dari kota Merauke loh ya. Luar biasa, terima kasih sudah bergabung, berpartisipasi untuk kegiatan kita hari ini ya. Oke, sambil masih dipersiapkan audionya dari sosialisasi Densus 88, sudah bisa? Iya, supaya kita tidak terkaget-kaget. Tapi kayaknya ini juga sekaligus untuk ini, latih jantung kita ya, apakah aman,
1: jantung sehat.
0: Oke, baik. Sudah siap? Mari kita dengarkan sosialisasinya.
1: Sambil mungkin kita bisa mendengarkan pendengar dan teman Pro 2 ini kan tidak bisa melihat secara langsung ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan juga secara umum saja Pak.
2: Setelah video saja bisa Pak.
3: Iya, iya.

0: boleh ada air mata karena ejekan. Bahwa kita semua adalah saudara. Mari saling merangkul dan lindungi teman.
1: Stop bullying sekarang juga. Stop bullying di sekolah. Dikatakan tidak pada radikalisme.
2: Mari jadi sekolah kita tetap
1: damai. Papua adalah tanah damai. Tempat kita tumbuh bersama. Semua kalangan bersatu di sini.

0: Oke, kita sudah, kalau yang di kanal saya sudah menyaksikan langsung audio visualnya ya, salah satu dokumentasi dari Densus 88 yang mana berkaitan dengan berbagai kegiatan agenda. Nah, ini boleh dijelaskan juga ya, Pak Firson, terkait dengan kegiatan yang baru saja kita saksikan di slide untuk hari ini, apa saja bentuk sosialisasinya dan juga tujuan untuk kegiatan tersebut.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu. Tujuan kita Densus 88 mengadakan sosialisasi itu agar para pelajar terhindar dari grup-grup yang tentunya grup-grup yang
0: iya, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Tentunya dengan adanya video yang diputarkan tadi, tentunya harapan kita Densus 88 mengajak dan mengimbau kepada para pelajar semua agar terhindar dari grup-grup WA yang tidak jelas keberadaannya dan di mana grup-grup WA itu tentunya akan mengajari para siswa tentang konten-konten kekerasan, entah itu bullying, entah itu merakit bom, entah itu masalah seksual, pokoknya yang berbau kekerasan. Makanya perlu kita sampaikan agar terhindar dari grup-grup yang tidak jelas. Sepertinya biasanya datang itu dari permainan game Roblox. Di sana muncul notifikasi, ajak undangan bergabung di grup. Nah, di sana dia bisa tergabung begitu.
0: Baik. Nah, kalau dari slide tadi video ya, itu ada beberapa kegiatan yang sudah berlangsung ya. Itu boleh tahu kegiatan di tahun ini atau beberapa tahun yang lalu nih, Pak?
1: Ya, baik, terima kasih. Untuk kegiatan itu kita laksanakan beberapa bulan yang lalu. Tentunya di bulan Juli dan di bulan Juni. Ya. Setelah dan sebelum Hardiknas.
0: Oke, baik. Momen itu dipakai untuk sosialisasi ya.
1: Sosialisasi.
0: Sudah kemana saja nih, Pak?
1: Ya, kita ada melakukan sosialisasi di SMA 2, SMKN 3, di SMP 8, SMP 7, dan SMP 4 di Merauke.
0: Oke.
1: Kita sudah laksanakan.
0: Baik, agenda untuk tahun ini atau tahun depan pasti masih ada juga ya Pak ya, sosialisasi atau mungkin kegiatan-kegiatan serupa yang diprogramkan juga oleh Densus 88.
1: Ya, tentunya ada. Silakan saja undang dan kita insya Allah datang dan tidak dipungut biaya, gratis. Oh. Ya, silakan saja sekolah-sekolah untuk menghubungi kita siap kapanpun.
0: Baik.
1: Untuk melaksanakan sosialisasi.
0: Jadi sebenarnya menunggu undangan ya dari lembaga pendidikan ya, kemudian komunitas umum ya Pak ya, bisa ya, semua ya.
1: Bisa.
0: Oke, baik. Iya, jadi kepada pendengar Pro 1 dan juga Pro 2, ini juga sarana sekaligus informasi baru buat kita ya. Bahwa Densus 88 selalu siap.
1: Selalu ya, siap
0: kapan pun. Ketika diundang ya.
1: Ketika diundang.
0: Oke, baik. Nah, mungkin kita sedikit berbagi nih Pak ya terkait dengan tugas daripada Densus sendiri ini ya, sebagai informasi dan edukasi kepada masyarakat juga. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa kalau Densus itu kayaknya lebih kepada untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan radikalisme atau teror-teror nih, terorisme. Atau mungkin ada hal lain lagi nih Pak?
1: Ya, memang orang mengenal Densus itu tugasnya menangkap teror. Ya, tapi di era modern sekarang, era digital, para kelompok teror pun dia punya berbagai cara untuk merekrut anggota-anggota yang baru agar bisa tergabung di kelompoknya mereka. Nah, makanya Densus datang untuk memutus rantai itu dengan adanya kegiatan pencegahan dan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke stakeholder-stakeholder. Ya, yang mana nantinya apabila menemukan gejala atau indikasi yang tidak bagus, ya bisa melaporkan kepada kami begitu.
0: Nah, terkait dengan hal itu tuh, Mungkin Pak, adakah kayak call center atau tempat di mana yang memang bisa masyarakat ya melaporkan, dan juga masyarakat yang melapor itu aman rahasianya nih Pak, ketika mungkin menemukan beberapa hal-hal yang mencurigakan seperti itu Pak?
1: Ya, tentunya kita akan menjamin kerahasiannya. Kita sudah buka hotline juga, nanti silakan bergabung di hotline kita dan melapor ke hotline kita, dan kita akan bikin grup komunitas di saluran grup WA tentunya.
0: Okay.
1: Jadi kalau ada masyarakat yang mau mengadu itu bisa melalui grup tersebut.
0: Oke, okay. Mungkin bisa disampaikan juga hotline-nya atau nomornya sendiri, siapa tahu bisa untuk dipublikasikan Pak, atau berkaitan dengan sarana apa yang harus dipakai oleh masyarakat untuk melaporkan Pak?
1: Ya tentunya untuk sarana melapor itu ada di hotline kita, di 0821 9957 0606. Ya nanti bisa via WA atau Satgaswil Papua Densus @gmail.polri.go.id.
0: Oke, nah ini karena kartunya sudah ada nih Pak ya, nanti kayaknya boleh dong dibagikan kepada para peserta atau juga masyarakat yang hadir, supaya sekaligus juga nih ya memberikan sosialisasi nomor kontaknya, siapa ya tahu diperlukan gitu Pak ya.
1: Ya bisa. Okay. Boleh.
0: Nanti sangat kita, boleh ya Pak ya,
1: kita bagikan.
0: Karena ini kan juga sebagai sarana juga ya untuk masyarakat lebih mengenal peran tugas daripada Densus 88 sendiri ya. Oke, baik. Ya, nanti kita juga akan ngobrol lagi ya Pak ya. Di pukul 14 itu nanti ada kegiatan pentas seni yang mana akan terlibat adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke. Nah, kesempatan itu juga nanti kita akan bisa sosialisasi lagi ya terkait dengan peran dan tugas daripada Densus Anti Teror ya.
1: Oke.
0: Baik. Sedikit Bapak, karena ini kebetulan siaran langsung melalui Pro 2 juga, Pro 2 RRI Merauke, dan ini komunitas atau kelompok pendengarnya lebih banyak adalah anak-anak muda. Nah, bisa disampaikan juga kepada pendengar teman Pro 2, biasanya akrab disapa, berkaitan dengan kegiatan tugas daripada Densus 88 dan hal-hal penting apa yang bisa masyarakat atau kaula muda ya lebih banyak terlibat kegiatan positifnya, atau mungkin ada semacam kayak tips gitu Pak, supaya jangan sampai mudah tergiur ketika ada yang mulai mengundang atau mulai merajuk gitu ya Pak, dengan hal-hal iming-iming dan lain sebagainya. Silakan Pak.
1: Ya baik, tentunya untuk kaula muda di era digital saat ini, tentunya kita mengakses handphone kita, tentu kita punya limit waktu ya, minimal 2 jam atau 3 jam kita scroll-scroll berita. Nah, dengan adanya kita melihat berita yang ada di handphone itu tentunya menambah semangat kita. Bukan setelah kita melihat pemberitaan di media sosial kita jadi sedih, itu jangan. Itu menandakan bahwa media sosial kita tidak sehat. Ya tentunya selalu melaporkan apabila kalau menemukan notifikasi-notifikasi yang tidak jelas kepada kita ke nomor yang disampaikan tadi, nanti di screenshot ya kita bisa telusuri akunnya. Nah, tentunya pada saat sekarang ini kalau kita bermedia sosial, dulu ada peribahasa mulutmu harimaumu, sekarang jari-jarimu harimaumu. Jadi sedikit saja kita tidak siap atau lengah terkirim, nanti yang ada hoax, berita hoax, begitu Ibu.
0: Oke, baik, terima kasih banyak untuk sosialisasi yang sudah disampaikan kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 RRI Merauke, khususnya juga kepada peserta CKG ya, dan juga masyarakat Merauke pagi hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi ya Pak ya, sosialisasi lagi di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Oke, tentunya semangat terus buat semua anggota tim dari Densus 88 Anti Teror ya. semangat untuk memberikan pelayanan istimewa. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih.
0: Baik, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 RRI Merauke, kita sudah mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh Ibtu Firson Hidayat selaku Katim IDensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wilayah Papua. Oke. Okay. Iya.
2: Kita
0: keliling sekali. Saya mau perkenalkan dulu nih ya. Kalau tadi saya ditemani sama Desi, sekarang saya ditemani sama teman saya Wafa. Oke. Okay. Bagaimana, Bro?
2: Ya,
0: aman, sehat.
2: Aman dong. Jadi kita jalan-jalan ke stand-stand
0: iya bagian depan. Kita harus dulu melihat karena kan kita berdua kan sudah on air dari pagi kan. Iya, jadi kayaknya kita butuh sesuatu yang menarik ya. Oke. Kita butuh sesuatu yang menarik untuk bisa ya menyegarkan mata dan juga mata hati dan mata batin kita. Oke. Baik. Karena sudah standby dari pagi di studio. Oke. Nah, ternyata di luar, kalau tadi di dalam Wafa,
2: iya,
0: kayaknya agak sedikit gelap-gelap sejuk gimana
2: di begitu. Di luar ini terang. Benar-benar terang.
0: Saya mau bilang kok seperti itu, Bro. Saya mau bilang kayaknya di luar ini kayak terlalu terang.
2: Karena kan pas tadi kita berangkat pagi kan masih agak gelap ya.
0: Okay. Sekarang kan udah terang. Bro, mungkin bisa kasih kecil dia punya cahaya di atas sedikit kan. Oke, baik. Kita mau sapa dulu untuk semua pelaku UMKM yang ada di halaman RRI Merauke, Wafa ya.
2: Iya, Kak, betul.
0: Oke, kita cek dari yang paling terpanjang nih ya. Untuk lapaknya yang ada di sebelah kanan kita. Halo, ibu-ibu dan juga
2: pagi.
0: Kayaknya ada kakak-kakak juga nih ya.
2: Ada,
0: ibu-ibu
2: ada
0: dan kakak-kakak. Dan lebih banyak kayaknya semua perempuan nih. Wafa, kayaknya kaummu harus dibangunkan ya. Halo semua.
2: Selamat pagi.
0: Oke, ini kebetulan kita masih on air ya di Pro 1 dan juga Pro 2 RRI Merauke. Jadi kalau saya ajak ngobrol, kedengaran suaranya langsung menggelegar di mana-mana ya. Se-Indonesia bahkan ke luar negeri.
2: Mau curhat juga bisa kayaknya.
0: Oke, okay. Wafa, mungkin kita tanya-tanya dulu ya. Iya, ini dari stand yang pertama dulu. Ada teman-teman UMKM kita dari Deals Kitchen. Oke, okay. Kita ngobrol dulu ya.
2: Iya.
0: Kalau ada cowok, ada cewek, kayaknya lebih bagus cowok yang ngobrol ya.
2: Boleh.
0: Silakan. Ya.
2: Okay. Deals Kitchen.
0: Betul.
2: Ini apa aja nih Kak yang dijual?
3: Di sini aku jual nasi kuning, kue donat, ada kue lontar. Kalau nasi kuningnya spesialnya ada rusa bumbu rica-rica.
2: Yang paling recommended apa nih Kak dari Deals Kitchen?
3: Semuanya recommended sih.
2: Harus semuanya ya?
0: Salah satu trik dari manajemen untuk bisa mengundang semua ya.
2: Jadi
0: triknya keren.
2: Jadi penasaran dan pengen coba semua kan ya. Jadinya di sini pembayarannya juga udah bisa kris ya, ya. Jadi buat teman-teman yang mau berbelanja di sini atau mau jajan di sini, nggak usah takut kalau nggak bawa uang cash ya. Jadi bisa langsung scan langsung bayar, tapi ingat harus ada saldo.
0: Kalau boleh tahu kakak namanya siapa nih?
3: Nama saya Firda.
0: Kakak Firda, kakak Wafa kenapa tidak tanya namanya?
2: Ah,
0: lupa itu ya? Karena sudah lihat yang ada di atas meja.
2: Terpaku dengan ini, dengan hidangan yang disediakan.
0: Saya tahu, gitu. Kita berdua kan sudah dari jam 4 pagi kan, jadi belum sarapan.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, okay. Baik. Nah, Kak Firda, boleh tahu juga mungkin lapak dari Deals Kitchen ini di mana nih? Kalau mungkin pendengar kita atau masyarakat ingin berbelanja langsung.
3: Saya kebanyakan sih online, tapi lapaknya di rumah di Jalan Mangga 2 di sebelah Cafe Tulip. Iya, ada Instagramnya dealskitchen.id.
0: Oke. Baik, jadi online dan juga offline. Tapi lebih banyak untuk penjualannya online. Jadi boleh mampir ke medsosnya. Ada di Instagramnya adalah @dealskitchen.id. Betul. kakao.
2: Ada nomor WA-nya
0: juga. Ada nomor WA dulu, boleh dipromo juga dong.
2: Di kalau teman-teman yang mau pesan bisa di nomor WA ya. Di 0852-5422-611.
0: Oke, ada lontar, rice ball, ada aneka kue dan juga naskon ya. Baik, ini di sebelah kita juga ada loh ya. Iya, kakak berdua, boleh kita ngobrol sebentar? Iya, boleh. Kakak bilang boleh toh, kenapa tidak? Oke, kakak, boleh kita tahu namanya dulu, tak kenal maka tak sayang. Silakan, namanya siapa?
3: Ya, izin kakak, nama saya Lea Waromi.
0: Kakak Lea?
3: Ya, Waromi.
0: Kakak Lea Waromi? Ya. Oke, kakak boleh tahu dulu nih ya, kira-kira hari ini gabung di kita kegiatan RRI Fest, apa yang disediakan di lapak UMKM-nya?
3: Sama sagu bakar.
0: Ada rebusan dengan sagu bakar. Rebusannya apa saja nih kak?
3: Ada ubi-ubian, ada petatas sama keladi, kangkung sama ikan saus.
0: Woi, kakak Wafa, sekuat itu kakak Wafa. Ada ikan saus ya. Oke, nah ini saya lihat kayaknya tadi kakak perempuan ada mulai meracik-racik sagu nih ya. Nah ini mau persiapan untuk
3: yang mau langsung dibakar, kalau ada yang pesan langsung dibuatkan panas-panas.
0: Wow, oke. Okay. Paling rekomendasi dari kakak punya lapak apa? Sagu pasti atau?
3: Sama.
0: Sagu bakar dengan rebusan, iya. Karena sekarang kayaknya masyarakat Merauke lebih dominan, kayak sudah mulai lokal. Betul, ke pangan lokal dan sudah mulai sadar hidup sehat ya. Kakak apa bagaimana? Mulai sadar hidup sehat?
2: Mulai menyadari bahwa harus sehat memang.
0: Oke, okay, dompet sehat?
2: Awal bulan aman dong.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih
2: kak.
0: Kakak Lea Waromi ya. Oke, okay, ada di paling ujung. Kalau kita dari Kanalsai paling ujung ya, dia, atau nomor satu lah, lapak pertama yang mana kita bisa berbelanja untuk sagu bakar
2: tadi ya. Sagu. Di sini juga ada sagu, jadi teman-teman yang penasaran dan pengen rasa sagu bisa langsung datang ke RRI Merauke.
0: Oke, kita ngobrol satu persatu untuk teman-teman UMKM yang tentu sudah sangat mendukung ya kegiatan kita sekali untuk hari ini. Baik.
2: Ini ada sagu nih kak di kedai Joyful. Kita ngobrol-ngobrol lagi dong.
0: Kakak apa pegiliran kayaknya ya.
2: Selamat pagi ya. Dengan kak siapa?
3: Yosinta.
2: Kak Yosinta, oke. Okay. Ini apa aja kak yang dijual di sini?
3: Ada sagu bakar, sagu tepung, sama yang sudah jadi sagu broncong.
2: Sagu apa?
3: Sagu broncong.
2: Sagu broncong. Oh, sejenis kue. Kalau sagu broncong ini proses pengolahannya seperti apa kak?
3: Itu kan sudah ada apa wadahnya untuk dibakar tuh, jadi sudah memang sudah dibentuk-bentuk begitu. Jadi tinggal taruh sagu yang sudah dihaluskan langsung dibakar.
2: Oh, dibakar lalu dibentuk seperti itu. Oh iya. Oke, siap-siap. Yang paling recommended kak dari yang kakak jual apa nih?
3: Ini semuanya.
2: Semua recommended.
0: Itu salah satu marketing terbaik.
2: Iya.
0: Semua recommended.
2: Apalagi kakak kalau sagu itu kan ini ya. Tapi saya penasaran dengan sagu bakar sih sebenarnya.
0: Oh penasaran.
2: Iya karena.
0: Berarti harus beli.
2: Kayaknya sebentar beli nih.
0: Ijip-ijip ya.
2: Iya. Okay.
0: Tapi selain tadi beberapa sagu yang sudah siap untuk dimakan atau dikonsumsi, ada juga bahannya ya, bahan mentahnya.
2: Iya, sagu yang ini belum diolah berarti belum
0: dimasak. Belum diapa-apakan ya itu.
2: Oh, ini untuk oh papeda.
0: Kakak Wafa baru tahu kak. Ini jadi
2: saya makan macam-macam. Tapi saya nggak tahu bahannya.
0: Oh bahaya ini. Orang Merauke baru pada tahu tuh bagaimana kak. Kakak Yosinta mungkin bisa jelaskan sedikit nih terkait dengan sahu bahan mentahnya sendiri yang disediakan di lapaknya kakak Yosinta untuk kegiatan RRI.

0: Jadi begitu Kakak Wafa, perbedaannya ya.
1: Beda.
0: Jadi
1: ya,
0: beda. Pendengar yang mau berbelanja, mungkin di rumah stok sagu sudah habis.
1: Ya.
0: Atau mungkin dalam waktu dekat ada agenda bersama keluarga mau makan papeda.
1: Bikin sagu bakar lalu dibentuk.
0: Betul sekali. Ayo mampir ke sini.
1: Ada minyak nih Kak. Ini
0: minyak kelapa.
1: Oh, minyak kelapa.
0: Minyak kelapa asli.
1: Untuk masak.
0: Untuk hidup sehat, semua ada di sini ya. Oke, terima kasih Kakak Yasinta.
1: Terima kasih.
0: Nah, ini kita dari kita ke lapak ketahanan pangan untuk lapak berikutnya. Kita kenalan dulu ya. Selamat pagi, Mama. Selamat
2: pagi.
0: Boleh perkenalkan dengan Mama siapa?
2: Dengan Mama Mary Woru.
0: Mama Mary Woru. Oke, Mama, ini kayaknya Mama bawa barang cukup lumayan banyak deh. Kita lihat di sini ada camilan rebus-rebusan ya, sehat juga.
1: Sehat.
0: Ada puding, ada buah.
1: Buah-buahan, ada kue juga.
0: Ada sagu juga. Oke, Mama mungkin bisa sampaikan kepada pendengar dan juga masyarakat ya, terkait dengan lapaknya Mama sendiri, kalau Mama